0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
3: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprint lidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
2: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat. Menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langganan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparat. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas. yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sihi, rajin wak. Lagi ngerjain tugas kuliah .
2: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
1: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
2: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
1: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
0: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Lewatkan kesempatan. Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, pendengar di mana saja berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi. Pendengar, kami mencoba untuk menghubungi, ya kita masih mencoba untuk menghubungi, ya Bribtu Hari ya. Oke, kami sudah tersambung dengan Bribtu Hari. Iya, untuk menyampaikan lalu lintas untuk pagi hari ini. Oke, terpending ya. Baik, kita coba kembali untuk pagi hari ini, pendengar, bersama Bribtu Hari Prayuda Hendrawan yang akan menyampaikan situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, bagaimana kabar Bapak Bribtu Hari?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya, alhamdulillah. Bapak sekarang lagi di mana posisi Bapak?
2: Baik, saya lagi di Simpang Mapolresta saat ini.
1: Oke, ya silakan Bapak Bribtu Hari, bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini Bapak?
2: Baik, selamat pagi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 sekira pukul 7.30. Saya Bribtu Hari melaporkan dimulai dari traffic light kilometer 6 sampai Simpang Perla yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian saya Bribtu Hari melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga informasinya Bapak Bribtu Hari. Selamat beraktivitas Bapak. Selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk melangkah ke opini publik.
4: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk pagi hari ini pendengar, topiknya adalah persiapan Porprov Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau 2026. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Kepulauan Riau 2026. Seluruh venue dan fasilitas pertandingan tengah dipersiapkan demi menyukseskan pesta olahraga terbesar di Kepulauan Riau. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda dalam rangka persiapan jelang Porprov Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau 2026, pendengar? Mungkin Anda yang mau Anda sampaikan apa saja nih harus dipersiapkan ya sebagai tuan rumah Kota Tanjung Pinang Porprov 2026. 6 dan juga mungkin sekedar menyampaikan harapan Anda, boleh sampaikan ya pendengar di line telepon kami 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mbak Liga.
1: Iya, pagi. Wah, warga Lampung pagi nih juga. Pagi ini.
5: Iya, betul. Sekali di Lampung, Tanggamus-Lampung dengan Leman, Mbak Liga.
1: Oke, siap. Baik, Pak Leman, kita tapi bicara tentang Porprov nih, Pekan Olahraga Provinsi. Kalau di Lampung, gimana nih Pekan Olahraga Provinsinya?
5: Sama aja, Mbak Liga, di mana setiap provinsi itu pasti ada yang namanya Pekan Olahraga tingkat provinsi, Mbak Liga. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga sukses dari awal hingga selesai, Mbak Liga. Apa namanya, mendapatkan bibit-bibit yang unggul gitu, Mbak Liga. Di segala cabang olahraga, Mbak Liga, gitu. Jadi supaya apa namanya, bibit-bibit kita supaya tetap berlatih gitu, Mbak Liga. Jadi untuk mencapai prestasi yang kita inginkan di bidang cabang olahraga, Mbak Liga, di bidang semuanya, Mbak Liga, gitu. Kalau di sini di tanggap pertama itu angkat besi itu, Mbak Liga, gitu. Itu yang diunggulkan salah satu cabang olahraga yang ada di Lampung, di Kabupaten

0: kan di line telepon dan juga WhatsApp kami. Sudah Liza buka untuk pagi hari ini di 0771 27 100, atau WhatsApp 0811 7789 830. Oke, kita ke WhatsApp dulu. Ini ada dari Bapak Tio di Bintan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Liza, dan terkait dengan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, menurut saya yang harus disiapkan adalah dana sarana prasarana untuk para atlet ya, dan pelatih ya. Pelatih yang handal, yang profesional. Semoga prof-prof tahun ini jaya selalu. Oke, amin. Terima kasih buat Bapak Tio yang ada di Bintan. Kemudian ada dari Bapak Tris Budi yang ada di Tanjung Pinang, di Pancur ya Bapak ya. Selamat pagi Bapak. Semoga Porprov tahun ini pelaksanaannya membawa berkah, terutama kepada UMKM. Nah, iya nih, panitia agar melibatkan semua unsur, dan kegiatan ini juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Kemudian pemerintah agar memperbanyak kegiatan yang dapat menggerakkan roda perekonomian di Tanjung Pinang. Oke, terima kasih Pak Tris Budi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Liza.
0: Pagi Pak Nasrun. Salam olahraga.
1: Siap, sudah olahraga pagi tadi.
0: Oh iya.
1: Habis sholat subuh jalan kaki.
0: Oh baik.
1: Setengah jam.
0: Iya, terkait dengan pekan olahraga juga nih Bapak. Pekan olahraga Provinsi Kepri, tuan rumahnya Tanjung Pinang nih Pak. Bagaimana?
1: Mantap juga nih Kak Liza.
0: Iya, kira-kira apa yang harus dipersiapkan Pak?
1: Kita harapkan pemerintah kota atau provinsi ya menyiapkan sebagaimana perlunya ya Kak Liza ya. Kita pun memaklumi dengan anggaran yang ya kita lihat sekarang ini terbatas, tapi namanya ya kita usahakanlah ya Kak Liza ya. Sebagai acara ini berjalan dengan baik, sehingga nanti apa itu peserta-pesertanya ya mendapat ya prestasi yang bagus juga lah ya Kak Liza ya. Berkolaborasi lah kita, pemerintah, masyarakat, dan pengusaha, ayo semacam gotong royong lah. Dan mudah-mudahan IKM-IKM nanti pun ada partisipasinya juga ya Kak Liza ya. Bisa gitu nambah lagi penghasilan per IKM. Maaf nih Kak Liza, ini masih acara hotel.
0: Oh, lagi di acara. Oke, Masya Allah. Lagi acara. Nyempetin ya.
1: Pelatihan produksi Kak Liza.
0: Oh iya, baik.
1: Ini dari pelatihan Jika. Nah, gitu aja lah Kak Liza ya. Semoga perjalanan baik. Kolaborasi kita, pemerintah kota, provinsi, dan masyarakat, dan juga swasta-swasta yang ada tuh ya, gotong royong lah di segi moral termasuknya. Sementara gitu aja, semoga olahraga ini mendapat prestasi yang terbaik untuk kita semua.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat untuk hal-hal yang positif.
0: Siap, semangat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Nasrun ya yang ada di Kota Piring. Di belakang Pak Nasrun, halo, selamat pagi.
2: Pagi Liza Andriani.
0: Waalaikumsalam. Pagi Bapak Umar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa topiknya Liza Andriani?
0: Lemas banget ini. Iya Pak Umar, alhamdulillah. Pak Umar, saya semangat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Bapak juga saya semangat ya.
2: Kalau dengar suara Liza Andriani tetap semangat.
0: Alhamdulillah.
2: Itu tetap semangat.
0: Baik. Bapak, terkait dengan Porprov Kepri, Pekan Olahraga Provinsi Kepri 2026. Bagaimana tanggapannya?
2: Yang di Tanjung Balai kemarin ya.
0: Enggak, ini nanti di Kepulauan Riau, tuan rumahnya Tanjung Pinang, Bapak.
2: Tahun berapa tuh?
0: Tahun ini, Bapak.
2: 2006. 2026 ya.
0: Sedang persiapan nih, Bapak.
2: Saya sangat mendukung itu cabur. Mudah-mudahan penghasilan perekonomian bertambah. Nah, cuman saya minta kepada UKM itu harga jangan terlalu melambung sampai 35.000, 25.000 tak sanggup rasanya. Kalau di bawah 20-an atau 15, 20 mungkin sanggup. Ya. Seperti mereka jual seperti epok-epok itu kan. Sampai isinya sekian, cuma harganya 16.000 sampai 20.000. Kadang-kadang orang tuh mikir beli ini juga. Sekarang tuh banyak mikir. Harga biar variatif, ya penting enak. Ya, tapi ya jangan memberikan keuntungan kita. Jangan kita

0: dapat dalam kesempitan. Kadang-kadang kita ada acara nanti sabur ini kan, ambil harga barang mahal-mahal, janganlah seperti itu ya. Nah, kita ini dua agenda ini, kalau itu sabur itu akan terwujud, ya insya Allah di dalam Merdeka pun, Kopi Merdeka pun tak, tanggal 23 atau salah, tanggal 21 mulainya. Nah ya, ini kan satu menambah UKM-UKM mereka itu juga kan. Melibatkan UKM itu juga. Di Pak Omar cabarnya di Kota Tanjung Pinang, di mana itu? Lapang mana?
1: Nanti kita dengarkan dari narasumbernya langsung ya, Bapak.
0: Oh iya, mudah-mudahan Tanjung Pinang ini pencinta olahraga banyak. Ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak Haji. Mudah-mudahan Tanjung Pinang mendapat untuk ikut tingkat provinsi, dan mudah-mudahan ikut di pusat. Itulah doa Pak Omar.
1: Okay.
0: Pak Omar sangat mendukung. Itu menambah kreatif-kreatif para hotel juga, ya. Kan seluruh provinsi, di provinsi Piepri kan Natuna, Anambas itu kan, kita mereka sampai sini kan hotel itu. Nah, itu aja lah sudah.
1: Oke, Bapak, terima kasih.
0: Ya, selamat berjuang, semangat ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umardi Soekarno Hatta.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
2: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Halo RRI.
7: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
8: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
7: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
8: Suara Anda demi kebaikan bersama.
1: Baik, masih di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang terkait dengan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau dengan Tanjung Pinang sebagai tuan rumahnya. Menurut Anda apa saja yang perlu dipersiapkan? Bagaimana tanggapan dan harapan Anda? Silakan sampaikan pendengar di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Iya, ada WhatsApp dulu Liza bacakan dari Bapak Imran di Kampung Bugis ya. Selamat pagi Bapak, Waalaikumsalam. Menurut kami persiapan Porprov Kepulauan Riau 2026 perlu dilakukan secara maksimal agar pelaksanaan berjalan dengan lancar, aman, sukses. Selain menjadi ajang pembinaan atlet, Porprov juga menjadi kesempatan untuk mempromosikan kota Tanjung Pinang, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memperkuat semangat persatuan melalui olahraga. Harapannya adalah tentunya semoga seluruh persiapan venue, fasilitas dan penyelenggaraan dapat selesai tepat waktu sesuai standar. Diharapkan juga Porprov Kepulauan Riau 2026 berlangsung sukses, melahirkan atlet-atlet berprestasi, memberikan dampak positif bagi UMKM dan sektor pariwisata, serta semakin mengharumkan nama kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah yang baik. Oke, terima kasih buat Bapak Imran di Kampung Bugis. Kemudian ada juga dari Bapak Andi. Selamat pagi Bapak. Saya senang sekali Tanjung Pinang menjadi tuan rumah Porprov 2026. Harapannya adalah ada dipersiapkan bukan cuma venue olahraganya saja, tapi juga akses jalannya, kebersihan kotanya, parkirnya, keamanannya, karena nanti banyak atlet dan tamu dari kabupaten kota lain yang akan datang ke kota Tanjung Pinang. Semoga mereka pulang dengan kesan baik tentang Tanjung Pinang. Amin. Oke, terima kasih buat Bapak Andi ya. Kemudian ada juga dari Ibu Rina. Selamat pagi Ibu. Menurut saya Porprov ini kesempatan bagus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah bisa melibatkan UMKM lokal di sekitar lokasi pertandingan. Jadi pedagang makanan minuman dan kerajinan juga bisa ikut merasakan manfaatnya. Jangan sampai yang untung hanya penyelenggara. Baik, terima kasih. Dan masih ada sedikit waktu di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830 untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda terkait dengan Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Pagi Bung Chodragon.
9: Iya.
1: Ya, silakan.
9: Kebetulan kita atlet kita juga nih ya. Saya mengucapkan sangat senang sekali ya dengan adanya Pekan Olahraga Provinsinya. Tapi saya mengharapkan, sudah lama saya lihat ya, dan saya pun sering berkecimpung, pernah berkecimpung juga di sini ya, buat atlet sini. Kalau bisa, ini kalau bisa untuk koni ya, yang sudah di atas 40 tahun itu jangan dikasih lagi ya, walaupun dia bagus di mana. Cari yang muda-muda, banyak loh Mbak ya, di pulau-pulau itu banyak ya, termasuk provinsi sini kita. Ya, carilah ya, polinya kayak ya, larinya kayak macam-macam lah ya, bolanya kayak, banyak sekali di pulau-pulau. Jangan kita mengharapkan Tanjung Pinang aja ya, Pulau Bintan, Pulau Minang. Itu pesan saya untuk Koni ya. Okay. Jadi kalau kita kira-kira, wah dia sudah berapa kali ngambil, jangan. Itu semua dari usia. Ya. Nah, kalau usia itu tidak bisa dibohongi ya. Walaupun dia pandai gimana, tetap tidak bisa. Ya. Jadi kita ambil, walaupun dia nanti itu kita latih. Semua itu kan bisa dilatih. Ya. Nah, jadi jauh-jauh hari kita latih. Jadi jangan sudah kepepet, baru kita sibuk. Jadi jangan ada sistem persaudaraan. Terus terang maaf, saya bilang, ya. Jangan ada persaudaraan. Ya. Oh saudara saya ikutin lah walaupun tidak bisa. Kalau jangan, buang sifat begitu kalau bisa ya. Saya sudah lama di Tanjung Pinang ya, sudah hampir 65 tahun ya. Tahun 60 saya di Tanjung Pinang, dah tahu saya mulai Tanjung Pinang ini mulai masalah atletnya ya. Jadi saya minta maaf, jadi saya kepada Koni ya, tolong carilah bibit-bibit yang muda ya. Semua itu bisa dilatih. Dari kemarin itu harus dilatih, jangan kita kepepet gini baru mencari asli yang lama, yang lama, yang lama itu aja yang diambil. Tidak ada maju-majunya lah provinsi ini Mbak. Betul. Okay, yeah. Ya. Jadi terasa itu aja lah Mbak ya. Ini pesan saya untuk yang pembinanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Uco Dragon yang ada di Pantai Impian. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Dan kami undang Anda untuk menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan nanti di Dialog Tanjung Pinang pagi. Anda bisa langsung bicara dengan narasumber kami ya, dengan topik progres persiapan Porprov 2026, sudah siapkah venue dan fasilitas pendukung? Akan hadir 3 orang narasumber. Ada Dr. Suyono SEMBAMM, Sekretaris Umum KONI Provinsi Kepulauan Riau. Ada Murdani Hadinata SHMH, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang. Ada juga Dr. Andes Bura Miller MSI, Pengamat Olahraga Kepulauan Riau. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung bersama kami di Opini Publik dan kita jelang Dialog Tanjung Pinang pagi yang nanti akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Reni Ilda Valandra.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Nama saya Jihan. Harapan saya, pelaksanaan Porprov 2026 di Tanjung Pinang bisa berjalan lancar, tertib, dan sukses. Semoga fasilitas olahraga semakin baik, ekonomi masyarakat ikut meningkat, dan daerah ini semakin dikenal luas oleh peserta dari berbagai kabupaten atau kota. Selain itu, saya juga berharap masyarakat juga bisa berperan aktif menjaga kebersihan dan memberikan kesan baik bagi para tamu-tamu yang akan datang nantinya.
1: Nama saya Aldi. Semoga Porprov tahun 2026 di Kota Tanjung Pinang bisa menjadi ajang yang melahirkan atlet muda dan berprestasi serta membawa nama baik daerahnya. Saya juga berharap penyelenggaraannya sangat profesional, tidak hanya meriah di pembukaan tapi juga tertib hingga penutupan. Selain itu, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutamanya pelaku UMKM dan sektor pariwisata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang Pagi ini, edisi Jumat 31 Juli 2026. Ya, pendengar, Kota Tanjung Pinang ini dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau tahun 2026. Kepercayaan ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah, insan olahraga, serta seluruh masyarakat untuk menyukseskan pesta olahraga terbesar di Provinsi Kepri. Dan sebagai tuan rumah, berbagai persiapan terus dilakukan, mulai dari kesiapan venue-venue pertandingan, fasilitas pendukung, akomodasi atlet dan ofisial, transportasi, hingga koordinasi lintas sektor. Kesuksesan penyelenggaraan Porprov ini tidak hanya diukur dari lancarnya pelaksanaan pertandingan, tetapi juga dari kesiapan infrastruktur, pelayanan, keamanan, serta kenyamanan seluruh peserta dan tamu yang hadir. Dan belum lama ini, pemerintah Kota Tanjung Pinang juga telah meluncurkan logo dan maskot resmi Porprov Kepri tahun 2026 sebagai penanda dimulainya tahapan penting menuju pelaksanaan ajang olahraga tersebut. Dan hal ini tentunya menunjukkan komitmen bersama dalam mempersiapkan Porprov secara matang. Lalu, sejauh mana progres persiapan Porprov 2026 saat ini? Apakah seluruh venue telah siap? Dan juga bagaimana kesiapan fasilitas pendukung dan pembinaan atlet menjelang pelaksanaan Porprov? Inilah yang akan kita bahas dalam dialog pagi ini dengan topik progres persiapan Porprov 2026. Sudah siapkah venue dan fasilitas pendukung? Dan telah hadir bersama kami para narasumber yang sudah terhubung melalui Zoom dan juga ada di studio. Saya sapa terlebih dahulu yang terhubung melalui Zoom ya. Yang pertama ada Bapak Dr. Suyono SEMBAMM, merupakan Sekretaris Umum KONI Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Suyono.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di mana ini Pak posisinya?
3: Saya lagi di Kak.
2: Baik, di Batam atau di?
3: Betul, di Batam.
2: Di Batam. Baik, sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan juga terhubung juga ini melalui Zoom ada Bapak Dr. Andes Buralimar MSI, pengamat olahraga Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Buralimar.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya hari ini Pak?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
4: yang agung.
2: Amin. Baik. Dan juga di Studio Pro 1 ini sudah ada Pak Murdani Hadinata SHMH, merupakan Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Murdani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya ya. Baik, gimana kabarnya hari ini Pak Murdani?
5: Alhamdulillah baik Mbak.
2: Alhamdulillah baik. Dan juga pendengar, kami nanti akan mengundang partisipasi Anda tentunya melalui telepon dan WhatsApp interaktif di 0771 2700 atau di 0811 7789 830. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Reni Ilda Falantra.

0: Ya, pendengar, penyelenggaraan Porprov ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum pembinaan atlet, penggerak ekonomi daerah, promosi pariwisata, serta memperkuat persatuan masyarakat Kepri. Untuk mengetahui sejauh mana progres persiapannya, saya akan ke Koni Kepri terlebih dahulu. Ada Pak Suyono di sana. Mungkin Pak Suyono? Ya. Ya, bagaimana Koni Provinsi Kepri ini, Pak, progresnya, progres persiapan Porprovnya tahun 2026 hingga saat ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu.
1: Baik, selamat
0: suaranya. Suaranya agak terdengar jauh nih, Pak.
1: Oh iya, baik.
0: Oke. Okay.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam
1: olahraga. Salam olahraga.
0: Jaya.
1: Terima kasih, Mbak Reni. Ya. Menyapa dulu Kadi si Tanjung Pinang, Murdani, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Pak, baik, Mas Yuno.
1: Kemudian teman saya yang sudah melarangkan Pak, apa kabar?
3: Kabar baik nih, Pak Yuno. Alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih atas dan bahwa pan tentu besar Porprov ke-6 tahun akan dilaksanakan di Tanjung Pinang tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 sudah direncanakan wali kota keputusan bersama bahwa itu untuk dengan keberhasilan si tanggung jawab prestasi sampai dengan bukti bahwa akhir yang sudah kita lakukan dengan Kadis Tanjung itu dengan seluruh cabang di provinsi tanggal 20 Juli kita sudah meninjau seluruh official tim dari seluruh cabang berada di Tanjung dan terima kasih biasa buat Tanjung Pak Gani tentunya
2: terima kasih sama-sama
1: Pak Kadis Pora delegasi sangat ramah. Kita berharap seluruh dan official data dari pemerintah melihat si venue yang dilaksanakan hampir 9 itu menerima dan ada beberapa venue yang cabornya si Jabode Kontek kemudian berapa yang akan kita perbaiki. Dalam hal ini, dalam waktu sisa 4 bulan ini, KONI Provinsi berkoordinasi dengan cabur-cabur yang memang memerlukan ada sedikit perbaikan, terutama dalam safety dan lingkungan. Jadi kita sedang berkoordinasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, tentu kita tetap langsung berkomunikasi dengan cabur langsung sampai kemarin sore kami tetap berkomunikasi dengan pihak sekretariat dan masing-masing cabur yang masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Tapi secara persiapan
0: Baik, ada beberapa venue untuk ada beberapa venue cabang olahraga yang masih butuh perbaikan. Mungkin catatan ini di cabang-cabang apa saja nih Pak Suyono?
1: Karena cabang yang mungkin body contact, itu perlu misalnya ring semua persiapan, ya seperti ada tempat yang memang perlu dipindahkan. Kemudian kayak model safate kemarin, kemudian muay thai. Kemudian yang akan kita pindahkan, kemudian badminton ya sudah mengajukan perubahan. Nah itu sudah kita respon dan kita terakhir kemarin badminton sama bulu tangkis sama safate. Nah safate itu mengajukan perubahan tempat dan kita sudah memberikan rekomendasi dengan KONI. Kemudian nanti safate akan langsung ke lokasi venue-nya yaitu yang di Batu Hitam dan berdasarkan itu. Kita sangat responsif untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada seluruh cabor yang akan melakukan perubahan. Tetapi secara prinsipal itu hanya perubahan tempat. Kemudian yang lain-lainnya seperti mungkin perbaikan pengecatan basket yang kita anggap nanti akan berada di sekitar basket yang sudah saat ini menjadi tempat, itu akan ada perubahan sedikit, yaitu tentang pengecatan, ruang ganti. Nah, itu sudah kita koordinasikan dengan kepanitiaan, tentunya Pengprov.
0: Gitu. Oke, baik. Nah, untuk venue-venue ini, Pak Suyono, ya, apa sebenarnya standar yang kita harus penuhi supaya kemudian layak digunakan untuk digunakan dalam ajang Porprov ini, Pak?
1: Seharusnya kan memang kita berterima kasih tentunya dengan Tanjung Pinang. Seharusnya Porprov tahun ini akan dilaksanakan di Lingga.
0: Iya.
1: Namun ada sesuatu hal yang mungkin secara teknis dan administrasi belum ada kesiapan. Makanya Lingga mengembalikan ke KONI. KONI Provinsi. Lantas KONI Provinsi juga mencari alternatif kira-kira persiapan. Kemudian pada saat ini kita ada ada dua pilihan nih, antara Batak dan Tanjung Pinang. Nah, ternyata dari pendekatan kita kepada pemerintah setempat, ternyata Tanjung Pinang welcome sekali, dan kita disambut waktu pada saat itu bulan Agustus 2025, Pak Wali Kota Tanjung Pinang sangat apresiasi menyambut kedatangan dan persiapan dari Porprov ini. Tentunya ini menjadi suatu harapan dan kesempatan bagi kita, karena di dalam 2026 ini kita merubah semua dengan sistem yang tidak seperti yang sebelumnya. Porprov kali ini ada Porprov yang ke-6. Tentu kita ingin sebuah perubahan yang baik dengan sistem digitalisasi, administrasi yang baik, sistem pendaftaran yang sudah dengan digitalisasi. Nah, kita menggunakan manfaat teknologi ini untuk melakukan kepada teman-teman. Nah, secara langsung bagaimana venue-venue yang sudah kita berikan, memang pemerintah Tanjung Pinang memberikan fasilitas. Memberikan fasilitas dengan kondisi yang ada. Maka tanggal 21 kemarin seluruh Pemprov kita undang ke Tanjung Pinang untuk melihat mana yang fasilitas yang belum, kemudian masalah yang perlu diperbaiki. Dan setelah kita selesai peninjauan, kita diundang rapat koordinasi bersama Pak Kadispora Tanjung Pinang, termasuk dengan Pak Burdani, dan hampir 90% menerima kondisi. Namun ada catatan. Nah, catatan itulah yang menjadi koreksi kita, menjadi evaluasi dalam waktu 3 bulan ini untuk dipersiapkan. Misalnya, kalau body contact itu perlu matras, perlu lingkungan, perlu safety, kemudian meja penonton. Nah, kemudian woodball. Nah, woodball ini satu-satunya yang kita alihkan menjadi, nanti kita usulkan untuk di rumah jabatan wali kota, dan baik, itu kita lihat bahwa di situ luar biasa sekali view-nya, seperti pada saat kami menghadiri pada PON ke-20 di Papua, itu gathering atau dinner party-nya itu dilakukan di rumah jabatan yang berada di titik puncak.
0: Okay,
1: dan itu bahwa view Tanjung Pinang itu, disitulah kita ikon kita nanti bisa bahwa Tanjung Pinang itu mempunyai view yang sangat baik.
0: Baik, ada view-nya di sana nih apa ya, nilai jualnya. Baik, satu lagi mungkin Pak Suyono, sebelum saya beralih ke Dispora Kota sendiri, tadi disampaikan ada perubahan lokasi ya, awalnya dari Lingga kemudian diubah menjadi Kota Tanjung Pinang yang secara siap untuk menjadi tuan rumah. Dan mungkin apa tantangan terbesar dalam mempersiapkan Porprov tahun ini? Apakah perubahan lokasi tadi atau dari sisi anggaran? Karena kita tahu hari ini pemerintah juga sedang berharap dengan yang namanya efisiensi begitu ya Pak ya. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak.
1: Mungkin berbicara anggaran, kita sudah tahu semua program, karena dari anggaran yang pada saat itu dimunculkan pertama kali itu, yaitu dari hampir 12, kemudian turun, ya sudah, kita tidak bicara di anggaran. Fokus saya sebagai sekretaris menyelenggarakan bagaimana semua proses dengan seminim anggaran, artinya anggaran yang terbatas dan efisiensi ini, saya untuk mengadakan suatu seleksi-seleksi dan penetapan rapat-rapat itu dengan sistem digitalisasi, misalnya dengan
0: baik.
1: Zoom. Zoom ini adalah sangat menolong kita di dalam penghematan anggaran. Nah, kita tidak memungkiri, mungkin nanti ketum kami akan menyampaikan, mungkin Pak Burdani selaku tuan rumah bagaimana penganggaran yang sudah dialokasikan dengan sekian kemudian menjadi sekian, nah itu menjadi ranahnya pimpinan. Namun saya sebagai orkestra untuk melaksanakan bagaimana sukses administrasi, sukses pertanggungjawaban, sukses prestasi, nah saya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat teman-teman berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dengan harapan bahwa tidak hanya sukses Tanjung Pinang menjadi sukses tuan rumah, ya, tapi sukses dalam penyambutan, sukses perlaporan dan pertanggungjawaban, dan sukses mencapai prestasi untuk menghadapi Porwil di Sumatera Barat dan PON 2022 di NTT dan NTB.
0: Baik, baik. Jadi sukses nih dari awal sampai nanti di ajang-ajang tingkat nasional nih ya Pak. Ya. Baik, saya mau Pak Murdani dari Dispora Kota Tanjung Pinang sendiri. Mungkin Anda bisa menjelaskan dulu Pak, bagaimana progres kita nih yang dilakukan oleh Dispora Kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah Porprov 2026.
4: Iya, terima kasih. Selamat pagi Mas Yono dan Pak Burhalimar. Izin, tadi sebenarnya Mas Yono sudah menyampaikan sedikit peran daripada tuan rumah Tanjung Pinang sebagai tuan rumah Poprov ke-6 tahun 2026 ini. Pertama, kalau dari sisi venue, ya, seperti disampaikan oleh Mas Yono bahwa alhamdulillah ya, kalau kami lihat progresnya di lapangan, untuk 32 cabur yang akan bertanding pada laga Pekan Olahraga Provinsi Kepri ke-6 tahun 2026 ini, itu alhamdulillah sudah tercover ya, dalam arti sudah ditetapkan lokasi-lokasinya. Nah, walaupun memang ada beberapa cabur yang mengajukan untuk dilakukannya perpindahan lokasi venue pertandingan, salah satunya itu Safate. Nah, kemudian kedua, ada beberapa cabur, memang ada beberapa venue juga yang memang harus ada sedikit perbaikan ya. Tapi memang itu sudah menjadi kesepakatan kami dengan teman-teman dari PB bahwa memang tanggung jawab kita tuan rumah adalah merekomendasikan venue dan memberikan terutama terhadap venue-venue yang milik pemerintah, karena kita tahu apa Mbak, kondisi daerah kita juga sedang tidak baik-baik saja ya, nasional mungkin seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa menurunkan mengupayakan supaya prestasi olahraga itu tetap ada, tetap baik di Provinsi Kepri, sehingga kami mengupayakan supaya untuk cabur-cabur yang tentunya tidak memerlukan venue-venue yang khusus ya, itu yang bisa menggunakan aula dan lain sebagainya, itu kita usahakan. Nah, kalau cabur-cabur yang perlu venue khusus seperti mungkin sepak bola, voli ya, kemudian kata kerau itu kan memang butuh gelanggang olahraganya, sehingga memang mau tak mau kita harus tetapkan di lokasi yang sesuai dengan cabur tersebut. Nah, kemudian kedua, pada saat kita ditetapkan sebagai tuan rumah waktu tahun 2025 kalau tidak salah saya, waktu kita di Batam itu sekaligus rakornis bersama KONI Provinsi, kami Pak Sekda waktu itu sudah menyampaikan tentang berapa jumlah potensi hotel yang ada di Kota Tanjung Pinang. Yeah. Itu ada sekitar kamar itu kalau tidak salah saya itu sekitar 2415 kamar. Itu data itu bisa jadi bertambah karena ada beberapa hotel yang ternyata ada hotel baru yang di Batu Lapan itu kan, di depan apa tuh? Yeah. Hotel Bona itu ya. Bona. Kemudian ada hotel-hotel baru yang sebenarnya belum kita hitung juga. Artinya memang secara kemampuan dalam hal akomodasi kita cukup cukup bisa meng-cover kontingen dari daerah kabupaten kota. Prediksi kami memprediksikan hampir sekitar 3.000 kontingen yang hadir di Kota Tanjung Pinang. Kalau kita hitung keseluruhan saja satu kontingen itu 500 ya. Kalau Batam saya rasa mungkin lebih daripada 500 ya. Yes. Itu kontingen termasuk atlet dan ofisialnya itu mungkin lebih 500. Kalau 500 kali 6-nya berarti sekitar 3.000 yang orang yang hadir di Kota Tanjung Pinang. Tentu itu berdampak baik bagi Kota Tanjung Pinang selama satu pekan lebih. Sehingga tentu ini menjadi atensi Pak Wali Kota juga. Sehingga bersedia untuk menjadikan Tanjung Pinang sebagai tuan rumah Poprov ke-6 tahun bulan. Selain memang Pak Presiden juga konsen, Pak Wali juga konsen dalam rangka urusan peningkatan prestasi atlet khususnya di Kota Tanjung Pinang.
0: Oke, baik. Nah, kita sendiri di Kota Tanjung Pinang, prioritas utamanya mungkin untuk persiapannya apa aja nih Pak? Selain venue?
4: Ya, kami di Dispora ini kan tahun ini dihadapkan oleh dua hal tanggung jawab ya. Pertama, tentu kita sebagai tuan rumah ya. Tadi Mas Yono sudah sebutkan. Jadi sebagai kita tuan rumah itu ada 6 tanggung jawab kita, Mbak. Pertama itu launching logo maskot yang sudah kita tetapkan itu Hang Bilang menjadi maskot kita. Kemudian welcome dinner ya, kemudian opening ceremony ya,
0: closing. Opening ceremony akan di mana rencana?
4: Rencana kita opening ceremony itu yang baru draft di kami itu rencana kita laksanakan di Tugu Sireh.
0: Baik.
4: Ya. Jadi kemudian closing ceremony dan juga penjemputan atlet. Itu penjemputan atlet menjadi tanggung jawab kita, tapi bukan dari hotel ke venue pertandingan, tapi dari kita jemput mereka dari pelabuhan, kemudian kita sambut mereka di pelabuhan, kemudian kita bawa mereka ke hotel tempat dia menginap.
0: Oke, artinya dari segi SDM pendukung, relawan dan panitia ini sudah ditetapkan ada berapa jumlahnya atau seperti apa?
4: Kalau dari sisi tanggung jawab kami di Dispora yang 6 tadi, alhamdulillah kami sudah berprogres ya. Tapi kalau dari sisi KONI, tentu KONI juga ada menyiapkan PB ya, panitia lagi. Okay. Termasuk di dalamnya menetapkan LO-LO-nya.
0: Yeah.
4: Ah, di situ itu di ranahnya KONI. Okay. Kalau kami mungkin nanti ada LO, tapi LO dalam rangka untuk membantu nih ya, ini atlet jam sekian atlet Batam datang ke Tanjung Pinang itu kita jemput. Mungkin itu nanti seperti halnya kita MTK kemarin, ditujuklah dinas yang mengurusin itu untuk bawa ke hotel itu.
0: Okay.
4: Tapi kalau LO untuk terkait dengan pertandingannya itu berada di wilayah KONI Provinsi di BB.
0: Oke, baik. Ada berapa venue yang dipersiapkan nih Pak Murdani?
4: Sesuai dengan cabur yang dipertandingkan, tentu kita menyiapkan 32 venue pertandingan. Walaupun dalam satu, ada satu venue yang ternyata bisa di gunakan oleh dua cabur. Itu biasa tuh cabur bela diri itu bisa digunakan.
0: Cabur renang mungkin?
4: Cabur renang kita alhamdulillah kita masih kemarin kita survei dan teman-teman dari PB juga menyetujui kita tetap menggunakan Denang Ria sebagai gelanggang untuk pertandingan renang.
0: Oke, baik. Sepak bola di Dompa ya. Oke, baik. Kalau untuk voli?
4: Untuk voli kita insyaallah laksanakan lapangan Kapila. Itu di BLK. BLK.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Buralimar. Pak Buralimar masih bersama kami. Mungkin tadi kita sudah mendengar ya pemaparan dari KONI Provinsi maupun dari Dispora Kota Tanjung Pinang terkait kesiapannya menyambut ajang Porprov Kepri tahun 2026 dan sebagai pengamat olahraga nih mungkin ya Pak Buralimar, mungkin bagaimana Anda melihat kesiapan baik dari KONI sendiri ataupun dari Dispora untuk Dispora Kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah dan juga mungkin apa sebenarnya indikator utama keberhasilan sebuah daerah ini menjadi tuan rumah Porprov. Silakan Pak Buralimar.
5: Oke, selamat pagi. Terima kasih, Mbak. Kami sapa dulu Pak Dr. Siono, sahabat saya. Dulu sama-sama di KONI. Kemudian Pak Murdani, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga di Dispora.
4: Selamat pagi, Pak Buralimar.
5: Ya. Alhamdulillah, yang pertama apresiasi untuk Kota Tanjung Pinang, pemerintah Kota Tanjung Pinang, yang mana Pak Walinya sejak awal sudah menawarkan sebagai tuan rumah Porprov yang ke-6 ini. Kalau ini jadi, alhamdulillah ya berlangsung. Ini adalah Tanjung Pinang menjadi tuan rumah yang ketiga kalinya, kalau nggak salah ya.
4: Iya.
5: Yang pertama, yang ketiga, kalau nggak salah, yang ke-6. Insya Allah. Dua kali di Batam, satu kali di Bintan. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti ya KONI Kepri bisa meng-create ya, bisa menggesa bahwa tuan rumah itu tidak hanya Bintan, Tanjung Pinang, dan Batam, tapi juga Lingga, Natuna juga sudah mulai bagus ya. Ya mungkin persiapannya harus 4 tahun memang. Ya, mudah-mudahan pemerintah daerahnya care ya. Saya lihat Bupati Natuna juga luar biasa ini semangatnya. Mudah-mudahan nanti 4 tahun akan datang di Natuna. Tentu infrastrukturnya dibuat dari sekarang. Yang kedua ya teman-teman ya dari KONI Kepri dan dari KONI Tanjung Pinang juga saya rasa ini sudah khatam lah soal-soal ini penyelenggaraan olahraga ini ya, Porprov, Porwil dan sebagainya. Sayang Porwil tidak dilaksanakan di Kepri ya, pada itu ajang untuk kesempatan untuk kita, tapi ya apa boleh buat lah, karena kemungkinan besar efisiensi dan lain-lain. Kita konsentrasi ke Porprov, yang dimana 32 cabang ya dilaksanakan, dan tentunya kami mengharapkan pelaksanaan sekali ini, karena Tanjung Pinang kita tahu ada beberapa fasilitas yang kurang seperti dilaporkan tadi. Mudah-mudahan nanti ini adalah awal yang baik bagi kota Tanjung Pinang sebagai kota wisata, kota budaya dan kota olahraga yang akan datang sebagai ibu kota provinsi yang sekarang sedang getol-getolnya ya. Penyengat berkembang, Gedompak berkembang, Kampung Bugis berkembang. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan dari Porprov yang ke-6 ini tanggal 1 sampai 8 November akan datang, lebih terasa gregetnya ya, promosinya gimana, karena waktunya 4 bulan lagi, tentu dari sekarang mengerjakan apa. Yang penting adalah disampaikan oleh beberapa masyarakat itu ya, lewat RRI, pesta ini bukan sekedar entertain saja, eventnya bukan sekedar entertain, tapi juga pembinaan prestasi, juga peningkatan ekonomi, dan juga pariwisata, pengenalan daerah sebagai destinasi pariwisata. Beberapa hal yang teknis saya rasa itu mungkin teman-teman dari KONI Kepri dan KONI Tanjung Pinang sudah melaksanakan. Saya rasa beliau mereka konsisten. Dan harapan kami ke depan ya pelaksanaannya itu pada hari H-nya itu berlangsung meriah, tidak ada kendala. Kalau ada kendala dari sekarang sudah diantisipasi, konsisten, komit, kolaborasi, sinergi antara KONI, pemerintah daerah Tanjung Pinang, pemerintah provinsi, dan juga masyarakat beserta pengusaha. Memang kalau saya mengakui bahwa zaman-zaman efisiensi sekarang ini, pemerintah daerah termasuk kota Tanjung Pinang kewalahan, tapi karena kalau semangat dikedepankan, kebersamaan kedepankan, insya Allah beberapa kendala bisa teratasi. Ada beberapa pengusaha pengusaha yang ada di Batam, pengusaha yang ada di Tanjung Pinang, di Bintan, mungkin ikut sertakan mau membantu ya, mensupport beberapa cabang olahraga yang mereka senangi. Bisa lah, lagu itu bisa mungkin diajak saja, walaupun bukan di Tanjung Pinang. Inilah kepiawaian kita untuk kolaborasi, meningkatkan koordinasi, sinergi antara beberapa unsur yang saya sebutkan itu. Mungkinnya mengenai waktu ya, dari sekarang, mulai dari minggu pertama Agustus sampai nanti 1 sampai 8 November, apa berbuat apa, itu yang harus dilaksanakan. Jangan nanti saling tunggu, menyalahkan. Tadi sudah sebutkan Tanjung Pinang sudah ada 6 kegiatannya. 6 kegiatan ini harus konsisten di sana. Mudah-mudahan meriah, apalagi opening ceremony itu atau closing ceremony itu adalah wajahnya Tanjung Pinang. Kalau opening ceremony-nya kacau, ya mungkin orang akan ilfeel ya. Kalau Tanjung Pinang bikin acara ini, saya salut, tanpa diundang masyarakatnya akan datang. Kalau bikin seni itu, kalau berbunyi aja musik itu sedikit pasti datang itu tanpa diundang, apalagi olahraga seperti ini. Kemudian untuk prestasi ke depan ya, jangan hanya Tanjung Pinang saja, jangan hanya Batam saja yang 5 kali Porprov juara umum, tapi saya rasa Tanjung Pinang ke depan lebih bagus lagi. Buktinya di Popda kemarin di Karimun, Tanjung Pinang bisa juara umum. Jadi ya atlet-atlet muda itu diangkat untuk dibawa jadi ya masing-masing cabur lah, ini urusan Pengprov cabur ya. Mudah-mudahan tidak hanya cabang olahraga yang ada di Batam saja yang sudah terkenal selama ini, tapi juga Tanjung Pinang harus mengirimkan artisnya nanti ke Porwil di Sumbar atau nanti ke Jurnas cabang olahraga, kemudian juga ke PON 2002, PON ke-22 di 2028. Saya rasa itu mungkin itu harapan baik dari saya sebagai pengamat.
0: Pak Buralimar, tadi disampaikan oleh Pak Murdani ada mungkin kurang lebih diprediksi ada 3.000 kontingen nih yang akan datang ke Tanjung Pinang. Artinya dari sisi kedatangan para kontingen dari luar daerah, mungkin ini bisa punya manfaat jangka panjang ya bagi Kota Tanjung Pinang sendiri sebagai tuan rumah. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, dari sisi dari sisi ini mungkin apa yang bisa jadi keuntungan tersendiri nih mungkin dari Kota Tanjung Pinang sendiri.
5: Iya. Ya, kebetulan saya berlatar belakang pariwisata ya.
0: Iya.
5: Olahraga itu salah satu destinasi ya pariwisata ya. Event lah boleh dikatakan event yang memang mendatangkan keberuntungan bagi masyarakat Tanjung Pinang. Saya sangat setuju apapun kegiatan provinsi nanti laksanakan Tanjung Pinang. Jangan hanya di Batam lagi. Batam sudah cukup tuh, banyak kegiatan Batam. Mungkin kejuaraan cabang olahraga mungkin di Batam, tapi yang sifatnya multi event seperti ini laksanakan di Tanjung Pinang. Porprov mungkin 4 tahun akan datang lagi mungkin di Tanjung Pinang saja. Karena pasti Tanjung Pinang sudah punya fasilitas. Dengan kedatangan ya lebih kurang 3.000 mungkin lebih, ditambah masyarakat nanti pendatang dari luar ya, penonton mungkin bisa diperkirakan 5.000. Kalau satu orang aja belanja satu hari mengeluarkan uang 500.000 aja untuk hotel, restoran, makan, transportasi, bisa dihitung tuh kali 7 ya, itu hitung kasar Mbak ya. 5.000 orang kali Rp500 per hari kali 7 hari ya, bisa dihitung itu berapa ekonomi masyarakat akan berputar di Tanjung Pinang. Itu perlunya event-event ini. Luar biasa ini Tanjung Pinang, semangat ditambah oleh Bapak Gubernur juga sedang membenahi Tanjung Pinang. Mudah-mudahan Tanjung Pinang jadi sesuatu yang keren lah. Lesain Batam. Kalau Batam tak usah dicerita Mbak, udah dari dulu udah punya fasilitas banyak gitu.
0: Baik.
5: Itu aja Mbak.
0: Gitu. Baik. Baik, Pak Bralimar, Pak Asyana dan juga Pak Murdani, kita jeda terlebih dahulu. Menarik sekali pembahasan kita terkait progres persiapan Porprov 2026. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Anda bisa melalui telepon di 0771-27100 atau bisa di pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp ya di 08 11 77 89 830, setelah yang satu ini.
6: Ini baru enak.
7: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Masih di Dialog Tanjung Pinang pagi ini edisi 31 Juli 2026. Sudah ada yang masuk mungkin penelpon. Kalau belum ada saya bacakan nih yang sudah masuk di pesan WhatsApp nih ya. Ada Bang Aizir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mendukung hasil kinerja KONI Provinsi dan Kota Tanjung Pinang. Sebaiknya tuan rumah Porprov untuk tuan rumahnya secara bergilir agar ada penyegaran bagi atlet, tidak terfokus pada Batam, Tanjung Pinang dan Bintan saja. Wassalamualaikum. Dari Aizir ya ini, terkait dengan tuan rumah sebaiknya digilir katanya. Saya masih ada lagi dari WhatsApp ya. Kita bacakan. Oke, baik. Ini dari Bang Eko Priha. Apakah Porprov ada event golfnya? Apakah mungkin ada cabur golf gini ya? Pertanyaannya ya. Iya, dari Bang Eko ya. Saya bacakan lagi satu lagi. Oh, oke, baik. Kita terima langsung. Halo, selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mbak Reni.
0: Iya.
9: Cabur tingkat provinsi Kepri ya. Kalau memang saya mendukung ya. Itu lapangan main bola sama pagi Pak Narasumber ya, Pak Murdani ya.
0: Pagi
9: ya,
0: Pak, pagi Pak. Pagi Pak, pak. Dengan ya. Siapa Pak tadi Pak?
9: Pak Umar.
0: Oh iya, Pak. Silakan Pak Umar. Ya.
9: Kayak yang diduakan di Zoom, mungkin nggak dengar mungkin ya. ini akan diadakan di Jompa ya, sepak bola ya.
0: Iya.
2: Siapa?
9: Kalau voli di mana?
2: Voli di BLK.
0: Di Kapila ya tadi, di lapangan Kapila, belakang BLK, Batu 7 ya itu. Ya,
9: betul. Oh gitu. Jadi dalam sepak bola itu ataupun voli itu, Pak Dispora itu kita harus parkirnya harus. Apa Pak? Jangan takut ke Besera. Ini Besera ya Pak? Di, baik pun di Jompa, baik pun di Poli ya. Nah, jadi ini kan berapa? 3.000 lebih para pemain. Ini jangan sampai tinggal parkir-parkirnya. Tempat parkirnya, hotelnya, usaha jual-jualannya, UKM-nya ya. Mm-hmm. Itu harus ditata rapi Pak Dispora. Jadi Kota Tanjung Pinang ini nanti kalau Bapak bikin seperti itu berkesan bagi mereka. Tapi kalau tidak rapi, tidak apa, tetap berkesan bagi mereka. Nah, cuma saya sarankan Pak kepada UKM ini berilah harga preemptif ya.

0: oleh-oleh dari Tanjung Pinang itu harus ada juga di situ. Seperti ya makan-makan kering-kering gitu ya, yang tahan lama. Itu aja Pak Dispora.
1: Siap Pak.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Umar ya di Soekarno Hatta. Saya bacakan lagi ya, sudah ada juga yang masuk dari pesan WhatsApp. Ini dari Pak Jaya di Tanjung Pinang. Porprov 2026 di Tanjung Pinang hendaknya disiarkan juga secara streaming untuk opening dan closing ceremony, termasuk pertandingan cabur-cabur yang menarik dan memang memungkinkan untuk disiarkan secara langsung, agar gaungnya terasa dan euforianya dapat disaksikan oleh masyarakat luas, khususnya di 7 kabupaten kota lainnya di Kepulauan Riau. Baik, dari Pak Jaya ya di Tanjung Pinang. Kalau belum ada, saya bacakan mungkin ya satu pesan WhatsApp nih terakhir nih dari baik, dari Pak Arif ya di Tanjung Unggat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada para narasumber. Belajar dari beberapa event olahraga sebelumnya yang sempat diwarnai protes terhadap keputusan wasit, ini tentu masyarakat berharap hal seperti itu tidak terulang lagi di Porprov 2026. Bagaimana KONI menjamin bahwa wasit dan juri yang bertugas ini sudah benar-benar profesional, tidak memiliki konflik kepentingan tertentu atau dengan kontingen tertentu? Baik, dari Pak Arif ya di Tanjung Unggat. Mungkin langsung saja kita tanggapi nih ya, sudah ada banyak respon dari masyarakat. Ada Pak Azir, tadi ada Pak Umar, kemudian Pak Eko Priha, kemudian Pak Jaya, terakhir dari Pak Arif di Tanjung Unggat. Saya persilakan terlebih dahulu, ini mungkin dari Pak Suyono terlebih dahulu deh untuk menanggapi. Pak Suyono? Ya, silakan Pak.
3: Baik. Agak putus-putus tadi, Mbak, pertanyaannya.
2: Baik. Dari Pak Aizir ini ya, beliau mengatakan sebaiknya tuan rumah bergilir, jangan hanya Batam dan Tanjung Pinang. Nah, mungkin keputusan untuk penunjukan tuan rumah sendiri sebenarnya seperti apa nih, Pak? Kemudian dari Pak Umar.
3: Baik, terima kasih.
2: Ya, satu-satu deh.
3: Dan memang ini sudah menjadi wacana pada saat kita Musprop tahun 2020. Kita sudah wacana rapat koordinasi, pada saat itu saya di bidang organisasi. Kemudian pada periode kedua, saya sebagai sekretaris umum, kita sudah wacanakan. Nah, kebetulan dengan rapat KONI Kabupaten Natuna pada bulan Desember 2020, kita sudah mengusulkan bahwa KONI Natuna sebagai alternatif sudah kita minta untuk mempersiapkan diri. Jadi hanya tiga kabupaten dan kota, kita bawa dua kota dan lima kabupaten. Jadi berharap, saya melihat bahwa situasi Natuna sudah mulai membaik, apa yang disampaikan tadi. Nah, kita berharap juga bersedia untuk menjadi tuan rumah. Memang dalam kendala ini adalah masalah transportasi yang menjadi kendala utama. Namun beberapa venue kita sudah mempersiapkan, apa yang disampaikan oleh Pak Buralimar tadi, bahwa untuk mempersiapkan sebagai tuan rumah itu perlu waktu, jangka waktu 4 tahun. Dan ini kami sudah berdiskusi dengan KONI Kabupaten Natuna dan ketua umumnya, bahwa kita berharap bahwa pada event sekali ini nanti tuan Natuna bersedia untuk menjadi tuan rumah di Porprov tahun 2030. Nah, itu persiapan kekurangan mungkin tidak nomor pertandingan atau cabur yang akan mengikuti mungkin tidak sebanyak dengan kondisi yang ada di Batam, Bintan, atau Tanjung Pinang. Ya, mungkin kira-kira hanya 20 cabur atau dengan kemampuan ini, dan itu menjadi harapan kita. Karena bahwa kita ingin bahwa Provinsi Kepri ini menjadi satu kesatuan dari dua kota dan lima kabupaten, itu akan menjadi harapan kita semua untuk memajukan bagaimana Provinsi Kepri ini menjadi miniaturnya untuk Indonesia dan langsung berhadapan dengan negara luar. Dan ini menjadi topik pembicaraan, pembahasan di dalam agenda kami di dalam hal ini.

0: Natuna atau option kedua nanti adalah Karimun, itu menjadi option. Dan saya sudah meninjau beberapa lokasi, kemudian komunikasi dengan Pak Bupati Karimunnya pada saat itu untuk bersedia menjadi tuan rumah. Kemudian Natuna, saya berharap bahwa apa yang kami sampaikan di dalam Buskap KONI pada tahun 2025 ini menjadi harapan baik bagi kita Provinsi Kepri bahwa Natuna akan bersedia menjadi tuan rumah tahun 2030.
1: 30.
0: Yang kedua, bahwa persiapan-persiapan itu tentu menjadi konsep daripada KONI Provinsi, bagaimana memudahkan, kemudian bagaimana mengatasi sarana transportasi sebagai fasilitas utama untuk bisa mencapai ke Natuna. Dan kami juga sudah mengkalkulasikan untuk biaya transportasi, sehingga mungkin biaya yang sangat tinggi dalam jangka 2030, persiapan memudah, ada satu fasilitas dari pihak swasta membantu memfasilitasi di dalam bidang transportasi. Saya rasa itu.
1: Baik. Untuk cabang olahraga golf ini ada, Pak?
0: Ya, baik. Saya apresiasi juga dengan Pak Wali Kota, terutama pada saat itu saya sebagai ketua umum untuk Persatuan Golf Indonesia Kota Batam. Pada saat diskusi pertama, karena memang komitmen Pak Wali Kota, kita tidak juga bisa mengambil alih atau memberikan masukan, bahwa komitmen Pak Wali Kota pada saat itu kami bersiap jadi tuan rumah, semua pertandingan harus berada di Kota Tanjung Pinang salah satunya, sehingga karena fasilitas golf belum ada, jadi kita juga tidak bisa memaksa. Tapi kami berharap bahwa Tanjung Pinang mempunyai potensi besar di salah satu lapangan golf, dan kalau sana sampai terjadi, saya rasa option hanya tidak hanya Batam dan Bintan, tapi Tanjung Pinang saya melihat bahwa perlu dikembangkan satu konsep bagaimana lapangan golf yang berada 9 hole dulu, kemudian nanti menjadi ikon yang sangat baik. Saya rasa dengan view yang di pinggir seperti berada di Trikora, di dekat daerah Dompa itu, saya rasa cukup baik. Dan pada tahun ini golf tidak dipertandingkan karena memang fasilitas venue-nya tidak memungkinkan.
1: Oke, baik. Golf tidak dipertandingkan untuk di tahun ini ya, Pak ya, tapi mungkin di tahun depan kita upayakan cabor ini ada. Dari Pak Jaya di Tanjung Pinang, meminta untuk seluruh pertandingan ini disiarkan, Pak, secara streaming supaya gaungnya terasa juga di 7 kabupaten kota, jadi tidak hanya di tuan rumah saja.
0: Sebenarnya sih kita sedang berupaya nih, baik itu melalui streaming maupun kegiatan-kegiatan, dan ini kita sedang melakukan bagaimana peningkatan sistem informasinya untuk dapat seluruh disiarkan melalui TV, Batam TV, dan Ketua Umum beberapa yang lalu telah bertemu dengan Direktur Batam TV untuk melakukan koordinasi bagaimana bahwa seluruh kegiatan ini bisa ditayangkan melalui Batam TV. Yang kedua, bagaimana seluruh kegiatan ini kami juga berdiskusi dengan bagian humas dan media bahwa mempromosikan event ini sudah dimulai dari 1 Agustus. Jadi seluruh 1 Agustus nanti diharapkan bahwa bisa membuat baliho, kemudian umbul-umbul itu untuk meramaikan bagaimana semaraknya event Porprov pada tahun 2026 ini.
1: Baik.
0: Dan itu sudah kita upayakan untuk seluruh Pemprov itu membawa bendera untuk bisa memasang di mana lokasinya itu harus dipasang bendera cabur. Yang berikutnya, bahwa mengingat efisiensi yang memang kami sudah melakukan koordinasi dengan beberapa, kemudian Ketua Umum juga sudah menyampaikan bahwa bagi cabur yang mempunyai orang tua angkat atau induk bisa untuk mensupport kegiatan dengan batas memasang logo-logo, tapi ada ketentuan memang event ini adalah event dari pemerintah, jadi ada misalnya untuk sponsor bagian ini kami memberi kelonggaran dengan catatan bahwa tidak melebihi dari logo di dalam KONI maupun pemerintah kota Tanjung Pinang maupun provinsi. Demikian.
1: Baik, baik. Saya ke Pak Murdani ini untuk menanggapi tadi pertanyaan Pak Umar terkait setiap venue kalau bisa parkir, kemudian tadi UMKM harga terjangkau, parkir tertib, UMKM harga terjangkau, kemudian ada space untuk oleh-oleh nih. Nah,
2: gitu. Iya. Terima kasih, menanggapi, Pak. Apa, Mbak. Jadi ini dia menyambung dengan apa yang di statementkan oleh Pak Bralimar ya. Jadi kami di Spora dalam rangka menuju ke 1 November 2026 ya, itu eventnya laksanakan, tentu kami punya milestone-nya, punya tahapan-tahapan kegiatan-kegiatannya, termasuk juga pihak-pihak yang kami anggap layak untuk berpartisipasi dalam rangka event Porprov ini. Pertama terkait dengan kondisi venue yang kemudian juga dikaitkan dengan lahan-lahan parkir ya. Tentu sebenarnya apa Mbak ini parkir itu pelaksanaan event itu menjadi tanggung jawab Pemprov sebenarnya ya, Pemprov. Cuma memang kita tentu menunjuk venue-venue pertandingan itu yang memiliki akses yang mudah untuk parkirnya dan sebagainya. Memang benar kata Pak Umar ya, kalau kita lihat di apa di BLK itu kan kalau setiap event voli itu memang cukup padat dan memang cukup, karena apa? Karena voli sama sepak bola ini dia cukup cukup favorit, apa ya? Cukup favorit di Kota Tanjung Pinang. Bahkan lapangan Dompak sendiri walaupun dia punya lahan parkir yang besar, di luar itu di jalan itu pun juga kadang-kadang semraut. Nah, sehingga memang ini kami akan koordinasi, masih Pak Umar, kami akan tekankan bersama teman-teman PB dan juga pastinya teman-teman PB akan memberikan semacam saran dan juga arahan kepada teman-teman Pemprov yang melaksanakan event Poprov ini sesuai dengan venue pertandingan mereka masing-masing. Kemudian di samping itu kami juga punya agenda dengan teman-teman dari Dinas Koperasi dan UMKM ya. Karena kami akan nanti sodorkan sama mereka, ini loh kita akan ada Poprov di 32 venue. Nah, tanggal pertandingannya keberkemungkinan di tanggal sekian-sekian, sehingga kami akan minta mereka berkoordinasi juga dengan Pemprov pelaksanaannya, sehingga apa? Sehingga pada saat mereka berjualan itu tidak mengganggu ya, tidak mengganggu hak dan kewajiban orang-orang lain juga gitu, tidak mengganggu hak atlet juga gitu. Nanti dia jualan sembarangan, tapi kita ingin dia tetap berjualan. Karena apa? Karena itulah untuk menumbuh kembangkan UMKM. Nah, di samping itu juga kami juga punya di milestone kami juga, kami akan koordinasi sama teman-teman hotel ya. Karena teman-teman hotel ini kan harus diberitahukan secara secara sah ya, bahwasannya memang kita ada event-event Poprov ini ya gitu, sehingga mereka tahu. Jangan maaf kata, jangan seperti kita dulu kemarin di Popda, kita teman-teman hotel sampai tak tahu bahwasannya kita ada event Popda di Karimun gitu. Itu yang harus kita, yang akan kami lakukan.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Bralimar. Pak Bralimar, mungkin menanggapi tadi ada catatan-catatan tambahan mungkin Pak, sekaligus juga tadi Pak Arif dari Tanjung Unggat menyenggol soal wasit yang profesional dan tidak memiliki kepentingan tertentu. Mungkin apa rekomendasi Anda nih Pak sebagai pengamat olahraga untuk ajang Porprov ini Pak?
3: Oke, terima kasih. Masalah teknis mungkin berada di Koni ya, tapi kita bisa ngebikin dalam ini dua periode di provinsi dan di Batam tiga periode saya. Itu sitan panitia pertandingan, tapi mungkin ke depan kita sudah lebih profesional lah, karena ini apalagi ini Porprov Kepri ya. Kita dengan kita Kepri, jadi tidak ada lagi sebetulnya persaingan antara kabupaten kota itu karena ini pemisahan administrasi saja. Tapi kalau kita bicara Kepri, mari kita sportivitas itu diangkat. Mau Tanjung Pinang, mau Batam, mau Karimun, kalau memang dia patut juara ya kita jadikan dia juara gitu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman di cabor, mungkin tidak semua ya, beberapa cabang yang agak sedikit penilainya yang subjektif ya, seperti cabang olahraga bela diri itu memang agak, memang sering terjadi seperti itu. Tapi kalau voli, bola, sepak bola, takraw, itu jelas ya, cabang olahraga yang terukur. Yang tidak terukur ini memang harus difinalkan dari sekarang, adakan pelatihan wasit dan sebagainya. Yang kedua, karena ini saya bicara Kepri ya, maka marilah kita dukung Porprov ini tingkat Kepri. Jadi jangan hanya Tanjung Pinang yang sebagai ibu kota saja yang dibebankan, tapi Batam, Karimun, Bintan dan Tuna juga harus berbuat berpartisipasi ke depannya ya. Tidak jangan menunggu. Apalagi kita tahu Tanjung Pinang tidak sebesar daerah lain. APBD-nya juga tidak sebesar daerah lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya usulkan Pak Yono ya, kita ke depan mudah-mudahan nanti, saya berharap memang kalau bisa Natuna keren sekali, karena nanti Natuna itu juga indah sekali pemandangannya, view-nya. Tapi kita kalau bercermin kepada Piala Dunia ya, sudah beberapa kali kita bisa mengambil konsep Piala Dunia. Dulu pernah tuan rumahnya adalah Korea Selatan dan Jepang. Kemudian yang kemarin kita 2026 ini tuan rumahnya tiga, bahkan Kanada, Meksiko dan Amerika. Dan 2030 juga tuan rumahnya ada tiga. Afrikanya Maroko, kemudian Eropanya Spanyol dan Portugal. Itu keren sekali. Jadi mungkin ngambil konsep itu ke depan perlu diatur. Kalau pembukaannya di dekat Tanjung Pinang, tapi 5 cabang olahraga ada di Karimun, 5 cabang olahraga ada di Natuna, pelaksanaannya mungkin lebih tidak memberatkan pemerintah daerah. Jadi ada pembagian distribusi kegiatan di sana. Mungkin perlu dipikirkan seperti kita contoh tuan rumah Piala Dunia lah. Kemudian untuk donatur juga saya merasakan sekali bagaimana susahnya, tapi pendekatan dari pemerintah daerah, rekomendasi dan ya lobby-lobby tingkat tinggi lah, terutama di Batam lah teman-teman semua. Mungkin jangan lihat acara ini bukan di Batam, kami tidak bisa dukung, enggak demikian. Kalau donatur atau sponsor itu pasti mereka akan bantu. Ini tingkat provinsi, makanya turunlah semua kita ya, semua stakeholder untuk bekerja. Terakhir, jangan biarkan kepala dinas pemuda olahraga jadi panitia sendiri. Kepala OPD lain juga bergerak. Dinas pariwisata, UMKM dan lain bagi tugas. Dispora itu udah banyak tugasnya. Udah banyak kali ya, pusing dia. Sekarang kalau OPD-nya tidak bekerja ya bagi. Ini tergantung Pak Wali lah. Ya sedikit bagi tugas kepada kepala OPD-OPD yang terkait, paling minimal ada 15 kepala OPD yang terkait dengan olahraga ini, dengan seni dan olahraga. Mari kita sukseskan, saya dukung, alhamdulillah, saya berdoa mudah-mudahan nanti lebih banyak orang datang ke Tanjung Pinang, bukan saja dari dalam daerah ya, dari Kepri, tapi dari Malaysia kita undang nanti. Dari Malaysia, mereka lihat event-event yang ada di Tanjung Pinang bersentuhan dengan budaya, pasti mereka datang.
1: Baik.
3: Kawan-kawan kita Melayu dari Malaysia dan dari Singapura. Saya rasa mungkin itu beberapa hal yang kami ingatkan.
1: Baik.
3: Siap memberikan kontribusi pemikiran. Baik,
1: terima kasih Pak Muralim.
3: Saja ya. Untuk pelaksanaan ini.
1: Oke.
3: Okay. Oke, terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, saya ingin ke Pak Muryadi terlebih dahulu. Ada yang lupa tadi mungkin. Singkat saja Pak. Sejauh ini Dispora sendiri kesiapan kontingen kita untuk khusus Tanjung Pinang ini seperti apa nih Pak?
2: Iya. Terima kasih Mbak. Sebenarnya penyiapan kontingen itu secara teknis ada di Koordinator Kota Tanjung Pinang.
1: Ya.
2: Tapi kami di Dispora Kota Tanjung Pinang tahun 2026 pada event Poprov ini, kami juga diamanahkan oleh Pak Wali Kota untuk membantu pelaksanaan penyiapan atlet, ya, terutama dari sisi fasilitas prasarana pendukung mereka. Nah, kami ini maraton Mbak. Semalam itu kami baru semalam baru duduk sama teman-teman KONI dalam rangka untuk melihat kekuatan masing-masing kontingen ya di percabor. Misalnya sepak bola kebutuhan berapa, atletik kebutuhan berapa, disesuaikan dengan anggaran yang kita sediakan untuk kesiapan atlet. Nah, pada porsi itu sebenarnya kita sudah rampung, cuma sekarang kami sedang maraton lagi bersama teman-teman KONI dan teman-teman Pengkot nantinya dalam rangka menduduk pastikan jumlah-jumlah cabur yang pasti kita ikut dan jumlah-jumlah nomor pertandingan yang kita ikut. Nah, jangan pula kita memaksakan satu nomor pertandingan kita ikutkan, tapi ternyata maaf kata Bang apa Mas Yono, ini kan kita harus pandai-pandai mengakali kan, di semua kabupaten kota juga seperti itu. Jangan kita paksakan kita mengikuti satu nomor pertandingan kalau ternyata di nomor pertandingan itu kita nggak dapat apa-apa. Ngapain coba? Okay. Gitu. Jadi kita harus kami intens terus berkoordinasi sama KONI dan Pengkot.
1: Target kita mungkin
2: target internal yang layak sampaikan Koni ya. Kalau Popda kemarin kami target emas memang. Yakin kami harus emas.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan kita dapat juara umum untuk Poprov tahun 2026 ini.
1: Iya. Saya ke Pak Siono terakhir mungkin Pak. Pak Siono, pesannya kepada seluruh atlet, pelatih, official nih jelang di 1 ya sampai dengan 8 November ya Pak ya. Poprov Kepri ke-6 tahun 2026, silakan Pak. Pak Suyono?
0: Ya, baik. Seluruh progres yang sudah kita lakukan, kita jalani, itu berjalan dengan masih on the track. Ya, masih berjalan pada agenda-agenda yang telah kita siapkan. Yang terakhir kemarin adalah peninjauan venue, itu sesuai dengan rapat kerja koordinasi. Yang berikut besok nih, tanggal 1, kita mengadakan BIMTEK. Nah, BIMTEK ini mengundang 2 delegasi dari KONI dan Kabupaten Kota, itu untuk dilakukan di Sekretariat KONI Provinsi yang berkaitan tentang penginputan data atlet, kemudian pelatih, ofisial yang akan kita lakukan secara digital. Dan event besok adalah menentukan apa yang disaksikan oleh teman-teman tadi, bagaimana pelatih. Seluruh data pelatih dan atlet itu kita sudah input by digital. Jadi sudah terdata dan tidak bisa lagi misalnya nanti data yang sudah masuk di dalam sistem itu tidak bisa disusul, dan kita akan memberi batas waktu bahwa batas waktu yang sudah kita close berarti itulah yang akan menjadi wasit atau official atau atlet-atlet yang sudah menjadi pendaftaran. Kemudian catatan kami bahwa atlet yang sudah didaftarkan di dalam satu cabang olahraga itu tidak bisa bermain di cabang olahraga yang lain. Jadi ini kita membatasi sebagai kegiatan bahwa sistem yang kita buat ini adalah untuk kebaikan kita bersama di dalam profesional kita untuk mencapai atlet prestasi yang betul-betul menghasilkan, bahwa tidak hanya sukses dalam pelaksanaan namun sukses administrasi, sukses pertanggungjawaban, dan mencapai prestasi yang terbaik. Jadi kita berharap bahwa besok tanggal 1 BIMTEK akan dilakukan di Sekretariat Kantor KONI, dan nama pesertanya sudah dikirimkan ke Sekretariat dan itu hasilnya nanti akan kita sampaikan. Pesan dari Ketua Umum bahwa di dalam event ini ada 3. Yang pertama bahwa seluruh bidang bekerja berdasarkan timeline, bukan menunggu instruksi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, bahwa kita bekerja langsung secara profesional dan mempunyai tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, setiap kendala harus segera dikoordinasikan, baik itu kami berkoordinasi dengan tuan rumah, kemudian kami berkoordinasi dengan seluruh pengcap. Yang ketiga, target utama PB adalah sukses penyelenggara, sukses administrasi, sukses prestasi, dan sukses pertanggungjawaban, sehingga seluruh tahapan harus selesai tepat. Dan ini harapan kita bersama, bagaimana harapan juga Pak Wali Kota sebagai tuan rumah mewanti-wanti kami bahwa baik, kami ini akan berhasil dengan tepat waktu.
1: Baik, terima kasih Pak Suyono, Pak Buraliman, dan juga Pak Mudari atas waktunya pagi ini. Topik kita terkait progres persiapan Porprov 2026, sudah siapkan venue dan fasilitas pendukung. Dari dialog pagi ini kita pahami bahwa kesiapan penyelenggaraan Porprov ini tidak hanya bergantung pada venue pertandingan, tetapi juga pada kesiapan fasilitas pendukung, koordinasi antar lembaga, pembinaan atlet, dan serta dukungan tentunya seluruh masyarakat. Dan Porprov ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan prestasi olahraga, mempererat persatuan antar daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan promosi pariwisata Kota Tanjung Pinang. Tadi disampaikan oleh Pak Buraliman ya sebagai tuan rumah Kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah, dan tentunya melalui kerjasama antara pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang, dunia usaha, media, dan masyarakat, diharapkan Porprov Kepri ke-6 tahun 2026 ini dapat berlangsung sukses, lancar, dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kepri di tingkat nasional. Mari kita dukung bersama suksesnya Porprov Kepri ke-6 tahun 2026 sebagai pesta olahraga yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau. Demikian, saya Renilda Valentra pamit undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Ayo.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam program Halo RRI edisi hari Jumat. Hari terakhir nih, tanggal 31 Juli tahun 2026 ya. Baik, di Halo RRI pagi hari ini kami bisa menerima keluhan Anda terkait dengan layanan-layanan publik ya. Dan informasi juga bisa kami buka di line telepon 27100 dan bisa juga di line WhatsApp di 0811778930. Dan tadi sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita ya, coba kita angkat dulu. Halo, Halo RRI, selamat pagi.
4: Halo RRI, Riki Alhuda.
3: Iya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Umar.
4: Ya, waalaikumsalam, salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Riki?
3: Alhamdulillah baik Pak Umar. Pak Umar gimana? Sudah sarapan? Sudah ngopi?
4: Udah sarapan, udah ngeteh, udah ngopi Bu.
3: Alhamdulillah kalau gitu.
4: Nah, Riki, ini Riki sendiri ya?
3: Iya nih, tadi ya, Kak Eza kebetulan lagi ada urusan di sekolah anaknya, pertemuan wali murid-wali murid. Jadi, Riki sendirilah.
4: Iya, iya. Nanti siang siapa? Jam 10?
3: Jam 10 ada Kak Rima Melati nanti, Pak Umar.
4: Pak Umar menyampaikan. Tetap. Presiden tak sebosan-bosannya menyampaikan Wan Perak itu.
3: Baik, Pak Umar.
4: Pasar Wan Perak itu tetap Pak Umar menyampaikan.
3: Iya.
4: Cobalah, ya, jadilah Pak Umar menyatakan macet lagi, pernah itu lagi kan, berjualan di pinggir jalan, macet lagi, Honda mau masuk, Honda mau keluar, becak mau masuk, becak mau keluar, mobil juga, jadi suatu kesempitan.
3: Iya, betul.
4: Memang sih mereka itu tidak berjualan di situ pun bakal sempit, cuma untuk jalan kaki itu kan dapat misalnya untuk bertenggang sedikit. Takutnya begini Ardi, Alhuda.
3: Iya.
4: Nanti terpijak kaki mereka atau kena Honda, kena becak kan lecet, buka kan, resiko tinggi tuh. Pak Umar pun ngeri-ngeri loh.
3: Betul Pak Umar.
4: Jadi kata yang kemarin Bu Sinta bilang itu memang betul arah ke pelantar, dari pelantar 2 jual bilis itu masuk ke dalam itu memang betul-betul macet. Ya bilisnya, orang jual bilis, ya Honda mau becak, mau masuk, mau keluar. Jadi suatu kemacetan memang betul itu. Jadi maksud Pak Umar itu, saran Pak Umar lah ya. Becak-becak itu kalau bisa jam 2 baru dipersonalkan. Baru angkat muat, angkat barang begitu kan. Tapi kalau digabungkan seperti itu, itulah yang terjadi kemacetan. Jadi Wan Perak itu, baik pembakar ikan itu, mudah-mudahan dihuni lah hendaknya. Jadi memasuki anggaran perusahaan daerah kita. Ini kan perusahaan daerah kan enggak masuk.
3: Iya, iya, betul.
4: Hanya kosong begitu aja. Jadi mana kas daerah kita? Dulu kas di daerah kita kena pasar itu kan menjadi tambahan-tambahan.
3: Iya.
4: Ya kan? Nah, Pak Umar begitulah yang Pak Umar apakah yang berdagang ya misalnya mejanya 1, 2 terlalu kecil, apakah 2 itu dijadikan 1, apakah 3 dijadikan 1. Ya kan? Jadi kalau bisa penjualan itu sewanya itu jangan terlalu tinggi, biarpun praktif, yang penting mau meyakinkan begitu. Jadi mudah-mudahan pasar baru kita tuh ramailah kendaknya kembali kan.
3: Baik.
4: Nah, itulah saran Pak Umar. Kalaulah ini juga Pak Umar juga akan menyampaikan bagaimanapun ya. Nah, itu aja lah Riki Alhuda.
3: Baik Pak Umar.
4: Kalau rasanya salah penyampaian Pak Umar rasanya enggak salah, tapi ya terserah lah ya.
3: Ya, baik.
4: Lebih tahu lagi apa ya.
3: Betul, betul.
4: Karena sekarang yang di bawah itu memang ada parkir, ada apa di dalam itu kan. Sebenarnya tidak layak itu.
3: Iya, iya.
4: Parkir itu di luar, jadi bisa juga jual-jual sayur di situ kan.
3: Betul.
4: Memang ada jual-jual sayur di situ, tapi itu lah jadi apanya bermasalahnya.
3: Iya.
4: Itu aja Riki ya. Jadi lantai 2, lantai 3 terisi. Hendaknya pasar ikan itu terisi hendaknya.
3: Betul, betul, betul, Pak.
4: Nah, itu aja Rika pula. Riki Al-Huda.
3: Baik, Pak Umar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Umar tadi ya. Terima kasih atas laporannya. Masih tentang masalah pasar uang perak. Di belakang Pak Umar kita akan kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
3: Halo.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Riki.
3: Iya, selamat pagi Pak Sony. Apa kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah wa syukurillah, Bang Riki.
3: Alhamdulillah, sehat berarti Pak Sony ya.
2: Bang Riki. Mudah-mudahan Bang Riki pun sehat selalu.
3: Amin, amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Sony. Baik, silakan Pak Sony, apa yang mau disampaikan?
2: Lalu RRI pagi hari ini tentang Pak Umar bilang pasar itu kan?
3: Iya, betul.
2: Pasar itu kan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di berbagai macam komoditas sembako dan lain sebagainya.
3: Iya.
2: Bicara masalah pembeli itu kita pasti ada pendapatan itu I, ya, berarti okay. Ya. I sama dengan konsumsi tambah saving tambah investasi tambah ekspor kurang impor, kan gitu rumus ekonominya Bang Riki. Itu rumus ekonominya tinggal kita kembangkan. Nah, masyarakat kita yang membeli ini kan harus punya pendapatan. Dari mana sumber pendapatan itu Bang Riki? Pendapatan itu melalui pekerjaan, okay. Baik formal dan informal. Nah, sekarang masalahnya kondisi masyarakat ekonomi Tanjung Pinang nih didominasi oleh kalangan siapa kan? Kalau Tanjung Pinang ini kan banyak pegawai negeri sipil, terutama provinsi, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.
3: Iya.
2: Itu hampir 70% itu Bang Riki.
3: Iya.
2: 30% itu swasta yang kerjanya serabutan gitu Bang Riki.
3: Iya, betul.
2: Dan kerja di bank dan lain sebagainya.
3: Jadi
2: setelah mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari gitu. Nah sekarang pasokan-pasokan itu dari mana gitu. Itu dari luar kan.
3: Iya.
2: Nah itu kan menyangkut harga lagi. Seperti minyak dan sebagainya. Nah, kalau masyarakat yang menengah ke atas, itu dengan kenaikan minyak yang harga 2-3 ribu, mereka tidak bermasalah, Bang Riki. Karena pendapatan mereka masih aman untuk membelinya.
3: Iya, iya, betul.
2: Yang jadi masalah ini kan pendapatannya tetap bahkan minus, gitu.
3: Iya, iya, Bang.
2: Bahkan yang nganggur-nganggur itu tak punya penghasilan. Mau bekerja pun sulit, gitu. Dan milih-milih, gitu kan.
3: Iya.
2: Nah ini penyakit semua deh, menyangkut mental dan karakter. Nah jadi menyangkut rumus tadi. Jadi kalau Bang Riki punya pendapatan sebulan 10 juta, konsumsinya 3 juta, berarti ada saving 7 juta kan gitu.
3: Yeah.
2: Nah itu saving. Jangan pula besar pasak pada tiang. Bahaya Bang Riki ya.
3: Betul Pak Sony.
2: Nah, artinya kalau kita pendapatan kita rendah, ya kita makan tahu tempe sajalah.
3: Iya.
2: Jangan pula nak makan daging segala macam. Itu kan ya, pilihan hidup Bang Riki.
3: Betul, betul, betul, betul, betul.
2: Yang bahayanya orang seperti itu. Yang kedua yang bahayanya pemalas. Hidupnya kebiasaan bergantung aja sama orang tua, sama saudara. Banyak macam itu Bang Riki di wilayah kita ini. Karena ada hidupnya ada kebiasaan. Artinya ada biasa hidup bergantung gitu. Ini bahaya juga orang macam gini Bang Riki. Yang bahayanya apa Bang Riki? Makannya mau enak. Dia tak mau tahu orang tuh cari duit payah atau gimana, tak mau tahu. Yang penting ada. Ini bahaya nih. Ini harus dibawa ke rukiah nih Bang Riki, orang macam ini. Nah ini banyak juga nih terdapat di wilayah-wilayah kita nih. Kalau diamati. Kayak gitu waktunya dibuang gitu-gitu saja. Tidak diisi dengan yang bermanfaat. Yang paling penting sekali Bang Riki bersyukur dan ikhlas. Ya orang bersyukur ikhlas tuh terima apa adanya. Dia tak mau menyusahkan orang. Yeah. Itu kalau ada damai tinggi itu aman lah Bang Rizky.
3: Baik, baik.
2: Tak terjadi gejolak sosial. Mm-hmm. Nah, menyangkut masalah investasi. Investasi itu kan salah satu tujuannya kan untuk menyerap tenaga kerja Bang Rizky.
3: Iya, yeah, betul.
2: Jadi kalau ada lahan potensi ekonomi di Kota Tanjung ini tanah kosong. Mm-hmm. Itu ada OPD-OPD yang bidangnya untuk penanaman modal menjual ini potensi kita Bang Riki. Karena kalau ngarapkan anggaran pemerintah tak cukup.
3: Yeah.
2: Jadi nawarkan ke luar negeri dan dalam negeri untuk membangun tanah-tanah kosong itu di Bang Riki.
3: Mm-hmm.
2: Nah, hasil produk itu apakah dikonsumsi untuk daerah kita atau untuk ekspor?
3: Yeah.
2: Kalau untuk ekspor maka akan menambah penerimaan daerah Bang Riki di PDRB tadi kan. Nah itu rumus ekonomi. Jadi ya ini para pelaku-pelaku ini perlu bapeda lah yang berpikir ke sana Bang Riki.
3: Iya.
2: Jadi kalau saya bicara ini nanti kuliahnya 3 SKS Bang Riki.
3: Iya, iya, baik, baik.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony di Sejang ya atas informasi dan laporannya. Baik, ditunggu di belakang Pak Sony jika Anda ingin bergabung bersama kami untuk mengaduan ya apapun ya tentang pelayanan publik. Bisa juga Anda menyampaikan informasi tentang kehilangan, boleh kami menerima dan akan kami siarkan nanti pengumuman agar bisa didengar oleh masyarakat banyak ya. Baik, kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
5: Halo, assalamualaikum juga. Selamat pagi juga RRI dari Duha di luar kota Tanjung Pinang.
3: Oh, Pak Duha lagi di mana nih Pak Duha?
5: Oh, di luar kota temnya arah ke Kijang kayaknya nih Pak.
3: Iya, di Kabupaten Bintan berarti ya.
5: Iya, nanti bilang di Sulaiman, coba orang cari ke Sulaiman nggak ada saya nanti. Aduh.
3: Baik, nah. baik. Silakan Pak Dua mau menyampaikan apa nih Pak Dua?
5: Bincang masalah yang perekonomian Kota Tanjung Pinang, yeah, mengenai investasi, mengenai PAD pendapatan Kota Tanjung Pinang. Baik sekali dan bagus sekali apa yang disampaikan Pak Sony. Tinggal yang menanggapi, yang mendengar, yang bisa berbuatlah untuk Kota Tanjung Pinang. Kalau kita ini sekedar penyampai aja Pak. Penyampai dan kita ini sebagai memberi informasi aja, memberi masukan aja kita-kita ini masyarakat Kota Tanjung Pinang nih kan.
3: Ya,
5: yang menjalani ya yang ini yang berkuasa lah seperti kepala bagian. Mana tahu kita belum ada tersampai di situ kan. Nah, kita memberi masukan. Nah, mereka bisa berbuat untuk Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang ini kan PAD-nya kecil sekali kan.
3: Betul,
5: ya. Mereka tuh bisa berbuat kan. Berbuat kayaknya seperti kayaknya kunjungan-kunjungan. Kayaknya mereka tuh seperti studi banding lah. Studi banding kan mereka sering tuh kan. Kayak dewan-dewan, kepala bagian tuh kan studi banding. Apa yang mau kita bandingkan negara orang ke tempat kita kan. Nah, kita tadi, kita ambil, kita rapat. Yang pemodal-pemodal lah seperti orang kita kalau pemodal kita dalam negeri ini kan agak minim, kecil atau agak inilah kalau dari inilah kalau saya lihat dari inilah untuk Kota Tanjung Pinang ini kalau bisa siapkan lahan. Kalau nggak salah dulu pernah dengar ada pengusaha itu mau cari lahan untuk tempat inti tempat dok kapal gitu nggak salah. Penyebabnya kendalanya saya kurang paham kan. Kelanjutan saya kurang paham apa kendalanya penyebabnya kan. Nah, kalau bisa kalau pemodal itu pingin mau apa nih nanam berinvestasi atau cari tolong cari lahan lah untuk tempat galangan kapal kalau bisa dari pihak pemerintah tolong carikan siapkan agar pemodal misalnya itu bisa beraktivitas di tempat yang telah ditunjukkan. Nah, itu kan menyerap lapangan kerja juga tuh. Contoh seperti terminal apa nih Tanjung Monco tuh, pelabuhan Tanjung Monco tuh. Itu baik sekali tuh sebenarnya tuh. Itu sebenarnya untuk pendapatan untuk masyarakat, UMKM, gitulah. pembagian, perluasan, pengembangan wilayah, penambahan penduduk. Itu kan bagus lagi tempat yang direncanakan sama pemerintah. Itu kan untuk pengembangan wilayah kan. Agar wilayah itu ramai, maju. Nah, coba yang kapal-kapal yang berlabuh di tengah laut itu diarahkan ke Tanjung Monco seperti kapal Perintis, Sabuk Nusantara, atau kapal Sabuk dari Pulau Tujuh itu, dari Kuala Maras, dari Pulau Tujuh Kuala Maras ke Kijang. Aco yang arah yang ke Kijang tuh, tolong arahkan ke daerah Tanjung Monco. Alasan mereka takut ada karang lah, takut ada itu kan sebelum mereka buat pelabuhan kan dari survei dulu, dari kaji dulu. Nah, ini bagus dan layak untuk pelabuhan Tanjung Monco. Nah, terus untuk pelabuhan kapal feri, itu untuk PAD kota tuh, cobalah ini gimana baiknya kerjasama dengan pemerintah kota, dengan pemerintah provinsi, agar daerah tempat kita ini maju, PAD kita ada, lapangan kerja ada. Nah, coba diaktifkan pelabuhan yang telah dirancangkan dengan baik, bagus, sesuai dengan tempatnya, di daerah itu bakal maju, kan? Nah, itu coba diaktifkan pelabuhan itu. Tentu lapangan kerja itu pasti banyak, Pak. Seperti buruh, porter, angkutan, transportasi, Grab, semua kan, kapal feri. Kapal feri Batam Pinang, taruhlah dekat pelabuhan Sri Indrapura kan. Pelabuhan antar pulau aja dari Dabu, sehingga ke pelabuhan Dompa aja. Dari Natuna kapal feri sehingga ke situ, ke daerah Dompa aja. Di daerah khusus untuk daerah pulau apa nih, Galang, tempek ke daerah pelabuhan depan ini, daerah Dompa itu kan terbagi, tertata, jadi nggak menumpuk di satu titik aja. Seperti pelabuhan Roro antara Tanjung Uban ke Pulau Tujuh itu, sana menumpuk sana semua. Fasilitas untuk pendukung untuk masyarakat, seperti kalau penumpang dah meludak, dah campur ramai, air libur, itu fasilitas untuk menyenjang seperti WC, tempat untuk berteduh terminalnya nggak layak itu, sebab penumpangnya meludak campur ramai kan. Nah, itu harus dikaji lah, diperhatikan. Kalau dibagi kalau bisa dibagi, seperti pelabuhan kita Dompa ini kan kan kurang, khusus untuk lane-nya Dabo Tanjung Pinang, Dabu, Dabu Dompa, kan? Nah, itu kecil. Coba diarahkan, dibagi, kan? Itu tergantung dari pemimpin kita lagi. Harapan-harapan saya, program-program yang dah direncanakan sama perintah telah dijalankan dengan baik agar masyarakat bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Yang dapat saya sampaikan, semoga kita sehat selalu. Di Jumat yang berkah ini dibukakan pintu rahmat untuk kita semuanya.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Duha ya, di lagi di luar kota Tanjung Pinang. Baik, pendengar, kita jeda dulu sesaat ya sebelum kita kembali lagi ke Halo RRI ya nanti ya. Baik, dan tetaplah bersama kami di Halo RRI.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Baik, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi, dan dalam program Halo RRI ya. Baik, pendengar, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung lagi bersama kita. Kita angkat kembali. Halo, Halo RRI, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hanya terapung buah kelapa.
0: Iya.
1: Jatuh satu dimakan tupai.
0: Mm-hmm.
1: Saya bergabung ingin menyapa dari batu 10 Pak Batu dapun sampai.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Batu. Silakan Pak Batu, apa yang mau ingin disampaikan Pak Batu?
1: Besok 1 Agustus,
0: mm-hmm,
1: biasa kita dianjurkan mengibarkan bendera.
0: Iya. Yeah.
1: Penuh tiang.
0: Mm-hmm.
1: Tapi hari ini belum ada dampaknya informasi soal itu.
0: Mm-hmm.
1: Kami mohon kepada pemerintah melalui Bapak Lurah, sampaikan informasi itu kepada masing-masing RT.
0: Yeah.
1: RT yang mengumumkan kepada masyarakat dia. Kadang RT ini pun tak peduli sangat, padahal mereka itu diangkat, dipilih oleh masyarakat dan ada sagu hati dari pemerintah kota.
0: Yeah.
1: Kita bukan bangkit-bangkit, tetapi kalau sudah mau menjadi RT,
0: mm-hmm,
1: harus mau menjaga, memikirkan kepentingan masyarakat, kepentingan

0: belajar.
1: Iya. Yeah.
0: Tolonglah RT diberikan pengumuman dari lurah untuk mengumumkan kepada masyarakat ya.
1: Mm-mm.
0: Kemudian RT juga kalau boleh diberi surat kuasa tentang memungut PBB dari masyarakat.
1: Baik.
0: Kadang kita PBB ini bukan besar sangat.
1: Mm-mm.
0: Ngantar ke bank dulu atau ke pos tu, dah makan waktu pula, pakai ojek pula. Jadi itu terkadang yang membuat masyarakat ini lalai.
1: Yeah.
0: Kalau boleh RT itulah diberi surat kuasa untuk memungut PBB dan beliau yang menyetorkan ke rekening Denko atau kemana. Nah, itu jadi salah satu jalan untuk penerimaan PAD daerah.
1: Baik.
0: Jadi rumah RT juga berikan kuasa kepada kita. Kemudian mengenai wisata,
1: mm-hmm.
0: Tanjung Pinang ini sebetulnya kota wisata yang paling cantik.
1: Yeah.
0: Karena daerah sejarah dulu Tanjung Pinang ini ibu kota provinsi Riau.
1: Mm-hmm.
0: Baru setelah ada perubahan pindah ke Pekanbaru.
1: Yeah.
0: Sekarang balik ke Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ini satu daerah wisata yang paling asik sebetulnya.
1: Yeah.
0: Wisata religi mengingat dengan masjid dia di Semarang ada apa namanya itu tempat soal sembahyangnya orang Kelenteng yang 100-an tahun.
1: Mm-hmm.
0: Ada patung 1000. Ini suatu daya tarik bagi mereka-mereka dari luar negeri.
1: Mm-hmm.
0: Karena mereka itu ingin melihat, ingin sembahyang di tempat rumah ibadah mereka masing-masing.
1: Yeah.
0: Itu juga satu apa namanya cara untuk memanggil, mengajak mereka datang ke sini. Dulu memiliki,
1: mm-hmm.
0: Saya ini kan pernah bakti dari ruang laut.
1: Yeah.
0: Khusus di kenavigasi.
1: Mm-hmm.
0: Dulu kapal kami itu kapal tua-tua lah. Mm-hmm. Tak seperti sekarang kan. Kami ajak orang-orang Jepang naik kapal kami bermalam di penjaga Menara Suar.
1: Yeah.
0: Mereka sangat senang 3 malam situ tak bayar.
1: Mm.
0: Hanya mereka ya makan apa tu mereka bayarlah untuk biaya makan kan.
1: Mm.
0: Itu mereka betah tinggal di situ sampai 3 malam.
1: Mm-hmm.
0: Mereka lihat cara kerja penjaga Menara Suar, ya dari jauh mereka lihat bukit-bukit itu seperti di Berake, Mantang, Takong,
1: yeah.
0: Karas, Linjuk, itu mereka singgahi lah. Mereka sangat senang. Dan turis-turis seperti itu tuh tak suka dengan daerah-daerah yang mewah macam di hotel-hotel berbintang itu sebetulnya.
1: Mm-hmm.
0: Mereka lebih suka di alam terbuka itu. Ada juga dulu turis orang Belanda. Kami ajak juga seperti itu. Kemudian ketika dia nak balik,
1: mm-hmm.
0: Kami bawa ke Jalan Kemboja. Di situ kan ada makam Irkov.
1: Yeah.
0: Tengok dia di situ nama-nama orang Belanda banyak. Yang terkubur situ kan. Ya heran. Kenapa ada orang Belanda di sini, kata dia kan? Nama dia, tanggal lah, apa semua lengkap. Kita bilang sama mereka, Indonesia ini dulu 300 tahun dikuasai Belanda. Nonsen, kata dia. Tak percaya. Nah, setelah kita cerita panjang lebar, baru dia faham. Oh, kalau begini nanti aku nak bawa keluarga aku ke Tanjung Pinang. Tengok makam-makam lulur-lulur kami di sini. Nah, itu kan satu apa namanya promosi di wisata juga. Nah, jadi kepada pemerintah daerah, jangan duduk berpangku tangan. Cari jalan untuk mereka itu tertarik ke Tanjung Pinang. Nah, itu sudah kami lakukan. Tapi setelah saya pernah bakti, lain orang, lain pula masakan. Hal seperti itu tak ada dibuat lagi. Jadi satu masukan untuk siapa saja Tanjung Pinang.
1: Baik, Pembantu. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Batu ya atas informasinya. Dan mendengar, masih ada waktu satu penelpon terakhir jika Anda ingin bergabung bersama kami di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830 ya, untuk menyampaikan aduan-aduan tentang pelayanan publik dan bisa juga menyampaikan informasi tentang kehilangan, boleh, kami akan menerimanya. Baik, satu penelpon terakhir kita angkat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
2: Selamat pagi, Maliki.
1: Baik, Pak Amadi, betul di Kijang.
2: Ya, aman, terang, cerah-cerah.
1: Gimana kabar, sehat Pak Amadi?
2: Baik, sehat alhamdulillah.
1: Baik, silakan Pak Amadi.
2: Membantu tempat pembuangan akhir sampah penduduk ini di depan Jalan Musti Batu 19 itu. Beberapa hari saya perhatikan tongnya tuh yang sudah sangat parah, bocor sana koyak sini kan. Jadi sebenarnya sampahnya pun bertaburan. Kasihan juga kadang-kadang lihat kawan-kawan bagian daerah atau pengemasan itu kan. Tongnya penuh, udah penuh, koyak kiri, koyak kan, koyak depan. Kalau bisa yang begitu-gitu nggak usah ditempatkan di jalan umum lah, itu termasuk lintasan umum. Kayaknya kurang nyaman dipandang. Kalaupun sampaikan mungkin tempat-tempat di pedalaman nggak apa-apa lah untuk sementara. Tapi kalau bisa diperbaiki aja atau diganti. Karena tong sampah daerah itu udah koyak raba, koyak-koyak parah betul lah. Itu. Kalau balik jalan pagi itu sering mampir itu, kadang ngobrol sama petugas itu kan. Ya mau bilang apa lagi, dengan kita sudah kasih saran. Tapi maunya mandornya lah, katakan pengawas lapangan itu, perhatikanlah tempat-tempat yang baik, yang kira-kira tidak mengganggu pemandangan umum ini. Betul-betul lintasan umum Tanjung Pinang Kijang, maklum saja lah kan. Letaknya di pinggir jalan, jadi kurang-kurang nyaman dipandang, aromanya pun kurang menyenangkan. Jadi Panjaran Musi Batu 19 lintasan Kijang Tanjung Pinang. Itu saja Pak Riki.
1: Baik Pak Madi.
2: Mudah-mudahan ada yang menanggapi.
1: Amin.
2: Kalau
1: memang
2: bisa diperbaiki, kalau perlu diganti.
1: Baik.
2: Itu saja. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Ahmadi di Kijang ya, menyampaikan tempat pembuangan sampah yang sudah tidak layak, mohon diganti mungkin ya, dan atau dibenahi lah agar tidak merusak pemandangan dan baunya gitu, berceceran, sampah-sampah banyak berceceran. Baik pendengar, kita akhiri hari ini, edisi hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026 ya. Untuk hari ini dan sampai bertemu di Halo RRI berikutnya di hari Senin nanti ya, di bulan yang baru, di bulan Agustus. Dan saya juga Riki Heruda pamit mewakili rekan kami tadi Liza Wati dari Tanjung Pinang pagi ya, karena jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat 56 menit. Dan nanti kami akan ajak Anda menuju Tanjung Pinang siang bersama rekan kami Rima Melati. Akhir kata, saya Riki Haruda, pamit dari rumah dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
3: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila,

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk siang hari ini saya Rima Melati menemani Anda dalam program Jendela Kepri Indonesia Sehat. Nah pendengar, apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melakukan aktivitasnya dengan semangat, dan tentu Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, tentu kita tahu bahwa sehat itu sangat penting sekali, dan kesehatan merupakan harta yang paling berharga. Kita mungkin memiliki banyak impian ya, kemudian kita juga memiliki pekerjaan dan cita-cita, tetapi semuanya akan sulit diwujudkan apabila tubuh dan pikiran itu tidak sehat. Karena itu pendengar, membangun bangsa yang kuat itu harus dimulai dengan membangun masyarakat yang sehat. Nah, tema kita hari ini adalah Generasi Sehat Indonesia Kuat. Tema ini pendengar mengingatkan bahwa masa depan Indonesia itu berada di tangan generasi muda yang sehat secara fisik, sehat secara mental, cerdas, kemudian produktif juga, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Pendengar, di Provinsi Kepulauan Riau, semangat membangun masyarakat sehat itu terus digelorakan. Sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kepri memiliki posisi strategis ya. Selain menjadi pintu gerbang ekonomi dan pariwisata, Kepri juga membutuhkan sumber daya manusia yang sehat agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar, ketika berbicara mengenai generasi sehat, kita tidak hanya membahas seseorang yang jarang sakit. Di mana generasi sehat itu adalah generasi yang mampu menjalani hidup itu secara seimbang. Mereka mengkonsumsi makanan bergizi, aktif bergerak, kemudian menjaga kebersihan, cukup beristirahat, mampu mengelola stres, nah, serta memiliki kepedulian terhadap kesehatan orang lain. Di Kepulauan Riau, pendengar, tantangan menjaga kesehatan cukup beragam. Wilayah yang terdiri dari banyak pulau, ini membuat pelayanan kesehatan harus menjangkau masyarakat hingga ke daerah pesisir dan pulau-pulau terluar. Namun, pendengar, semangat gotong royong antara pemerintah, tenaga kesehatan, kemudian kader posyandu, kita tahu juga bahwa ada tokoh masyarakat hingga keluarga, ini menjadi modal besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pendengar, kesehatan bukan hanya tanggung jawab rumah sakit atau puskesmas saja. Kesehatan itu adalah tanggung jawab bersama, di mana setiap keluarga menjadi sekolah pertama bagi anak-anak untuk belajar hidup sehat.

Berikan orang tua berperan membiasakan anak untuk sarapan sebelum berangkat sekolah, kemudian juga mengkonsumsi sayur dan buah, mengurangi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta membatasi penggunaan gawai agar anak tetap aktif bergerak. Kebiasaan sederhana ini, pendengar, apabila dilakukan setiap hari, ini akan membentuk karakter hidup sehat yang bertahan hingga dewasa. Pendengar, salah satu tantangan kesehatan saat ini adalah meningkatnya penyakit tidak menular seperti diabetes ya, kemudian ada hipertensi, penyakit jantung, hingga obesitas. Dahulu penyakit tersebut lebih banyak dialami usia lanjut. Kini pendengar, usia muda pun mulai banyak yang mengalaminya akibat pola hidup yang kurang sehat. Kurangnya aktivitas fisik, terlalu lama duduk, kemudian konsumsi makanan cepat saji, serta minuman manis ini menjadi kebiasaan yang perlu kita rubah. Padahal menjaga kesehatan itu tidak selalu membutuhkan biaya mahal ya pendengar. Jalan kaki selama 30 menit setiap hari, bersepeda, atau juga senam bersama keluarga, atau membersihkan lingkungan sekitar, ini sudah termasuk aktivitas fisik yang bermanfaat bagi tubuh. Bagi masyarakat Kepri yang tinggal di wilayah pesisir, aktivitas seperti berjalan di kawasan pantai, kemudian juga berkebun atau juga membantu pekerjaan nelayan, ini juga menjadi bentuk olahraga yang baik apabila dilakukan secara rutin. Selain kesehatan fisik, mendengar, kesehatan mental juga ini perlu mendapat perhatian. Di tengah tuntutan pekerjaan, kemudian sekolah, dan perkembangan teknologi, tidak sedikit masyarakat yang mengalami tekanan emosional. Karena itu pendengar, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan hidup, memiliki waktu bersama keluarga misalnya, atau juga memperkuat ibadah sesuai keyakinan masing-masing, serta tidak ragu untuk mencari bantuan ketika menghadapi masalah psikologis. Generasi yang sehat pendengar adalah generasi yang mampu menjaga tubuh sekaligus juga menjaga kesehatan jiwa.

Beragam sayuran dan buah-buahan yang dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Dengan mengkonsumsi makanan lokal yang bergizi, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan juga nelayan daerah. Mari biasakan untuk mengurangi makanan instan yang berlebihan dan kembali mencintai pangan lokal. Kita juga perlu menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan ini dapat mencemari laut, sungai, dan pantai. Padahal laut merupakan sumber kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Pendengar, lingkungan yang bersih ini akan mengurangi risiko penyakit, menciptakan kawasan wisata yang nyaman sekaligus juga menjaga ekosistem laut agar tetap lestari. Kepri yang bersih ini akan melahirkan masyarakat yang sehat tentunya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Keberhasilan membangun Indonesia itu tidak hanya diukur dari pembangunan jalan, pembangunan pelabuhan, atau juga gedung-gedung tinggi, pendengar. Keberhasilan pembangunan juga

Nah, ini diukur dari kualitas manusianya. Generasi yang sehat ini akan belajar lebih baik, bekerja lebih produktif, berprestasi lebih tinggi, dan tentu mampu menciptakan inovasi bagi kemajuan bangsa. Karena itu pendengar, tentu mari kita jadikan ya kesehatan ini sebagai investasi jangka panjang. Kita mulai dari langkah sederhana, minum air putih yang cukup, tidur yang berkualitas, rajin olahraga, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, menghindari rokok dan penyalahgunaan narkoba, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, saling mengingatkan anggota keluarga untuk hidup sehat. Dan kita tahu bahwa apabila seluruh masyarakat yang melakukan langkah sederhana itu secara konsisten, maka manfaatnya ini akan sangat besar bagi masa depan daerah maupun bangsa Indonesia. Pendengar, Kepri hebat tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau juga pembangunan infrastruktur ya. Kepri akan semakin hebat apabila masyarakatnya sehat, anak-anak tumbuh cerdas, remaja berprestasi, para pekerja produktif, kemudian lansia juga tetap aktif, dan seluruh keluarganya memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Mari bersama-sama menjadikan Kepulauan Riau sebagai daerah yang sehat, produktif, ramah lingkungan, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena pendengar, ketika generasi kita itu sehat ya, kemudian keluarga menjadi kuat, nah tentu ketika keluarga kuat, masyarakat akan tangguh, dan ketika masyarakat tangguh, Indonesia akan semakin maju.

Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam tema Generasi Sehat Indonesia Kuat dalam program Jendela Kepri untuk hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini ya dapat menjadi motivasi untuk memulai gaya hidup sehat. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita ajarkan ke keluarga kita dan lingkungan sekitar. Dan mari terus menjaga kesehatan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan bersama membangun Kepri hebat untuk Indonesia kuat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol yang memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva yang memiliki pengalaman di Liga Premier kini menjadi pelatih Benfica dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Eggern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Eggern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Eggern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun, sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan berhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartma meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: I'm here to help on stage. Head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau

Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3, baru mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan kita masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RR, itu semua udara untuk Indonesia.

0: kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa baris sama apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Lelius
1: selama 6 hari. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

ke kabar berikutnya, pendengar. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nanto International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sebanyak 38 orang saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Kepri. Pemeriksaan itu pendengar terkait dugaan korupsi pembayaran honorarium di Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Kepri periode 2021-2026. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tengah mengusut dugaan korupsi pembayaran honorarium di Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Kepri periode 2021-2026. Dan penyidikan perkara ini pendengar resmi dimulai sejak diterbitkannya surat perintah pada 29 Juni 2026. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kepri, Senopati, membenarkan bahwa tim pidana khusus sudah turun tangan menangani dugaan penyelewengan tersebut. Dan langkah hukum ini pendengar merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan pada laporan keuangan tahun 2022. Hingga saat ini pendengar jaksa penyidik telah memanggil dan meminta keterangan dari 38 orang saksi. Pemeriksaan maraton terhadap puluhan pihak terkait tersebut masih berlangsung untuk memperkuat bukti-bukti awal. Dan penyidik menegaskan pendengar proses hukum saat ini masih berada pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan. Upaya ini pendengar dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan peristiwa pidana secara jelas sebelum menentukan status perkara selanjutnya.

0: sudah tidak bersahabat dengan kita.
1: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
2: Pendengar, dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, diimbau kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang, pemilik usaha agar dapat mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan penuh, mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Demikian disampaikan atas perhatiannya.

Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan kontingen menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau 2026. Persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang serta seluruh pengurus cabang Pengcap Olahraga. Ketua KONI Kota Tanjung Pinang Abdul Halim mengatakan sebagian besar cabang olahraga cabor telah menyelesaikan proses seleksi atlet dan menetapkan nomor pertandingan yang akan diikuti. Selain itu, pendengar, setiap cabor juga telah menyerahkan ya data atlet beserta target prestasi yang ingin dicapai pada Porprov 2026. Dan ia menjelaskan, pendengar, pemerintah Provinsi Kepri 2026 mempertandingkan 32 cabor dan Tanjung Pinang menargetkan mengikuti seluruh cabang tersebut. Keikutsertaan penuh menjadi bagian dari upaya untuk memperbesar peluang meraih prestasi di ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan mengikuti khutbah dan sholat Jumat siaran langsung dari Masjid Raya Nur Ilahi Dompa Tanjung Pinang. Selaku imam dan khotib untuk hari ini yaitu Ustadz Haji Muhammad Salim SPD.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم معشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu prinsip yang selayaknya kita harus pahami bahwa Allah Azza wa Jalla melalui malaikatnya senantiasa mencatat dari kehidupan kita tidak hanya aktivitas dan amal yang kita lakukan, namun juga dampak dari aktivitas, dampak berpengaruh dari aktivitas dan amalan yang kita lakukan. Dalam surah Yasin itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah dikerjakan mereka dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan di kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nanti kita semua pada hari akhirat akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menerima catatan amal baik dan buruk kita. Apakah kita menerima dari tangan kanan atau kiri atau dicampakkan dari punggung kita? Jemaah rahimakumullah. Ada seorang yang alim ditanya tentang dua keadaan manusia. Yang pertama, manusia yang sangat rajin ibadahnya, tapi dia sombong. Sangat rajin ibadahnya, tapi dia angkuh, merasa selalu suci.
Yang kedua, manusia yang jarang ibadahnya namun berakhlak mulia, rendah hati, santun, lembut, dan cinta sesama manusia. Lalu orang alim ini menjawab, keduanya baik, jemaah sekalian. Keduanya baik. Yang pertama, boleh jadi sang ahli ibadah yang sombong itu, yang angkuh, yang merasa selalu suci, boleh jadi suatu saat dia menemukan kesadaran tentang buruknya akhlak yang dia lakukan. Boleh jadi suatu saat dia menemukan kesadaran tentang kesombongan, keangkuhannya, lalu dia bertobat. Dia bertobat lalu dia menjadi ahli ibadah yang baik lahir dan batin. Kemudian yang kedua, manusia yang jarang ibadahnya tapi akhlaknya baik, akhlaknya mulia, rendah hati, santun, lembut. Boleh jadi asbab karena akhlaknya yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah untuknya sehingga menjadi ahli ibadah yang juga memiliki baik kebaikan dalam dirinya lahir dan batin. Kemudian orang alim ini ditanya kembali, lalu yang tidak baik itu siapa? Orang alim tersebut menjawab bahwa yang tidak baik itu adalah kita. Yang tidak baik itu adalah kita. Orang ketiga yang hanya mampu menilai orang lain. Orang ketiga yang hanya mampu menilai orang lain, lupa atau lalai menilai diri sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang mengerjakan aktivitas atau amal baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat. Allah catat amal baik itu dan dampak baik dari amal tersebut. Oleh karena itulah Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh baik yang luas untuk masyarakat. Karena dari situlah dia bisa mendapatkan pahala yang dia dapatkan, pahala dari amal yang dia kerjakan. Sebaliknya begitu juga, orang yang melakukan amal buruk, kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan dosa. Terlebih dari dampak amal buruk yang dia lakukan, selama dampak amal buruknya itu masih ada, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih apabila seorang pemimpin diberikan jabatan amanah, dengan jabatan dia tidak melakukan keadilan dari kepemimpinannya, merugikan, mensejarahkan masyarakat dan rakyatnya, umatnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, lakukanlah segala sesuatu yang bermanfaat. Lakukanlah segala sesuatu yang memberikan manfaat untuk sesama manusia. Karena itulah manusia yang terbaik. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Dalam hadis lain dijelaskan juga, tuba liman syaghalahu ghaibuh an uyubin nas. Beruntunglah, beruntung orang yang tersibukkan dengan aib dirinya sendiri, dengan kekurangannya sendiri, sampai tidak sempat dia memperhatikan aib
atau kekurangan orang lain. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada Jumat siang hari ini menjadi hamba-hamba Allah, insan-insan yang terbaik, insan-insan manusia, hamba-hamba Allah yang bisa bermanfaat untuk orang lain, apalagi untuk masyarakat, untuk keluarga dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat untuk sesama kita. Demikian khutbah singkat siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk khatib dan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

لا لا اشتروا استقيموا واعتدلوا صلوا الفرج. الله أكبر.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: mendadak beriang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa

0: Dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar puncak peringatan Hari Anak dengan berbagai rangkaian kegiatan. Ramperda pertanggungjawaban APBD Kepri 2025 resmi jadi perda. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Hotel Bintan Pearl Resort, Kecamatan Gunung Kijang. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 anak perwakilan dari berbagai sekolah di Kabupaten Bintan. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan Ariati mengatakan, rangkaian Hari Anak Nasional telah dimulai sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Melalui forum anak, edukasi diberikan di 8 sekolah. Selain itu, digelar juga lomba vlog dan poster sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas di dunia digital.
2: Rangkaian kegiatannya sudah dimulai dari kegiatan forum anak mengisi menjadi narasumber, mensosialisasikan tentang perilaku kekerasan anti-bullying di sekolah-sekolah pada kegiatan MPLS. Forum anak sudah masuk ke 8 sekolah. Kemudian ada lomba vlog dan poster, artinya ini memberikan ruang kreativitas anak ya di dunia digital.
1: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas sekolah agar anak-anak dapat belajar dengan baik.
3: Kita harus bisa pastikan fasilitas-fasilitas sekolah ya bisa memadai, mana yang masih kurang-kurang nanti akan kita lakukan perbaikan, karena jangan sampai ketika anak fokus ingin menimba ilmu malah tidak nyaman.
1: Selain itu, upaya menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas ini juga didukung melalui program makan bergizi gratis untuk membantu tumbuh kembang anak. Danilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ramperda pertanggungjawaban APBD Kepri 2025 resmi jadi perda meski nilai aset menyusut. DPRD beri catatan kritis soal aset dan PAD. Gubernur Ansar janji tindak lanjuti.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menyetujui rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kepri Dewi Kumalasari. Seluruh fraksi DPRD secara bulat menerima dan menyetujui ranperda tersebut. Dewi Kumalasari mengatakan, pimpinan DPRD menegaskan komitmen pengawasan legislatif. Seluruh fraksi DPRD telah menyampaikan pendapat akhir dengan sikap yang sama, yakni menerima dan menyetujui ranperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
5: Untuk bulatnya suara, saya menanyakan persetujuan saudara-saudara terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025. Apakah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda?
4: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya atas sinergi dan masukan kritis dari legislatif. Menurutnya, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi dari manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Akan kami tindak lanjuti secara konsisten melalui rencana aksi yang terukur dan evaluasi secara berkala. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memandang bahwa setiap rekomendasi merupakan instrumen perbaikan yang sangat berharga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
4: Dalam laporan Badan Anggaran Banggar DPRD, realisasi pendapatan daerah 2025 tercatat sebesar 3,7 triliun rupiah atau 94,94% dari target 3,9 triliun rupiah. Sedangkan realisasi belanja mencapai 3,7 triliun rupiah atau 94,48% dari pagu sebesar 3,9 triliun rupiah. Meski laporan keuangan Pemprov Kepri di tahun 2025 kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI, Banggar memberi sorotan khusus atas penurunan nilai aset daerah dari 7,1 triliun rupiah di tahun 2024 menjadi 6,8 triliun rupiah pada tahun 2025 ini. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perkuat pengembangan kompetensi ASN melalui rapat koordinasi pengembangan kompetensi antar pemerintah dan instansi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen dalam memperkuat pengembangan kompetensi ASN melalui rapat koordinasi pengembangan kompetensi seprovinsi Kepulauan Riau. Kegiatan yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Kepri di Aula Paleurang Wanseri Bini, Kantor Gubernur Kepri pada Kamis pagi. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintah dan Hukum Provinsi Kepri, Sarkison mengatakan pengembangan kompetensi ASN merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda di tengah tuntutan tugas pemerintah yang semakin kompleks. Menurutnya, setiap ASN harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian dan tanggung jawab yang diemban. Ia menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu instansi atau satu pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, serta instansi vertikal yang ada di Kepri.
8: Karena apa? Karena memang kompetensi merupakan tuntutan bahwa setiap ASN punya kompetensi sesuai dengan keahliannya dan sesuai dengan tuntutan tugas yang semakin berat dan semakin menantang.
7: Sarkisan menilai koordinasi bersama menjadi langkah penting dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Dengan kondisi geografis Kepri yang terdiri dari 7 kabupaten dan kota, kolaborasi dinilai menjadi kunci pemerataan peningkatan kualitas ASN. Pemprov Kepri berharap kualitas sumber daya aparatur di seluruh wilayah Kepulauan Riau semakin meningkat. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus lob scamming.
9: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming. Modus tersebut memanfaatkan hubungan emosional yang dibangun melalui media sosial untuk memperdaya korban baik dengan tujuan pemerasan maupun tindakan lain yang merugikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari keluarga korban yang mengalami dampak serius akibat love scamming. Salah satu kasus menimpa seorang perempuan yang batal menikah setelah pelaku menyebarkan unggahan di media sosial yang berkaitan dengan hubungan mereka di dunia maya. Selain itu, Teguh juga menceritakan kasus lain yang dialami seorang perempuan yang menjadi korban pemerasan. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto pribadi korban apabila tidak mengirimkan sejumlah uang. Karena takut kehilangan pekerjaan dan merasa malu, korban sempat beberapa kali mentransfer uang kepada pelaku.
10: Dan karena ketakutan, karena pemberhentian mungkin dari pekerjaan dan malu, ya terus-menerus menjadi ATM tanda petik tadi gitu. Dan akhirnya setelah cerita dengan kami, ya kami sarankan nih, mau sampai kapan kita ngasih orang duit gitu. Ya mau tak mau korban melaporkan ke kepolisian gitu loh. Dan soal kekhawatiran akan diposting itu tidak terjadi gitu loh. Nah karena kebetulan kita juga bisa menghubungi nomor yang bersangkutan, dilakukan ya tindakan represif lah. Bisa terancam pidana segala macam, ya alhamdulillahnya nggak jadi. Dan ya selamat lah gitu.
9: Sebagai upaya pencegahan, Diskominfo Kota Tanjung Pinang terus mengejarkan program literasi digital kepada masyarakat. Edukasi diberikan di sekolah maupun perguruan tinggi dengan materi mengenai keamanan bermedia sosial, termasuk mengenali berbagai modus penipuan berbasis hubungan asmara di dunia maya. Ia menambahkan, apabila masyarakat telah menjadi korban love scamming atau kejahatan cyber lainnya, langkah yang harus dilakukan adalah segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, pelaporan penting dilakukan agar pelaku dapat ditindak dan tidak kembali memakan korban. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: turis asal negara Cina dan India menjadi target sasaran pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bintan.
11: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Upaya tersebut difokuskan pada penggarapan pasar potensial khususnya wisatawan asal Cina dan India. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Bintan dalam mendorong pemulihan sekaligus pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, melalui sinergi dengan pelaku industri, pemerintah daerah berupaya memperluas promosi destinasi wisata Bintan di pasar internasional. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan pengembangan produk wisata juga terus dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dari berbagai negara. Mengingat sebelum pandemi COVID-19, jumlah kunjungan pelancong luar negeri itu sampai jutaan lebih ke Bintan. Sedangkan saat ini, hanya berkisar 300-an lebih turis mancanegara. Pasar Tiongkok dan India dinilai memiliki potensi besar karena jumlah wisatawan yang tinggi serta minat yang terus meningkat terhadap destinasi wisata di Asia Tenggara. Dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, Pemkab Bintan optimis kunjungan wisatawan dari kedua negara tersebut akan terus meningkat ke Bintan.
12: Karena targetnya itu sekarang ini banyak turis dari China dan India. Nah, ini juga menjadi harapan kalau bisa dari dua negara ini juga bisa free visa on arrival, sehingga memang apa yang menjadi komitmen kami bisa kembali ke pariwisata di Kabupaten Bintan.
11: Masih disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan, peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata saja, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMP TSP, dalam meningkatkan iklim investasi daerah.
13: Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP dalam meningkatkan iklim investasi daerah. Salah satunya dengan penyederhanaan perizinan hingga pendampingan kepada pelaku usaha. Pelaksana tugas Sekretaris DPMPTSP Kota Tanjung Pinang, Samsul Bahri, mengatakan pada triwulan 1 tahun 2026, investasi di Kota Tanjung Pinang mengalami peningkatan. Sektor yang paling banyak menyumbang peningkatan investasi yaitu transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi dengan nilai investasi senilai 152,54 miliar rupiah lebih. Menurutnya, dalam meningkatkan investasi di daerah, hal yang paling utama adalah kepercayaan pelaku usaha. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi dalam membangun kepercayaan pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kota Tanjung Pinang.
14: Kondisi investasi yang sudah mulai bergerak naik, meskipun tidak begitu besar, tapi trust itu yang kami coba jaga. Pertama, tentu melalui strategi penyederhanaan pelayanan perizinan yang hari ini kita sudah seluruhnya menggunakan sistem OSS RBA. Kemudian kita juga melakukan pendampingan pelaku usaha, baik itu teman-teman pelaku usaha yang mungkin belum memahami tata cara secara elektroniknya, maupun teman-teman pelaku usaha yang memang kesulitan dalam memenuhi beberapa aspek teknis perizinan yang memang mereka butuhkan.
13: Selain itu, pihaknya juga melakukan penguatan perizinan antar pengurus perangkat daerah. Masing-masing lintas perangkat daerah untuk terus berkomitmen menyelesaikan pelayanan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Bahkan pihaknya juga berkoordinasi dengan provinsi terkait pengembangan investasi secara umum di daerah. Reporter Fidawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita terakhir. Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Porprov Kepri ke-10 tahun 2026. Seluruh venue dan fasilitas pertandingan tengah dipersiapkan demi menyukseskan pesta olahraga terbesar di Kepulauan Riau.
15: Setelah ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov Kepri ke-6 tahun 2026, pemerintah Kota Tanjung Pinang telah menyiapkan dukungan anggaran dan berbagai persiapan untuk mensukseskan ajang olahraga tingkat provinsi ini. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menyampaikan, Pemko telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan utama yang menjadi komitmen seperti acara pembukaan, peluncuran maskot, welcome dinner, hingga penutupan Porprov. Selain itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora tengah menyiapkan aspek teknis Porprov. Tim telah menggelar rapat maraton untuk menetapkan venue yang akan digunakan serta lokasi-lokasi yang kompatibel bagi cabang-cabang olahraga yang akan diperlombakan. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menambahkan, Porprov Kepri 2026 juga menjadi pesta olahraga bagi para atlet dari kabupaten dan kota sekaligus persiapan menuju Porwil 2027 dan PON 2028. Dengan persiapan ini, Pemkot Tanjung Pinang berharap Porprov Kepri ke-6 2026 berjalan lancar dan memberi pengalaman terbaik bagi para atlet dan masyarakat.
16: Meskipun sebenarnya tantangan kita di pemerintah daerah bukan hanya di Kepulauan, tapi 2026 itu tantangan seluruh Indonesia pemerintah daerah cukup berat. Tetapi tentu semangat olahraga mendorong kita untuk menerima tantangan dari Pak Gubernur, termasuk juga dari Kak Buset, tidak hanya Kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah perhelatan Porprov ke-6 Provinsi Kepri.
15: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang pastikan pelaksanaan Porprov ke-6 tahun 2026 berlangsung pada November 2026. Dispora juga telah menyiapkan sebanyak 35 venue untuk 35 cabang olahraga. Kadispora Kota Tanjung Pinang Ruli Friadi mengatakan seluruh venue tersebut akan melalui proses pengecekan menyeluruh guna memastikan kesiapan maksimal. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita, berikut ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar puncak peringatan Hari Anak dengan berbagai rangkaian kegiatan. Ramperda pertanggungjawaban APBD Kepri 2025 resmi jadi perda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih, selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Untuk siang hari ini semoga sehat selalu dan bahagia ya. Apa kabar Anda semuanya? Dan Anda bisa gabung ya di line telepon 0771 27 100, atau juga yang ingin berkomentar di live chat saya Rimba Melati Azhara 10 boleh ya, atau juga bisa komentar di WhatsApp Pro 1. Baiklah pendengar, kita langsung saja ya untuk menerima penelpon yang ingin gabung di acara ini ya. Ya, untuk hari ini ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan dan Anda bisa pilih ya. Ada Respect 86 di antara kita, kemudian ada Rani Maharani 1234. Ada lagi Sebelum Kau Ada Final Master, kemudian ada Republik Simpanan Hatimu, juga ada Ria Ricis ya Sarangeo. Kita coba untuk menerima penelpon pertama ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di sana?
1: Ya dari Batu Lima, Cak Rima.
0: Oh, yang di Batu Lima ya. Maklumlah ya. Oke, gimana kabarnya ya, Kak Deli?
1: Kabarnya baik. Mm-mm. Happy.
0: Happy terus?
1: Tapi belum makan.
0: Belum makan?
1: Iya.
0: Yeah. Iya, kalau belum makan belum happy lah.
1: Udah lah.
0: Biasanya
1: kalau happy. Hmm?
0: Iya, biasanya kalau belum makan itu bawaannya tuh gimana gitu.
1: Belum. Kan bagaimana? Hmm? Perutnya belum bunyi.
0: Gitu.
1: Berarti belum minta makan sih.
0: Tapi kan disarankan makan sebelum lapar gitu kan. Terus iya berhenti sebelum kenyang ya.
1: Sebelum kenyang. Ya, makanya mungkin karena sarapan pagi.
0: Oh ya, iya, betul. Jadi kan 3 kali makan biasanya ya. Pagi, siang, malam. Ya udah, diatur aja lah kalau gitu. Berarti moodnya masih bagus.
1: Iya.
0: Oke, okay, mau.
1: Tadi apa? Simpanan Hati.
0: Iya, Simpanan Hati. Iya, betul. Mau lagu itu?
1: Pernah aku dengar, jadi mau dengar dulu.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Oke, okay, salamnya untuk Mbak Rima ya.
0: Makasih. Iya. Amin.
1: Selamat Mbak Rima ya.
0: Ya.
1: Malam itu aku monitor, cuma aku tidak bisa masuk.
0: Oh, malam itu monitor rupanya.
1: Ada monitor, bukan tadi gak masuk, lagi ada kawan.
0: Oh iya, gak apa-apa lah kalau ada kawan. Masa kita harus gabung terus sementara iya, kawannya jarang. Ternanti-nanti, tertunggu-tunggu.
1: Aku kayak menang tuh monitor, Mbak Rima. Cuma aku monitor juga sama Erika.
0: Iya, alhamdulillah kalau gitu ya, terima kasih ya. Iya. Selalu mendengarkan Pro 1.
1: Pro 1 itu tak monitor. Nanti kan kalau jam 3 pindahlah kita ke Pro 4. Dandut.
0: Oh iya, dandut ya.
1: Semalam sama Salwa kalau bilang apa? Memanglah Kak Deli. Rumah aku pasti gombal. Kan enak gombal sama Kak Salwa. Dan aku gombalin ke Abi, suami orang pula kan.
0: Iya, gak apa-apa lah ya kan. Betul juga tuh
1: kita.
0: Betul ya. Oke, salamnya
1: yang
0: bersiapa.
1: Yang dari Malaya. Tadi mana makan siang belum?
0: Alhamdulillah, barusan makan kita.
1: Ya, enak lah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, salamnya ada Mbak Rika. Ada Mbak Rika juga. Rita juga.
0: Iya.
1: Bang Adian sama Bang Riki. Pak Kes juga semua keluarga Pro 1 tetap sehat selalu.
0: Iya.
1: Dan memberikan karya-karya terbaru Anda.
0: Iya, oke. Betul, amin.
1: Ada Pak Demang, selamat siang Pak. Lagi ngapain tuh? Udah makan siang belum?
0: Iya.
1: Kalau belum mampir aja ke Rara ini apa?
0: Kebetulan kan belum makan, sama aja kita makannya. Iya. Atau video call aja. Tapi saya sudah masalahnya ya, kalau Pak Demang yang belum ya.
1: Nawarin buat makan siang yang enggak pernah aja mau makan. Bareng maksudnya.
0: Iya.
1: Iya. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Ada Bang Uya juga. Semoga sehat selalu Bang Uya ya. Makasih loh lagunya.
0: Kirimannya, kirimannya.
1: Ya. Lagunya saya dingkiskan untuk Bang Uya lah kali ini lah ya. Balas budi. Iyalah, jangan orang ngasih kita tak ngasih juga kan.
0: Iyalah.
1: Kita kasih dialah.
0: Berbalas pantun.
1: Iya, berbalas gitu. Ada juga yang di
0: ada Makcik Mah nih, Makcik Mah di Balai Rejo.
1: Oh, ada Makcik Mah juga lah ya. Salam. Nanti ada siapa Bang Adil, Bu Risma sekeluarga di Palu, Bu Rasyak selalu, Bu Farida.
0: Iya.
1: Siapa? Ada Mak Dani.
0: Iya.
1: Mak Berlian juga, Bunda Permata.
0: Heeh.
1: Siapa? Bang apa? Bang Udin.
0: Iya, Bang Udin.
1: Ada Bang Bayu juga. Bosek selalu lah ya, Pak Umar juga.
0: Iya.
1: Tetap Mama Rosi.
0: Oh iya, Mama Rosi ya.
1: Bunda Permata. Kak Sarina juga.
0: Iya.
1: Baik. Ada Bang Ayu juga di Bengkulu, di apa? Bangka Belitung ada Kak Ria.
0: Semuanya
1: juga Bapak Dani, Oleh, Pak Ahmad juga.
0: Iya.
1: Pokoknya
0: lengkap lah pokoknya ya.
1: Balai Rejo, Bintan Joyo, Bintan Now, Senggol semua.
0: Amin. Insyaallah semuanya kita sehat ya.
1: Juga, ya. Semoga sehat semua lah ya.
0: Iya, amin.
1: Oke, tunggu lagunya Mbak Rima ya.
0: Oke. Ya. Makasih. Waalaikumsalam. Kita terima Mak Cimah ya di Balai Rejo arah Uban. Assalamualaikum Mak Cimah.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Rima.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Rima sehat.
0: Alhamdulillah dah sehat. Macam mana nih, dah makan ke belum?
2: Belum Mbak Rima.
0: Alamak, sama pula apa pasal? Ini sama dengan Kak Deli nih. Apa kenyang semua nampaknya? Diet ke ni?
2: Apa Mbak Rima?
0: Diet ke?
2: Enggak juga
0: oh, tidak.
2: Lah.
0: Pikir diet tadi. Ya, ya sekarang enggak, jam 1.40.
2: Kalau udah lapar baru makan, Mbak Rima.
0: Oh iyalah, kalau gitu enggak apa-apa. Yang penting sarapan sudah tadi kan?
2: Iya, udah. Sarapan udah.
0: Oke, ini lagunya sudah saya siapkan. Jadi Mak Cimah bisa pilih ya. Ada Rani Maharani 1 2 3. Kemudian ada Ria Ricis Sarangeo. Ada Sebelum Kau Ada Final Master Reza Rahadian Ondel Ondel.
2: Sebelum Kau Ada.
0: Oh, Sebelum Kau Ada ya. Oke.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mbak Rima, selamat siang tugas. Pulang hati-hati, sehat selalu Mbak Rima ya.
0: Amin ya Allah. Makasih doanya ya.
2: Iya, sama-sama. Terus buat Kak Deli tadi. Terus buatnya Kak Berlian.
0: Iya.
2: Buat Ayang Ucu. Buat Mbak Rika. Ikut fotokopinya Mbak Deli tadi aja lah Mbak Rima ya.
0: Kak Deli. Oke.
2: Okay. Banyak pertama sampai yang akhir semuanya disenggol ya Mbak Rima ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, Dadang Merdu datang sini ya, Dadang Merdu.
0: Dadang Merdu ke sini lah, Dadang Merdu. Ngapain ke sana? Enggak dengar suaranya.
2: Iya, itu aja Mbak Rima ya.
0: Oke, baik, makasih.
2: Ya, terima kasih Mbak Rima. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kemudian kita terima lagi. Wah, langsung nih Pak Demang gayung bersambut ya sepertinya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ada makan? Tanya pula lagi, ada makan?
3: Sudah.
0: Oh, udah. Nampaknya tak kompak lah dengan Kak Deli.
3: Tak kompak ya. Dia belum.
0: Dia belum.
3: Oh, kalau belum. Ya, nanti makan sama-sama di rumah masing-masing gitu lah.
0: Iya, di ini aja video call boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dari Surabaya hadir ada Arianto, Pak Arianto. Ini Pak Super Wiyoto, Pak Demang. Ini ada dari Surabaya, Pak Arianto.
3: Iya. Salam kenal Pak Arianto.
0: Iya, salam kenal nih kata Pak Demang.
3: Surabaya di mana?
0: Surabaya di mana boleh diketik tuh ya?
3: Boleh diketik. Saya kemarin ke sana ada 2 tahun.
0: Orang Surabaya atau gimana Pak? Keluarga? Enggak,
3: saya ke sana ada ini lah ada.
0: Oh, ada kegiatan
3: kerja,
0: ya?
3: Gitu.
0: Oh iya. Alhamdulillah ada orang Surabaya gabung juga nih. Jadi tambah teman kita ya. Oke. Okay.
3: Tambah kenal banyak kalau di macam karung bola. Kalau dikumpul udah banyak gitu loh.
0: Oke, okay, Pak.
3: Lagu saya dapat apa lagunya?
0: Lagunya mau saya bacain lagi ya. Ada Ria Ricis Sarangio, ada Reza Hardian Ondel Ondel, ada Ricky Febian Kesempurnaan Cinta. Yang mana?
3: Ya, itu aja lah, Kesempurnaan Cinta.
0: Kesempurnaan Cinta. Oke, okay, salamnya buat siapa nih Pak Demang?
3: buat semuanya lah ya, untuk singkat aja lah, biar yang lain dapat masuk banyak.
0: Betul gitu juga ya, terima kasih
3: untuk
0: ya.
3: Yang punya, buat yang monitor, yang nggak monitor, pokoknya salam satu untuk semuanya.
0: Iya, baiklah. Ya,
3: ini Kak Deli anunya udah sampai, tapi baru separuh. Kirimannya, yang separuh kapan lagi gitu loh.
0: Ditunggu ya.
3: Ditunggu kelanjutannya.
0: Surabaya jadi ini Tambak Sari, Gelora, 10 November.
3: Oh, Tambak ya, tahu.
0: Tahu ya.
3: Tambak Sari, tahu.
0: Tahu ya, alhamdulillah.
3: Oke, Kak Deli ya, terima kasih. Salam ke semuanya. Salam sehat, salam akrab gitu lah.
0: Iya, baiklah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Demang ya. Iya, Pak Arianto. Salam balik katanya buat Bapak Demang tadi ya. Dari Surabayanya di Tambak Sari Gelora 10 November. Baiklah pendengar, kita terima satu lagi ya. Nanti kita akan putarkan lagu. Halo, Assalamualaikum. Persada Indonesia.
4: Persada Indonesia, 100% Indonesia. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.

0: Kasih lah kalau dengar terus nih banyak perkembangan lah kita tahu ya.
1: Alhamdulillah. Ya hoax yang tak hoax tuh kita tahu.
0: Tahu betul.
1: Beli minyak goreng yang itu kemarin kan tak bisa beli lebih, selain 2 liter aja, Mbak Rima.
0: Iya, betul.
1: Ada di sini 15.700, tempat lain ada yang 20. Minyak yang kita itu yang katanya subsidi itu kan. Beli 2 kemarin tuh, udah tuh anak beli lagi 2. Lagunya apa?
0: Lagu dia lagunya ada Ria Ricis, ya sudah saya siapkan ya, ada sarang Ria Ricis Sarangeo, kemudian ada Nikmati Aja Master, terus ada Rizuka Hanya Memuji. Yang mana nih?
1: Yang nomor 2 aja tadi.
0: Yang nomor 2 Nikmati Aja ya.
1: Iya, nikmati aja hidup ini. Jalan
0: betul, bersyukur. Iya betul tuh. Iya. Salam buat siapa?
1: Apa lagi dah tua gini, tak ada nak dipikir nak beli itu, beli ini.
0: Iya, yang penting sehat ya.
1: Iya, yang penting sehat itu yang pertama.
0: Itu pertama ya.
1: Salamnya ikut aja Kak Deli tadi. Fotokopi yang udah pada masuk aja tadi Mbak Rima.
0: Iyalah.
1: Buat Bang Bayu juga tadi Pak Demang ya, buat Bang Uya. Buat semua aja lah Mbak Rima, buat penerima pertama sampai terakhir.
0: Baiklah.
1: Biar kebagian lagu nanti diputarkan. Itu aja buat Mbak Rima, makasih.
0: Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, nanti akan saya terima lagi ya di lewat telepon atau juga WhatsApp, dan juga boleh di live chat saya Rima Melati Azhara 10 ya. Kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini. Ada Republik Simpanan Hatimu, kemudian Sebelum Kau, ada Final Master, ada Rizky Febian Kesempurnaan Cinta.

Ya, waalaikumsalam buat Pak Sitosi ya, sehat selalu ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kali ini ada Rizky Febian ya, Kesempurnaan Cinta.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di Persada Indonesia. Siapa lagi yang ingin gabung silakan ya. Kita terima untuk penelpon berikut ini ya. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus ya. Diulang kembali ya yang ingin gabung lewat telepon ya. Boleh juga di WhatsApp Pro 1 ya. Baik, saya bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Persada Indonesia. 100% Indonesia. Iya. Mari pilihkan lagunya. Oke. Salam yang sudah di copy dengan Kak Deli tadi, semua fan Pro 1 RRI di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat tugas, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Haye Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Hamzah Yusuf. Kita terima lagi untuk yang berikut ya. Ada yang Ucu. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Ya, ya. Ya, ya. Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia.
1: Prima di sini cuacanya. Hah? Apa agak kurang prima?
0: Jadi gimana? Hilang-hilang gitu?
1: Angin kencang.
0: Oh, pantas lah suara yang Ucu kok hilang-hilang nih.
1: Cuaca gelap nih, sebetulnya turun hujan nih, Mbak Rima.
0: Oh gitu, iyalah. Tapi kalau Kak sini terang benderang nampaknya nih.
1: Oh, Pak. Terang benderang, panas berdengkang ya Mbak Rima ya.
0: Nah, macam gitulah. Panas berdengkang.
1: Cerah ya depan RRI ya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Iyalah. Macam itulah, ada terang ada gelap Mbak Rima ya. Nah,
0: biasalah tu, namanya hidup ya kan.
1: Iyalah. Apa dekat Pris lagu Mbak Rima?
0: Lagu dia Respect 86 di antara kita. Lepas tu ada Reza Rahadian, Ondel-Ondel, Rizuka Hanya Memuji, Ria Ricis Sarangeo, yang mana?
1: Hanya Memuji tu siapa Mbak Rima?
0: Hanya Memuji, mana tadi dia? Hilang pula.
1: Ini buat cuaca lah tu Mbak Rima.
0: Hilang tak dia? Hilang. Rizuka namanya. Iya, ini aja mau hanya memuji.
1: Ya.
0: Oh iyalah.
1: Kamu Jimba Rima.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Iyalah. Tak. Salam iko yang dah gabung aja Mbak Rima ya.
0: Oke, yang Ucu.
1: Cuaca agak kurang bersahabat Mbak Rima ini, memang dah nak turun hujan nih Mbak Rima.
0: Hati-hatilah ya, jangan sampai pada petir pula, ya kan?
1: Awal tadi ada Kak Deli ya.
0: Ada Kak Deli.
1: Ada Mak Belian. Makcik Mak tadi ya.
0: Iya betul, Makcik Mak tadi.
1: Nanti Mak Putri ke nak gabung ya.
0: Ditunggu ni.
1: Tadi ada 4 penelpon. Lagi siapa Mbak Rima ini?
0: Yang ada Pak Demang juga.
1: Ada buat Pak Demang tadi yang di Surabaya tadi Mbak Rima.
0: Arianto.
1: Pak Haryanto. Salam kenal lah. Gabung selalu lah Mbak Rima ya.
0: Iya betul.
1: Pokoknya yang di chat Mbak Rima, yang dari seberang Malaysia ke Kan Baru ke buka kita Bang Belitung ya.
0: Biar tambah banyak kawan
1: Bang
0: Nabil
1: tak tanya Mbak Rima ya.
0: Betul.
1: Yang ada Kak Palu sana, Kak Paridah kita.
0: Oh iya betul, Palu.
1: Iyalah pokoknya nanti Bu Yus ke nak gabung.
0: Iya.
1: Bang Ayah kita ke gabung.
0: Apa yang Lucu
1: kita tak lupakan. Juga iyalah. Bang Prabu kita Rima ya.
0: Betul.
1: Ya lagi aja Mbak Rima.
0: Oke, makasih yang Ucu.
1: Cemilan banyak tak situ?
0: Cemilan alhamdulillah dah habis pula nih.
1: Oh dah habis. Ya udahlah.
0: Dari pagi soalnya.
1: Paling-paling Pak Demang ambil itu sebab habis tuh.
0: Dari pagi itu datang.
1: Kaper boy kita tuh Bang Ile
0: Iyalah.
1: Yang kat Tani Ali je. Lagi aja ya.
0: Oke, terima kasih. Yo.
1: Selamat bertugas.
0: Makasih ya, selamat siang.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tetap semangat Mbak Lima. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mbak Lima. Tak lama lagi kita ulang tahun. Baiklah, terima kasih ya buat yang Ucu. Katanya di sana mau hujan ya. Kalau di sini terang ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Lima.
0: Baru disebut tadi.
2: Lewat itu
0: juga. Mantap pula ya, dari sebelah langsung muncul.
2: Iyalah,
0: apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Tak kemana-mana ke hari Jumat ni?
2: Ada di pulang itu kan, makan, hari makan masuk. Ini pas telepon.
0: Gitu, iyalah. Mau lagu apa nih dulu? Lagu apa?
2: Ini dengan lagu apa? Lagu cewek. Aku dengan cewek.
0: Yang cewek, yang cewek Ria Ricis Sarangio.
2: Itu lah Sarangio tu.
0: Sarangio, okay. Salamnya buat siapa nih?
2: Jangan lupa lima yang dikasih yang ini di teater berarti.
0: Iya, amin. Makasih.
2: Kita nak terima terima ya. Tadi mak yang lucu, makasih lagi salamnya untuk siapa? Makcik Mah ya dia.
0: Iya, Makcik Mah tadi di Jalan Uban.
2: Jalan Uban dong, Makcik Mah.
0: Ada Pak Ahmad Irwan juga nih, udah gabung juga nih.
2: Bandung.
0: Ah, betul.
2: Kata Pak Irwan, terbang agak lama nih. Untuk tadi Bu Deli, masalahnya. Mau Rosi, untuk Pak Demang.
0: Iya.
2: Untuk Raji. Di Bogor. Yusuf, Katam. Agak Perbalai, Mas Bulu.
0: Iya.
2: Mas Prabu. Thank you, Kyu.
0: Ya.
2: Mbak Mia. Pondok, Rika.
0: Ya.
2: Dani, Depa, Unasia. Udin, Herman, Ugumit, Alit. Pak Ahmadi, Komlas, sama.
0: Ya.
2: Lukman, Bakal. Semua lah.
0: Semuanya.
2: Iya. Panjang berkat. Terima ya.
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima untuk yang berikutnya ada Pak Ahmad Irwan di Bandung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Mbak Rima.
0: Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat ya?
3: Sudah sehat, sudah mulai sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sebulan penuh full begadang gitu sehingga kesehatan kurang terjaga.
0: Jadi drop gitu ya? Atau ya, gimana? Enggak kan?
3: Ya batuk terus batuk. Apa itu pilek terus tensi menurun.
0: Karena namanya hobi ya Pak ya. Jadi kalau tidak nonton gimana gitu ya kan?
3: Pas mau tidur sudah bola rame jadi enggak jadi nonton.
0: Jadi tidur deh. Oke, mau lagu apa nih Pak lagunya? Lagunya ada Reza Rahadian Ondel Ondel. Kemudian ada Audi featuring Nindi untuk Sahabat, ada Budi Doremi Liburan Yuk. Yang mana?
3: Ada Iwan Pales. Mana aja pilihkan, bingung.
0: Oke, kak bingung. Salamnya buat siapa nih, Pak?
3: Barusan siapa? Bang Ileknya, Bang
0: betul.
3: Kumis.
0: Iya.
3: Bang Gapar juga Pak Umar itu kan. Bang Umar ya, Bang Udin Salamsra itu kan.
0: Betul.
3: Mas Prabu, ada juga Pak Demang, Pak Lukman, Pak Yusuf, Pak Yusufnya juga. Terlupa juga buat yang Ucu yang tadi sudah masuk ya. Mbak Sirina Kyu, terlupa juga buat Mamah DN. Pak Andi Yudhistira.
0: Iya.
3: Ada Teh Dinda. Tahu enggak Mamah DN itu siapa?
0: Mamah DN?
3: Buat Mamah DN.
0: Mamah Deni. Ada. Mamah Deni gabung Mamah Deni, ditunggu nih ya.
3: Mbak Epa Ajijahnya itu kan Mustafa Epa. Bersama apa aja pengen Mama Dan biar sedikit agak mesra itu kan.
0: Iya.
3: Buat Bunda Siasi ada Kak Berlian, Bunda Permata ada ya.
0: Iya, oke.
3: Ini Putri Kedondong sudah lama tanya enggak ada itu.
0: Oh iya, betul juga ya, udah berapa bulan ya saya enggak dengar suaranya ya.
3: Ya, sama-sama aja ya, ada pantun.
0: Semoga sehat lah ya. Pantunnya apa tuh, Pak?
3: Iya. Ada pasir di pohon pinang kan. Bentar, bukan begitu.
0: Ulang.
3: Ada pasir di pohon pinang tuh kan. pakai sendal dari Aceh. Mm-hmm. Kunaksir orang Tanjung Pinang punya modal uang receh.
0: Waduh, semangat aja dulu Pak.
3: Ada pingin ke orang Tanjung Pinang, ada punya modal uang receh. Gimana tuh? Kebayang di kantong celote, kerincing, kerincing.
0: Soalnya jauh juga ya Pak ya, mau kesini ya. Itu aja ya, baik, makasih Pak.
3: Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Canda aja ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum lagu saya akan menyapa dulu yang ada di live chat ya. Yang ada di live chat saya ada Abah Junaidi. Makasih ya sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi. Baiklah, terima kasih ya. Kita nikmati dulu lagu ya, nanti yang ditelepon saya akan terima juga lagi ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan info cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Paus Fransiskus dan Imam Besar atau Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Al-Taib menandatangani perjanjian menuju agama tunggal dunia. Unggahan tersebut beredar 14 Juni 2026. Faktanya, pendengar, dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah informasi yang tidak benar. Pada Februari 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Al-Ahmed Al-Tayyib memang menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Namun tidak membahas terkait perjanjian satu agama dunia. Dokumen tersebut berisi deklarasi sosial, moral, dan kemanusiaan untuk mengajak umat beragama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati serta bersama-sama menolak radikalisme dan kekerasan. Kemudian, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambien tanpa operasi. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambien kempes, sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbaekhawk.id, penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka atau peradangan, termasuk gejala ambien. Namun, hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambien secara total. Penderita ambien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Anda bisa gabung lagi ya di line telepon 0771 2 7 100, dan juga boleh gabung di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita terima untuk penelpon berikut ini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, kalau nggak salah tadi sudah saya baca tuh ya. Iya, benar kan?
1: Alhamdulillah, berapa hari sudah tidak usia masuk.
0: Oh gitu, jadi akhirnya WhatsApp aja gitu ya.
1: Iya, kemarin juga dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak, siapa lupa juga, Mbak Rija katanya. Tidak bisa masuk, tadi malam juga tak bisa masuk. Dengan siapa tadi malamnya, lupa sudah. Kemudian di perempatnya tidak bisa masuk juga.
0: Oh, jadi tidak masuk semua lah gitu ya?
1: Iya, petangnya juga tak bisa masuk.
0: Iya, alhamdulillah hari ini bisa masuk gitu ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Yang penting sehat ya Pak ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Gimana cuaca di sana?
1: Kalau cuacanya sebentar mendung, sebentar panas. Tapi kemarin waktu maghrib, menjelang maghrib lah ya, hujan. Berturut-turut dua hari kemarin tuh ya, hari Kamis, hari Rabu, itu hujan.
0: Yang penting sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah. Lagunya ada Reza Rahadian, Ondel-Ondel. Kemudian lagunya yang lain lagi ada Samson di ujung jalan.
1: Samson di ujung jalan.
0: Oh, di ujung jalan ya. Oke. Salamnya buat siapa dulu?
1: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Rima. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Kemudian ada siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Ada Pak Umar. Yang sudah dipotokopi dengan siapa tadi ya? Yang sudah dipotokopi dengan Kak Deli. Kemudian tadi ada Bang Erwan yang di Bandung, Jawa Barat ya. Pen perempat. Fan persatu Tanjung Pinang Tesri tanpa terkecuali dari
0: baiklah, makasih ya.
1: Ya, untungnya Mbak Rima, selamat siang semua tugas, semoga sehat selalu, dilancarkan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya. Terima kasih banyak Mbak Rima.
0: Oke, baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah Yusuf di Jambi ya. Baik pendengar, Anda masih bisa ya gabung lagi ya di 27100 dan juga di WhatsApp Pro 1 ya. Yang di live chat juga boleh ya untuk gabung ya. Untuk gabung di 27100 boleh ya. Kalau untuk kodenya 0771 2 7 100 ya. Ada Pak Haryanto. Selamat siang juga. Terima kasih ya Pak Haryanto selalu mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Diberikan kemudahan kesehatan ya. Pak Haryanto ini guru saya dulu ya waktu Madrasah Aliyah ya. Beliau ini guru olahraga ya. Terima kasih, beliau masih ingat dengan saya ya. Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, saya bacakan lagi untuk yang berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rima yang manis. Iya makasih ya. Apa nih? Kenapa WA aja? Oh lagi ada kerja. Oke gak apa-apa lah kalau gitu ya. Lagunya Rindu Setengah Mati dari The Massive. Salam buat Macimah. Iya, kemudian Kak Deli juga, Yusuf, Marosi. Marosi mana nih Marosi? Biasanya gabung enggak ya kalau siang ya? Ada Kak Sarina, ada Bunda Permata. Bunda, di penyengat gabung Bunda. Kemudian ada Pak Kumis. Pak Kumis biasanya malam tuh ya. Ilek, Ilek sudah. Alip, Mas Prabu. Kemudian Kak Ria yang Ucu, yang Ucu udah. Bang Udin belum ya. Kemudian Bang Iman di mana ya? Di Tanjung Balai Karimun ya kalau nggak salah ya. Kemudian fotokopi Kak Deli aja. Makasih Mbak Rima. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dang Merdu. Iya, Dang Merdu lagi sibuk ya, jadi tidak bisa untuk gabung ya. Kemudian saya bacakan di live chat saya ya. Ada Pak Toib Olsop ya. Terima kasih Pak Toib dari Mojokerto hadir. Ikutan juga. Baiklah, terima kasih ya Pak Toib Olsop. Sehat selalu ya semuanya yang saat ini sedang mendengarkan di live chat saya atau juga yang saat ini sedang mendengar di RRI Digital ya. Jadi kalau misalnya mendengarkan di RRI Digital itu, semua RRI bisa didengar ya. Baik Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 ya. Makanya setiap fan-fan itu dari mana-mana gabung ya.

Ya, untuk lagu berikutnya dari Samson ya, di ujung jalan ya, buat Pak Rianto Trilakson ya. Selamat sore, semoga suka lagunya ya. Yang di live chat boleh gabung ya, itu sudah saya kirimkan nomornya ya, boleh gabung di lewat telepon atau juga lewat WhatsApp ya.

Iya, pendengar kita, semoga yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI di Tanjung Pinang terhibur ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Dan kita masih ada waktu lagi ya. Jadi bagian yang ingin gabung boleh gabung ya. Kalau yang di live chat mungkin selama ini ikut mendengarkan dan juga komentar, boleh gabung juga ya. Ingin tahu juga suaranya seperti apa, ya kan? Bisa silaturahmi juga kita ya. Yang mendengarkan lewat RRI Digital, selamat sore, ini udah sore ya. Silakan ya, kami masih buka line telepon 0771 2700 ya. Tadi ada Kak Sarina yang ingin gabung ya, mohon maaf tadi tak terangkat ya, terputus ya. Kak Sarina, gimana kabarnya Kak Sarina? Semoga sehat selalu ya Kak Sarina, ini di PIU Batam ya. Banyak juga orang Batam yang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Seperti Pak Haryanto juga dari Batam ya. Ya, kalau Bu Yus ya, gimana kabarnya Bu Yus? Bu Yus itu di ini ya, di Pekanbaru. Katanya kalau dengar suara saya udah lega. Ya, kabarnya gimana Bu Yus? Sehat selalu ya. Kak Sarina ditunggu nih Kak Sarina ya. Kak Sarina di PIU Batam. Kemarin saya juga baru dari Batam ya. Tapi cuma sebentar, cuma 2 hari ya, menemani Ananda, Anandaku Wanapisatineha Azikra. Baiklah pendengar, kalau belum ada kita tunaikan dulu lagu ya. Untuk berikut ini ada Audi featuring Nindi ya, untuk sahabat.

Iya, dari Kak Gadis katanya terima kasih Mbak Rima, sehat selalu. Iya, sama-sama ya buat Kak Gadis, semoga suka ya lagu yang sudah kami hadirkan ya ke ruangan Anda. Dan tentunya di penghujung ini kita masih ada lagu ya. Ada dua lagu lagi akan kami hadirkan ya. Kami ucapkan terima kasih yang sudah gabung di acara Persada Indonesia, yang sudah mendengarkan lewat RRI Digital juga, lewat live chat saya Rima Melati Azhara 10. Selamat sore, terima kasih sudah gabung ya, mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Yang lewat WhatsApp juga saya ucapkan terima kasih, selamat sore. Yang masih bekerja mungkin saat ini masih ada tugas-tugasnya ya, semoga cepat tuntas, bisa diselesaikan. Karena esok mungkin Anda tidak bekerja kalau untuk yang kantoran ya. Hari libur, hari santai ya untuk Anda bersama keluarga.

tercinta. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, saya Rima Melati undur pamit dari ruangan Anda ya. Ada Raja, makasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Yang tidak tersebutkan namanya, mohon maaf ya. Iya, terima kasih Raja M. Shah. Dari mana ya Raja M. Shah? Sehat selalu ya buat Raja M. Shah ya. Kita coba untuk dengarkan lagu Reza ya, Reza Rahadian, Ondel-Ondel ya. Ada dua lagu lagi yang akan kami hadirkan ke ruangan Anda, pendengar. Selamat sore semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Selamat sore pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di hari ini, hari Jumat, hari terakhir di bulan Juli tahun 2026. Kita akan menutup ya lembar-lembaran di bulan Juli di hari ini, dan akan menyongsong hari kemerdekaan di bulan Agustus esok hari. Cuaca hari ini luar biasa, wow ya, panas sekali untuk Anda yang berada di kota Tanjung Pinang maupun di sekitarnya. Dan di hari ini juga itu diperingati sebagai hari penjaga hutan sedunia. Nah, bisa terbayang ya, kalau kita bisa sama-sama menjaga kondisi pepohonan yang ada di sekitar kita, mungkin suasana cuaca panas seperti ini mungkin lebih terasa sejuk kita rasakan. Dan tetap hati-hati bagi Anda yang berkendara di siang hari ini, meskipun cuaca cukup cerah dan panas, ini juga bisa menyebabkan salah satu kendala ataupun menjadi salah satu hal yang perlu kita waspadai kita ketika berkendara di kondisi cuaca saat ini. Karena pasti karena panas, khususnya kendaraan roda 2 pengin cepat sampai di lokasi tujuan. Dan apapun itu, rencana Anda di hari ini masih ada beberapa jam sebelum matahari terbenam. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kita siap menyambut Agustus dengan penuh hari yang gembira dan penuh dengan kemerdekaan.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99 semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendengar, kalau kita berbicara soal keuangan, Anda pernah melihat tidak sebuah mobil bertuliskan Simole? Mungkin mobil ini pernah hadir nih di sekolah, kampus, pusat perbelanjaan, ataupun saat ada pameran dan kegiatan masyarakat di daerah kita. Nah, tahukah Anda bahwasanya Simole ini bukanlah mobil biasa? Karena Simolek adalah singkatan dari Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan. Mobil ini merupakan layanan dan otoritas jasa keuangan atau OJK yang berkeliling untuk memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Jadi kalau biasanya kita yang datang ke kantor untuk mencari informasi, nah Simolek ini justru informasinya datang menghampiri kita. Sebenarnya mengapa sih edukasi keuangan itu penting? Karena memang saat ini pilihan layanan keuangan semakin banyak. Ada tabungan digital, ada dompet elektronik, investasi, asuransi, hingga pinjaman online. Nah, semua menawarkan kemudahan, tetapi kalau kita tidak memulai atau memahami cara menggunakan dengan benar, justru bisa menimbulkan masalah. Nah, melalui Simolek inilah masyarakat diajak belajar, mengenal, ataupun mengelola keuangan dengan cara yang sederhana dan juga menyenangkan. Misalnya nih, bagaimana sih cara menyusun anggaran, bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan, pentingnya menabung sejak dini, hingga mengenal investasi yang legal dan menghindari tawaran investasi bodong maupun juga pinjaman online ilegal. Dan yang menariknya, kegiatan dari Simolek ini tidak selalu berupa penyuluhan yang serius. Biasanya ada juga nih kuis berhadiah, permainan edukasi, video menarik, hingga sesi tanya jawab langsung dengan petugas OJK, sehingga belajar soal keuangan terasa lebih santai dan tidak membosankan. Nah, mobil edukasi ini juga menyasar semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, nelayan, petani, hingga masyarakat umum. Harapannya tentu agar semakin banyak masyarakat yang memahami cara mengelola uang dengan baik.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ya, pendengar, kami sampaikan juga informasi untuk Anda di sore hari ini, maksudnya Fardu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari Jumat 31 Juli 2026 pukul 15.34 waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 15.29. Akan kami hadirkan dulu kerondengar Anda lagu islami jelang masuknya Fardu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pukul 15.34 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak. Ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah, dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak dan mengupdate berita lintas berita berjaringan Koran Nusantara 15 Pedang Prabu yang akan kita relay dari RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
2: Sampainya di dekat Lingkungan Pandang menabrak salah satu pohon dikarenakan kehilangan kendali. Untuk sampai saat ini korban dalam perawatan di Rumah Sakit Sapira Pekanbaru.
3: Katakanlah titik terakhirnya dari pabrik ini Padang, gudangnya di Teluk Bayur. Dia berangkat dari Teluk Bayur ini kemana arahnya?

Berita utama, pendengar Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar 713 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Lanai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar 713 miliar rupiah. Alwi Suryatmaja, RRI Pekanbaru, melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Riau meminta pemerintah pusat untuk membayarkan dana kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau sebesar 713 miliar. Dana tersebut merupakan akumulasi kurang salur dari tahun anggaran 2023 dan 2024. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau, Ginda Brunama, mengatakan dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu kondisi keuangan pemerintah Provinsi Riau.
2: Bahwa pemerintah pusat masih memiliki kewajiban berupa kurang salur kepada pemerintah Provinsi Riau yang terakumulasi tahun anggaran 2023 dan 2024 senilai 713.555.934.000. Apabila kewajiban berupa kurang salur tersebut dapat direalisasikan, akan memberikan ruang fiskal yang sangat berarti bagi pemerintahan Provinsi Riau, antara lain untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga serta tunda salur kepada pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, Banggar memandang perlu adanya ikhtiar dan perjuangan bersama antara pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau untuk memperjuangkan hak daerah tersebut kepada pemerintah pusat, sehingga kurang salur tersebut segera terrealisasi.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Adnan Wimbiarto, mengatakan keuangan daerah di Riau masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebut sekitar 76% pendapatan daerah tergantung pada transfer ke daerah atau TKD. Kondisi ini membuat keuangan daerah mudah terdampak apabila kondisi keuangan nasional mengalami tekanan.
3: Rata-rata 76% di Riau tergantung dengan TKD, sehingga sangat tergantung terhadap fiskal nasional. Ketika nasional berguncang, yang jalan baik itu diperudah, TKD turun, semua berteriak menjerit. Ketika APBD kena tekanan, tekan global, APBD yang dilihat juga berdampak. Untuk itu, yang penting ini, pertama, penerimaan di Riau, di daerah ini yang harus stabil untuk beberapa kebutuhan yang mendesak.
1: Kedepannya, pemerintah daerah perlu memperkuat sumber penerimaan dari daerah sendiri. Dengan penerimaan daerah yang lebih stabil, ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan koin emas zaman Kesultanan Melayu dan koin zaman kolonial dinilai menjadi salah satu bukti penting yang memperkuat jejak peradaban Bengkalis. Peninggalan bersejarah tersebut menunjukkan bahwa Bengkalis memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dan peradaban di Selat Melaka. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI SP Bengkalis.
4: Keberadaan koin emas zaman Kesultanan Melayu dan koin zaman kolonial menjadi salah satu bukti penting yang memperkuat jejak peradaban Bengkalis. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa Slamet, mengatakan berbagai peninggalan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Bengkalis pernah menjadi pusat perdagangan dan memiliki peran penting dalam pembangunan peradaban Melayu di Selat Melaka.
5: Peninggalan-peninggalan Bengkalis itu di Pelabuhan Bengkalis itu seperti koin emas dan sebagainya. Oh iya, itu zaman pemerintahan Johor, ruang yang Abdul Jalil Riazah, koin emas itu. Dan saya juga termasuk kolektor menyimpan koin emas, ada 8 keping koin emas, siling emas itu. Itu membuktikan bahwa memang Bengkalis sebagai pusat peradaban. Bahkan saya menemukan satu logam yang ditemukan di Sungai Bengkalis yang hari ini dalam koleksi saya itu tahunnya 1507.
6: Oh, 1507.
5: Itu barangkali ini perlu kita terangkan kepada masyarakat tentang kondisi dan posisi Bengkalis dari sudut peradaban dan sejarah.
4: Muhammad Isa Slamet menjelaskan benda-benda bersejarah seperti koin menjadi salah satu sumber penting dalam penelitian sejarah selain catatan tertulis dan berbagai peninggalan lain yang masih dapat ditemukan di Bengkalis. Sementara itu, tokoh masyarakat Bengkalis Haji Alam menilai pengetahuan tentang sejarah dan peninggalan masa lalu perlu terus diwariskan kepada generasi muda agar mereka memahami identitas dan perjalanan panjang daerahnya.
7: Sampaikan ini kepada generasi muda kita. Nanti mengambil tampuk pimpinan kita setelah kita.
4: Pelestarian benda-benda bersejarah diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan peradaban Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita menuju RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Selengkapnya, reporter Reni Ilda Valantara melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Bintan menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Hotel Bintan Pearl Resort, Kecamatan Gunung Kijang. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 anak perwakilan dari berbagai sekolah di Kabupaten Bintan. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan Ariati mengatakan, rangkaian Hari Anak Nasional telah dimulai sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Melalui forum anak, edukasi diberikan di 8 sekolah. Selain itu, digelar juga lomba vlog dan poster sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas di dunia digital.
8: Rangkaian kegiatannya sudah dimulai dari kegiatan forum anak mengisi menjadi narasumber, mensosialisasikan tentang perilaku kekerasan anti-bullying di sekolah-sekolah pada kegiatan MPLS. Forum anak sudah masuk ke 8 sekolah. Kemudian ada lomba vlog dan poster, artinya ini memberikan ruang kreativitas anak ya di dunia digital.
6: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas sekolah agar anak-anak dapat belajar dengan baik.
9: Kita harus bisa pastikan fasilitas-fasilitas sekolah ya bisa memadai, mana yang masih kurang-kurang nanti akan kita lakukan perbaikan, karena jangan sampai ketika anak fokus ingin menimba ilmu malah tidak nyaman.
6: Selain itu, upaya menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas ini juga didukung melalui program makan bergizi gratis untuk membantu tumbuh kembang anak. Daniel Davalantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit. Berikut laporan Analia Widi, RRI Ranai.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna terus menghimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit tidak menular. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala idealnya dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
11: Kepada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak 1 tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
10: Sementara itu, Kepala Puskesmas Rane Nazri menyebut tingkat kesadaran masyarakat di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin masih belum maksimal. Meski demikian, pihaknya terus mengedukasi masyarakat dan berharap warga semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat serta memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia.
12: Menjaga kesehatan kita, mengontrol penyakit kita supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. Begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Benar-benar itu. Oleh sebab itu, hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga dengan teratur, insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita.
10: Pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan derajat kesehatan di Kabupaten Natuna dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, kasus HIV meningkat dan rata-rata yang terkena disebabkan lelaki suka lelaki. Tokoh masyarakat minta serius tangani masalah tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI SP Bengkalis melaporkan.
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat penambahan 35 kasus baru HIV hingga pertengahan tahun 2026. Temuan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di sejumlah rumah sakit dan juga puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Irawadi mengatakan penambahan kasus baru paling banyak ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau. Selain di Rumah Sakit Umum Mandau, juga Rumah Sakit Umum Bengkalis mencatat 9 kasus baru HIV. Kemudian 4 kasus ditemukan di Puskesmas Duri, masing-masing 2 kasus di Puskesmas Batu Panjang Rupa dan juga Puskesmas Bengkalis, serta masing-masing 1 kasus di Puskesmas Sungai Pakning, Puskesmas Senggayun dan Rumah Sakit Tursina Duri.
15: Dominasi kasus HIV itu terbanyak memang pada laki-laki daripada perempuan. Kemudian yang menarik itu adalah jenis kasus yang kita jumpai itu yang mendominasi itu adalah laki suka laki, laki-laki itu masih banyak jumpai kasus terbanyak di kelompok itu ya, di kelompok pekerja seks ya. Ini ya yang sedikit mengkhawatirkan kita kan, inilah kita perlu bersama-sama di semua pihak seperti yang sedang pendidikan, pihak kampus, sekolah
14: dan... Sementara itu tokoh masyarakat Bengkalis Muhammad Isnaini menilai persoalan LGBT perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak.
16: Kalau menurut pandangan saya, ini perlu diselidiki untuk masalah LGBT. Salah satu dari permasalahan dalam masyarakat LGBT, cuma ini belum terselesaikan lagi. Sehingga kena dibio-bio, kena bahkan tetap selidiki, jadi timbullah permasalahan. Akhirnya angka HIV atau AIDS itu lebih tinggi.
14: Selain itu, ia juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, terutama di era digital yang membuat berbagai informasi mudah diakses. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, kita menuju informasi dari RRI Bukit Tinggi. Demi menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam di Kabupaten Agam, penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, dan normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati.
17: Pemerintah Kabupaten Agam bersama Balai Wilayah Sungai terus menggenjot upaya pemulihan infrastruktur dasar dan lahan pertanian pasca bencana alam. Penanganan difokuskan pada perbaikan irigasi, penanaman kembali lahan yang rusak, serta normalisasi aliran sungai guna mencegah terjadinya bencana susulan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Heri Prasetyo, menyatakan bahwa proses rehabilitasi ratusan hektar lahan pertanian yang terdampak bencana telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pengerjaan perbaikan lahan dan irigasi ini dilakukan melalui sistem swakelola yang melibatkan kelompok tani setempat. Pemerintah membagi tingkat kerusakan lahan menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori ringan dan sedang, pemerintah telah memberikan bantuan benih dan dana pengolahan lahan senilai Rp900.000 per hektar.
18: Dari rehab lahan bencana itu dari kita luasan 311 hektar yang kita rehab lahan bencana kemarin itu alhamdulillah sudah 100% terrehab seluruhnya dan pencapaian untuk lokasi tertanam itu sudah mencapai 80% lebih.
17: Sementara itu, dalam penanganan infrastruktur sungai, pelaksana tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang, Reski Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus pada masa tanggap darurat di Batang Tumayu. Langkah cepat diambil dengan menurunkan alat berat untuk membuka alur sungai agar tidak meluap ke pemukiman warga.
19: Jadi harapan kami normalisasi buka di muara nanti baru perlahan ke atas. Tapi dengan catatan intinya semua butuh ini semacam dukungan penuh dari masyarakat Pemda untuk pengendalian banjir itu, kita butuh lahan.
17: Pihak Balai Wilayah Sungai merencanakan penempatan material sedimen di tepian Danau Maninjau atau lahan kosong lainnya. Namun hal ini masih membutuhkan persetujuan dan dukungan penuh dari masyarakat setempat karena sebelumnya sempat terjadi penolakan. Normalisasi muara sungai menjadi prioritas utama saat ini agar aliran air kembali lancar dan resiko banjir dapat ditekan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pendengar, tradisi Basapa tahun ini kembali digelar. Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Rabu di bulan Safar ini dipusatkan di Komplek Makam Syekh Burhanuddin Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Padang, Pariaman. Informasi selengkapnya dilaporkan Armen Ramli dari RRI Padang.
20: Tradisi Basapa merupakan salah satu warisan budaya dan religi masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung turun-temurun setiap bulan Safar. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada Syekh Burhanuddin Ulakan, ulama besar penyebar Islam sekaligus pengembang tarekat Sattariyah di Minangkabau. Tradisi Basapa sendiri diperingati setiap tanggal 10 Safar sebagai momentum mengenang wafatnya Syekh Burhanuddin. Selain menjadi ritual keagamaan berupa ziarah, pembacaan Al-Quran, zikir dan doa bersama, Basapa juga berkembang menjadi salah satu destinasi wisata religi unggulan Sumatera Barat yang memperkuat nilai budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada pembukaan mengatakan, pelaksanaan hari pertama Basapa menunjukkan tingginya antusias masyarakat untuk berziarah ke makam ulama besar tersebut.
21: Pemerintah nanti akan bekerja sama dengan pemuka-pemuka masyarakat, Niniak Mama, Sadia Pandai di sekitar makam Syekh Burhanuddin ini untuk mendiskusikan bagaimana supaya makam Syekh Burhanuddin ini kita rapikan sehingga apa yang diinginkan oleh penziarah yaitu merasa aman, merasa nyaman, merasa tertib dan merasa ziarahnya kesampaian, ini yang harus kita diskusikan.
20: Sementara itu, tokoh masyarakat Sumatera Barat Duski Samad menyebutkan tradisi Basapa merupakan perpaduan harmonis antara nilai keagamaan, budaya, dan penghormatan terhadap ulama yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad.
22: Event budaya, event tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap guru. Oleh karenanya kita berharap ulama menjelaskan sampai sebagai sebuah peristiwa ziarah yang sudah berkolaborasi dengan tradisi masyarakat, tentu ini akan menjadi daya tarik sendiri.
20: Ia menilai dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan Basapa sudah sangat baik, namun keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan, kebersihan, serta kenyamanan kawasan makam.
0: Pendengar, kita kembali menuju RRI Bukit Tinggi. Komitmen dan transparansi distribusi pupuk bersubsidi dilakukan PT Pupuk Indonesia Persero jadi kunci lindungi petani di ranah Minang. Selengkapnya, Joni Marbeta melaporkan.
23: Kekhawatiran petani terhadap kelancaran distribusi pupuk bersubsidi menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Insinyur Afni Wirman menegaskan kepada RRI bahwa pupuk bersubsidi merupakan instrumen penting pemerintah dalam menjaga produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
24: Tadi sampaikan ke Pupuk Indonesia, bisa nggak Pupuk Indonesia secara transparan memberikan informasi ke kami, ke tim pengawasan ini, kapan mereka mendrop pupuk ini dari, katakanlah titik terakhirnya dari pabrik ini Padang, gudangnya di Teluk Bayur. Dia berangkat dari Teluk Bayur ini kemana arahnya, ke kabupaten mana, ke kecamatan mana, jumlahnya berapa. Nah, nanti kita bisa menginformasikan ini ke kabupaten dan kecamat yang bersangkutan. Nah, apakah ini pupuk ini nyampe sesuai jumlah yang diberi informasikan ke kita.
23: Sementara itu, akun eksekutif wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, PT Pupuk Indonesia Persero, Tunggul Priadi, meluruskan informasi yang berkembang selama ini terkait sanksi terhadap kios pupuk bersubsidi.
25: Terkait konfirmasi itu yang suspek, tidak ada suspek itu terjadi, kios atau kepetes akan disuspend kalau stoknya nol. Saya kira itu tidak benar, kalaupun itu memang terjadi, boleh disampaikan kepada kami kepetes mana yang keberatan untuk membuka kami, dalam arti yang tidak melayani sesuai dengan jatah atau alokasi dari petaninya. Ini penting Pak, agar tidak ada kepetes yang semena-mena. dalam arti harus diantarkan satu karung utuh. Padahal jatah beliau mungkin 75 kg saja.
23: Berdasarkan data per 28 Juli 2026, stok pupuk bersubsidi di Sumatera Barat masih dalam kondisi aman, terdiri dari 4.920,58 ton pupuk urea, 3.583,21 ton pupuk NPK, 37,34 ton NPK kakao, dan 216,74 ton pupuk organik, sehingga total stok mencapai sekitar 8.757,87 ton, dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani dalam waktu dekat. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru, diduga hilang kendali mobil minibus alami kecelakaan tunggal menabrak pohon di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Pengemudi dan penumpang selamat. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru pada Jumat dini hari. Satu unit mobil Toyota Calya bernomor polisi BM1380CR menabrak pohon di tikungan simpang jalan Brigjen Katamso Pekanbaru. Tiga orang yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Safira Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan. Kanit Gakum Satlantas Polresta Pekanbaru Ibda Ikhwanul Fajri mengatakan, mobil yang dikemudikan Arif Rahman berusia 26 tahun melaju dari arah utara menuju selatan. Saat memasuki tikungan, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali dan menabrak pohon di sisi bagian kiri jalan.
2: Ya, kejadian tadi pagi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di dekat tikungan Jalan Pandan, untuk mobil Toyota Calya yang dikemudikan oleh Arif Rahman bergerak dari Jalan Sudirman ke jalur timur, datang dari arah utara menuju selatan, sesampainya di dekat tikungan Pandan menabrak salah satu pohon dikarenakan kehilangan kendali. Untuk sampai saat ini korban dalam perawatan di Rumah Sakit Safira Pekanbaru. Untuk penumpang ada dua orang yang duduk di samping dan duduk di belakang pengemudi.
3: Untuk kondisi mobil bagaimana, Bang?
2: Untuk kondisi mobil dari hasil olah TKP kami melihat tadi, untuk bagian depan hancur, tepatnya di kap depan dan mesin. Untuk dugaan mabuk, sampai saat ini kami masih menunggu hasil dari rumah sakit.
1: Peristiwa ini menjadi perhatian warga sekitar. Warga menilai tikungan yang berada di lokasi tersebut memang memerlukan kewaspadaan lebih, terutama pada malam hingga dini hari.
4: Iya, kalau di daerah situ memang sering terjadi kecelakaan. Jadi pengendara kayaknya harus lebih waspada, terutama malam hari.
1: Saat ini mobil yang terlibat kecelakaan telah diamankan pihak kepolisian. Sementara itu, tiga orang penumpang dan supirnya mengalami luka ringan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, informasi terakhir dari RRI Padang, setelah 8 tahun tidak digelar Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026, diyakini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga daerah. Hal dimaksud untuk menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat Hamdanus kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, Porprov ke-16 dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Kegiatan dimaksud digelar di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga.
7: Tahunnya sudah 8 tahun, sudah 2 kali pula PON menyelingi ini. Tentu tidak terlaksananya Porprov itu sepertinya berbanding lurus dengan anjloknya prestasi kita di tingkat nasional. Terakhir kita ranking 24 dengan 5 emas di Aceh Sumut. Sebelumnya di Papua kita ranking 15. Sebelumnya di Jawa Barat dan di Riau kita alhamdulillah bisa peringkat 11 nasional. Dan terbaik kita tahun 85 dengan 19 emas.
5: Sementara itu, Sekretaris Pengurus Daerah Hapkido Sumatera Barat, Yunderi Kata, menyatakan kesiapan mendukung target peningkatan prestasi olahraga daerah melalui pembinaan yang berkelanjutan. Cabang olahraga yang mulai berkembang di Sumatera Barat sejak 2017 tersebut kini telah memiliki 33 dojang yang tersebar di 17 kabupaten dan kota.
6: Kami berdiri 2017 sampai sekarang, kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan bersifat daerah maupun nasional dan selalu memberikan prestasi yang terbaik untuk Sumatera Barat. Mungkin berkat prestasi kami itulah kami bisa sekarang dipandang suatu cabur yang memiliki potensi untuk memberikan prestasi terbaik untuk olahraga Sumatera Barat.
5: Yonderi Kata menambahkan, Porprov tidak hanya sekedar perlombaan untuk mencari juara, namun merupakan puncak dari proses pembinaan atlet yang dilakukan di daerah. Melati Oktawina melaporkan.

0: pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Badan Anggaran DPRD Riau desak pemerintah pusat realisasikan kurang salur kepada Pemprov Riau sebesar 713 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 16.31 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan update untuk Anda perkiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Mbak Aurel dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Aurel.
2: Selamat sore Kak.
1: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Kabarnya baik Kak.
1: Baik, Mbak Aurel, kita ingin update untuk informasi perkiraan cuaca, silakan.
2: Terima kasih Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dengan saya Aurel. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya yang berlaku untuk besok hari, Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Cuaca untuk besok hari, pada pagi hari diperkirakan akan hujan ringan, dan pada siang hari diperkirakan akan berawan tebal hingga berpotensi hujan ringan. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan sampai berawan tebal, di mana untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2-13 km/jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, di mana kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 97%. Untuk ketinggian gelombang, pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 atau kategori tenang. Dan pada perairan Anambas, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat pada akhir pagi menjelang siang hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Sekian perkiraan dari kami, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Aurel, selamat bertugas kembali dan selamat sore.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Tanjung Pinang sore.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon

Ya, dengan masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, masih bersama Erita di sore hari ini ya, menemani Anda di ujung weekend. Ujung weekend ya, Jumat, besok sudah Sabtu dan Minggu. Dan sayang sekali Sabtu itu, tanggal 1 itu di hari Sabtu. Tapi tetap apapun itu ya, tanggal 1 mau di hari Sabtu, apapun itu, semoga kita selalu diberikan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa dan siap menyambut hari kemerdekaan kita di tahun ini. Dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah mengimbau nih seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, termasuk juga para pelaku usaha, perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha lainnya, untuk turut mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh. Pengibaran bendera merah putih ini dilaksanakan mulai tanggal 1 esok ya, hingga tanggal 31 Agustus 2026 sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan, sekaligus juga untuk menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Dan mari kita semarakan ya bulan kemerdekaan ini dengan mengibarkan sangsaka merah putih di rumah, tempat usaha maupun lingkungan sekitar, dan kita dapat menjadikan momentum hari kemerdekaan ini sebagai penguat semangat persatuan,

gotong royong, dan juga nasionalisme. Dan jangan lupa mulai dicari malam hari ini tuh bendera merah putihnya posisinya berada di mana, sehingga besok sudah mulai bisa dikibarkan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan mulai mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa nih telah mensosialisasikan tahapan pilkades di 7 kecamatan yang akan melaksanakan pemilihan. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Roni Kartika, mengatakan ada 14 desa yang akan mengikuti pilkades tahun ini, yaitu Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebung, lebih dahulu melaksanakan pemilihan antara waktu sejak April 2026, sedangkan 13 desa lainnya mulai memasuki tahapan pilkades serentak sejak bulan Juli ini. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung 11 November 2026 dengan jumlah daftar pemilih mencapai 29.599 orang. Dan sosialisasi juga ini sudah dilakukan dengan beberapa menghadirkan narasumber-narasumber ya dari KPU, Polres, dan juga Kejaksaan untuk memberikan pemahaman mengenai tahapan aturan serta pentingnya menjaga pelaksanaan pilkades yang aman, tertib, dan juga demokratis. Dan pemerintah Kabupaten Bintan juga berharap kepada seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya sehingga pilkades serentak 2026 nanti dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin desa yang amanah serta mampu membawa kemajuan bagi desanya masing-masing.

0: Rizky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Meninggalnya sebanyak 7 nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau dilaporkan ditangkap oleh otoritas Malaysia di wilayah Sarawak karena diduga memasuki perairan negara tersebut tanpa izin. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah BP2D Kepulauan Riau, Doli Boniara mengatakan bahwasanya penangkapan terjadi dalam dua rombongan pada waktu yang berbeda. Yang pertama, 5 nelayan berasal dari Tanjung Pinang, Lingga, Bintan dan juga Anambas. Sementara 2 nelayan lainnya berasal dari Natuna dan juga Anambas. Berdasarkan informasi awal, kapal yang mereka gunakan diduga terbawa angin hingga memasuki perairan Sarawak setelah jangkar kapal tidak berfungsi. Namun, informasi itu masih bersifat sementara dan masih dalam proses verifikasi. Dan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk juga pihak berwenang di Malaysia untuk memastikan lokasi penahanan serta perkembangan penanganan terhadap ketujuh nelayan tersebut. Pemerintah daerah juga berharap proses koordinasi berjalan lancar sehingga para nelayan dapat segera memperoleh kepastian hukum dan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. When I first saw you.

0: Yes. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Sihih, rajin wak. Lagi ngerjain tugas kuliah ya?
3: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
2: Lah, bukannya kemarin kau daftar kuliah?
3: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
2: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi skripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.

Ya, mendengar ada Samson Band ya, dengan lagu andalannya Lulu. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas Anda di sore hari ini. Dan untuk arus lalu lintas sendiri di sekitaran Jalan Ahmad Yani masih terpantau ramai lancar. Dan mungkin malam hari ini Anda juga memiliki rencana untuk menikmati suasana malam di Kota Tanjung Pinang dengan menikmati berbagai macam kuliner yang ada ya, yang dijual di beberapa titik di pusat-pusat keramaian seperti kawasan bandara, tepi laut, dan juga beberapa titik keramaian lainnya yang mungkin menjadi tempat favorit Anda bersama keluarga. Dan mendengar, kami sampaikan sebuah informasi juga bahwasanya masuknya fardu salat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Jumat 31 Juli tahun 2026 itu pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya fardu salat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini ya, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat.

pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IP SAG MAG, dengan judul Tetap Mencari Rezeki yang Jalal yang Halal dan juga Berkah. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Wirdatul Aini yang akan membacakan Quran Surah Al-Qasas ayat 77 hingga 78 dan diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini, Jumat 31 Juli tahun 2026 pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, segala puji bagi Allah, karena hanya Allah lah penguasa seluruh jagat alam raya ini. Hanya Allah lah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya, termasuk kita semuanya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan setiap detiknya sangatlah banyak. Tentunya dengan bertambahnya umur kita, bertambah pula nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai rasa syukur kita kepadanya, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, salah satu bentuk ketakwaan yang sering luput dari perhatian kita adalah menjaga agar setiap rezeki yang kita bawa pulang kepada keluarga, kepada anak istri, itu benar-benar berasal dari sumber yang halal dan diperoleh melalui cara yang halal pula. Di tengah tantangan ekonomi yang tidak ringan, di mana harga kebutuhan pokok yang meningkat, lapangan pekerjaan semakin kompetitif, biaya pendidikan, kesehatan yang naik, yang bertambah, sementara tuntutan kehidupan semakin besar, kondisi seperti ini dapat menjadi ujian keimanan kita. Tidak sedikit orang yang akhirnya tergoda untuk mencari keuntungan dengan cara yang dilarang syariat. Di antaranya dengan cara menipu pelanggan, dengan cara mengurangi timbangan, menerima suap, memanipulasi laporan keuangan, melakukan korupsi baik kecil-kecilan maupun skala besar, memalsukan data atau memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi atau koleganya, dan lain sebagainya. Padahal Islam mengajarkan bahwa kehalalan rezeki itu tidak hanya ditentukan oleh apa yang diperoleh, tetapi juga oleh bagaimana cara memperolehnya. Uang hasil penjualan barang yang halal sekalipun itu dapat berubah menjadi tidak halal apabila diperoleh melalui penipuan. Begitu pula gaji dari pekerjaan yang baik dapat kehilangan keberkahannya apabila diperoleh dengan mengabaikan amanah, bermalas-malasan, menyalahgunakan wewenang, atau mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Perlu kita mengingat firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, halalan toiban. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Perintah Allah ini memadukan dua sifat sekaligus, yaitu halal dan thayyib. Halal berarti dibenarkan oleh syariat, sedangkan thayyib berarti baik. Thayyib juga berarti bersih, thayyib
berarti tidak merugikan orang lain dan membawa kemaslahatan. Keduanya ini tidak boleh dipisahkan dalam rezeki yang kita upayakan, melainkan harus ada secara beriringan. Karena itu sebagai umat muslim, kita tidak cukup hanya bertanya apakah barang ini halal, tetapi juga harus bertanya apakah cara saya memperoleh harta ini juga halal. Sebab syariat tidak hanya mengatur hasil, tapi juga mengatur proses menuju hasil tersebut. Di tengah persaingan ekonomi, sering muncul anggapan bahwa yang terpenting adalah memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Memperoleh hasil sebanyak-banyaknya. Sehingga seolah-olah cara atau jalan memperolehnya dianggap urusan belakangan. Selama tidak diketahui orang lain, selama tidak diproses secara hukum, sebagian orang merasa tidak ada masalah. Padahal seorang mukmin itu seyogyanya sadar bahwa yang menjadi penilai bukan hanya manusia, melainkan Allah Zat Maha Mengetahui segala yang tampak maupun yang tersembunyi. Seluruh gerak-gerik makhluknya berada di bawah pantauannya, termasuk mereka yang mendapatkan uang dengan cara-cara yang dilarangnya. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan pegangan hidup dalam sabdanya, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Mihaj Syahih Muslim Al-Hajjaj juz 6 halaman 100 mengatakan bahwa yang dimaksud thayyib di sini adalah halal. Maknanya Allah hanya menerima hal-hal yang berasal dari dan berstatus halal. Selain itu hadis tersebut di atas, bahwa Allah itu tidak hanya memerintahkan kita melakukan amal soleh, tapi juga menghendaki agar amal tersebut ditopang oleh sesuatu yang baik, termasuk makanannya, termasuk pakaiannya, termasuk nafkah yang berasal dari penghasilan yang halal. Karena itu seorang yang tekun beribadah tetapi mengabaikan kehalalan hartanya, sejatinya dia sedang mengabaikan salah satu fondasi penting diterimanya amal. Hal lain yang sering dilupakan adalah bahwa keberkahan itu tidak identik dengan banyaknya harta. Banyak kan kita berasumsi bahwa berkah itu banyaknya harta. Bukan, berkah itu berarti bertambahnya kebaikan yang diberikan Allah pada sesuatu. Ada orang yang penghasilannya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang soleh-solehah, keluarganya harmonis, dan hidupnya dipenuhi ketenangan. Sebaliknya, ada yang memperoleh penghasilan yang sangat-sangat besar, tetapi tidak pernah merasa cukup. Keluarganya dipenuhi konflik, kesehatannya terganggu dan hartanya habis tanpa memberikan manfaat. Disinilah letak perbedaan antara banyaknya harta dan keberkahan rezeki. Tentunya fenomena seperti ini sudah sering kita lihat, namun tidak menyadari sebab dan hikmah di baliknya. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam karyanya Al-Jamilul Ulum Wal Hikam di halaman 260, beliau mengatakan bahwa mengkonsumsi barang halal menyebabkan amal yang kita lakukan berpotensi diterima. Sebaliknya, jika kita mengkonsumsi sesuatu yang haram akan menyebabkan amal kita tertolak. Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat kita yang banyak
mengalami kesulitan ekonomi, kita tetap diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Para pedagang harus menjauhi kebohongan dan kecurangan. Para pegawai wajib menjaga amanah. Para penguasa juga tidak boleh menzalimi rakyatnya. Dan kita wajib untuk selalu berpegang teguh untuk mencari sesuatu yang halal. Janganlah kita mewariskan kepada anak-anak harta yang banyak, tetapi bercampur dengan keharaman. Harta yang halal akan membawa keberkahan, sedangkan harta yang diperoleh melalui penipuan, melalui dengan cara-cara yang tidak benar, dengan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, itu akan menjadi beban di hadapan Allah. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yajulu kadamal abdu yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Belum hilang telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya empat hal. Jadi Allah itu nanti akan bertanya, akan kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai hakimnya. Apa yang Allah akan tanyakan? An umri fi ma afnahu. Masalah yang pertama ya Allah akan bertanya umur kita. Apakah dengan umur yang Allah berikan itu selama hidup kita bisa banyak beribadahnya, banyak taatnya atau banyak maksiatnya, banyak dosanya. Kemudian yang kedua, wan ilmihi ma'amila bihi, ilmu yang kita peroleh. Kita sekolah, kuliah, S1, S2, S3, apakah bisa memberikan manfaat dengan ilmu kita itu? Ataukah sebaliknya? Kita bohongi orang, kita bohongi masyarakat dengan ilmu yang kita peroleh. Allah akan bertanya. Kemudian yang ketiga, yang inilah yang menjadi masalah atau pembahasan kita. Wa ammali min ainak tasabu fi ma anfaqahu, harta benda yang engkau peroleh, dari mana harta itu dan untuk apa dibelanjakan. Jadi Allah akan bertanya dua, masalah harta yang kita dapatkan, dari mana hartanya dan untuk apa dibelanjakan. Kemudian yang keempat, wa jismi fi ma ablahu, anggota badan tubuh kita pun akan ditanya oleh Allah. Mulut, tangan, kaki, bahkan di dalam Al-Qur'an surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini akan kami tutup mulut-mulut kamu dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan kamu dan menjadi saksi kaki-kaki kamu terhadap apa yang pernah kamu lakukan dahulu. Jadi, anggota badan tubuh kita pun mulut akan ditutup, yang berbicara apa? Tangan dan kaki kita. Demikian, semoga Allah menguatkan kita untuk tetap mencari rezeki yang halal dan membimbing kita semuanya, keluarga kita, untuk istiqomah di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di akhir hidup kita, kita tergolong orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah dan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan anakku, jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya golongan darah aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta sebelum nanti kita kembali menghadirkan kepada dengar Anda lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda di malam hari ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
3: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018, Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awak media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruhkan? Oke.
8: Hati-hati. Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak? Ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh, gitu, Pak, ya?
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional. At the regional level,
13: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Radikal Selatan, kemarin juga ada di Ayo.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Ayo, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk
19: Karakson untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
19: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja. Agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi, apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutlah dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 19.28 menit waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan, tanda masuknya waktu sholat Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Jumat 31 Juli tahun 2026 pukul 19.28 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang beralamat di Jalan Ahmad Dhani Kilometer 4 Tanjung Pinang. Ada Tulus Andai Aku Bisa. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Masih bersama Erita Vita Insani yang menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah informasi kami sampaikan kembali ke ruang dengar Anda, pendengar. Akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus nih menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Sejak tahun 2015 hingga Juni 2026, BRI telah menyalurkan KUR senilai 1,539 triliun ya, kepada lebih dari 45,4 juta UMKM di berbagai wilayah di Indonesia. Dan masuki di tahun 2026 ini, penyaluran KUR sendiri kembali berlanjut dengan nilai mencapai 103,81 triliun hingga akhir Juni. Dan sebagai bagian dari ekosistem Danantara, langkah ini menjadi salah satu upaya BRI menjaga akses pembiayaan ke sektor-sektor produktif sekaligus juga memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Ya, pendengar paman, haru penuh keajaiban nih menyelimuti proses persalinan dari dua bayi kembar yang ada di Surabaya pada tanggal 2 Juli lalu. Nah, seorang dokter kandungan yang menangani persalinan tersebut bahkan tidak kuasa menahan air mata menyaksikan akhir indah dari 22 tahun ya penantian pasangan suami istri asal Sumenep, Mina dan juga Yusuf. 22 tahun pendengar menempatkan bayi kembar 2 di tanggal 2 Juli lalu nih 2026. Dan perjuangan panjang pasangan ini juga terasa hampir mustahil ya, karena mengingat sang ibu memiliki kondisi AMH 0,1. Namun melalui program IF serta kekuatan doa dari ikhtiar yang tiada henti, keajaiban itu akhirnya terwujud dan isak tangis bahagia di ruang operasi menjadi saksi lahirnya dua buah hati yang telah dinantikan selama 2 dekade. 22 tahun mendapatkan bayi kembar 2 dan lahir pada tanggal 2 Juli lalu tahun 2026. Ini salah satu ya mungkin kisah inspiratif yang menunjukkan kita bahwasanya tidak ada salahnya terus berdoa dan berusaha ya, karena memiliki harapan untuk memiliki hal-hal yang ingin kita miliki. Dan informasi ini juga mengakhiri perjumpaan saya Erita Fitra Insani di malam hari ini, menemani Anda di Tanjung Pinang sore dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita bertemu esok di Tanjung Pinang siang bersama saya kembali di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, nanti ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang malam hingga pukul 24, dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngerjain tugas kuliah ya?
1: Tugas kuliah apa? Kuliah aja belum.
0: Lah, bukannya kemarin kok daftar kuliah?
1: Maunya sih. Tapi emang ada kampus negeri yang fleksibel buat karyawan kayak kita gini?
0: Ada dong, Universitas Terbuka Batam. Universitas Terbuka Batam, kampus negeri dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kuliah fleksibel, bisa belajar dimanapun dan kapanpun, cocok untuk karyawan, guru, ibu rumah tangga, lulusan SMA dan SMK, serta masyarakat Kepulauan Riau yang ingin tetap bekerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi nasional dan internasional dengan biaya kuliah yang terjangkau. Tersedia berbagai pilihan program diploma, sarjana, magister, doktor, dan sekolah vokasi. Daftar sekarang di admisi stripsia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Batam, buka batas, buka masa depan.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Edisi Jumat malam tanggal 31 Juli 2026, seri kaya akan melanjutkan program acara untuk Anda sampai dengan penutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum kita ikuti dialog interaktif paradigma yang akan dipandu oleh Dr. Satrio MR nanti pendengar, kita temani Anda dulu dengan mengikuti drama radio nasional produksi dari RRI Banten dengan judul Anak Yang Terkunci.
4: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah tanpa jeda, tanpa bantuan.
5: Raga, jangan nangis terus sih, Nak. Ibu ini capek.
4: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
5: Akhirnya, kamu diam, Nak.
6: Assalamualaikum, Siti, aku pulang.
5: Waalaikumsalam. Iya, Mas, gimana kerjanya tadi?
6: Alhamdulillah, lancar, Sit.
4: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
6: Anak sekarang pinter-pinter ya. Udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
5: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
6: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
4: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Datuk.
0: Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum washtaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Pemirsa dan pendengar RRI Kota Tanjung Pinang, Provinsi Flores, dimanapun Anda berada, kami doakan senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pendengar dimanapun berada, tidak ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas curahan rahmat, nikmat, karunia Allah jualah. Alhamdulillah jantung kita masih berdetak, langkah kaki kita masih bisa kita langkahkan, tangan masih dapat kita ayunkan. Mudah-mudahan setiap aktivitas dan rutinitas kita mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salawat barakatkan salam buat junjung kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita membaca salawat, kita mendapatkan syafaat yang diboleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara rutin kita setiap hari Jumat malam Sabtu jam 20 sampai jam 21. Kita berbincang, kita berdiskusi melalui channel ya acara Paradigma Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk itu para pendengar, kami mengajak nanti untuk kami buka ruang tanya jawab, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait tema-tema yang menarik tentunya pada malam hari ini. Pendengar, malam hari ini kita mengundang guru kita dan juga beliau tidak asing lagi bagi kita, ya, Ustaz Dr. Haji Muzhar MSI, dosen Universitas Madin Raja Ali Haji. Kita doakan beliau sehat dan semoga dalam waktu dekat beliau menjadi profesor. Amin. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Dokter, sehat ya?
2: Alhamdulillah ana bi khair.
0: Alhamdulillah. Beliau memang biasa, luar biasa dan banyak di luar sebenarnya, tapi alhamdulillah waktu-waktu yang buat kita harapkan kehadiran beliau malam hari ini bisa untuk bersama kita. Pendengar, kalau tak salah malam ini masuk tanggal 17 Oktober ya, bulan Safar ya. Maghrib ya?
2: Ya.
0: 17 Safar. Artinya sudah satu pekan, dua pekan lebih kita masuk bulan Safar, dan tidak sampai dua pekan lagi kita akan berjumpa dengan bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bulan Rabiul Awal. Maka jauh-jauh hari kita mulai pemanasan nih Pak Doktor, untuk mengingatkan masyarakat, yeah, untuk mengingatkan umat, ya kan? Bagaimana kita untuk menyambut ya bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tema kita malam hari ini, persiapan dan keutamaan menyambut bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun berada, di antara nikmat yang paling besar, di antara yang besar Allah berikan kepada kita, yaitu kita mendapat nikmat yang luar biasa, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang waktu itu di mana mereka menyembah patung berhala, syirik, siapa yang meluruskan akidah? Nabi Muhammad. Beliau yang menanamkan fondasi. keimanan akidah di Mekah waktu itu. Maka dengan perjuangan beliau lah, maka hari ini kita bisa mengenal agama, mengenal Allah. Untuk itu, hari kelahiran beliau, bulan kelahiran beliau sebentar lagi akan datang. Maka jauh-jauh hari kita coba untuk membahas persiapan-persiapan dan keutamaan menyambut hari bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pendengar dimanapun berada, kita tentunya menyambut jauh-jauh hari persiapan kita untuk menyambut ya kelahiran bulan Nabi Muhammad SAW. Nah, persiapan hati pastinya, persiapan ilmu, setidaknya kita harus mengetahui. Tak mungkin kita mencintai beliau kalau kita tak tahu bagaimana beliau lahir, ya Pak Doktor ya. Bagaimana beliau berjuang, bagaimana beliau itu menegakkan agama Allah. Maka setidaknya kita persiapan ilmu. Kita bacalah buku-buku riwayat ya Sirah Nabawiyah Pak Doktor ya. Ya, bagaimana beliau lahir, bagaimana beliau berjuang, bagaimana beliau menegakkan agama. Untuk itu persiapan ilmu jauh-jauh hari mesti. Maka di situ kita belajar, bisa kita untuk mengulang-ulang bagaimana sejarah beliau itu dilahirkan. Dalam salah satu buku Ar-Rahi Al-Maktum Sirah Nabawiyah ditulis oleh Syekh Syafi Rahman Al-Mubarak Furi. Persiapan ilmu pastinya. Rindu kita dengan beliau. Kita sama-sama untuk mengharapkan syafaatnya. Kita ingin dekat dengan beliau, tentu kita ingin tahu juga bagaimana fisik beliau. Bagaimana rambutnya, bagaimana cara beliau berjalan, cara beliau makan. Ditulis pula dalam sebuah buku yaitu berjudul Imam At-Tirmizi Asy-Syama'il ya Al-Muhammadiyah. Itu dijelaskan dalam kumpulan hadis-hadis Imam At-Tirmizi. Bagaimana beliau berjalan, beliau makan. Maka kalau itu kita baca bukunya sampai menetekan air mata kita. Oleh karena itu pendengar, tinggal lebih kurang ya satu minggu lebih lagi, kalau dua minggu tak cukup lah. Maka persiaplah ilmu, pengetahuan, persiapan hati kita, gembira, senang kita dengan datangnya sebentar lagi bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada beliau, sehingga kita nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berkumpul dengan beliau di syurganya Allah, syurga Jannatul Firdaus. Oleh karena itu, jauh-jauh hari kita memang sengaja untuk membahas sebuah tajuk, yaitu persiapan dan keutamaan menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai pembuka saja, mukadimah dari kami sebagai host, dan akan disampaikan oleh narasumber kita, guru kita Al-Mukarram Dr. Haji Muzar MSI. Kepada beliau kita persilakan. Tafadhal Pak Dokter.
2: Syukran kasir Ustaz Satrio. Iya. Kita juga doakan nanti ya beliau juga cepat naik jabatan fungsional.
0: Amin amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhirahu ala dihni kullih. Wa kafa billahi syahida. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'yan ila Allah bi'isnih. Wa sirajan munira. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah shadaqallahu al-azim. Para pendengar program Paradigma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini dapat kita bermuajah berjumpa di dunia maya. Ya, dunia yang enggak kelihatan tapi ada ya, lewat gelombang elektromagnetik, gelombang radio kita bertemu untuk senantiasa mengkaji, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, ya mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan itu, dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu diturunkannya baginda Rasulullah SAW sebagai suri teladan ya untuk kita dalam semua aspek kehidupan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Satrio, guru kita, bahwa itu salah satu nikmat yang besar ya. Gitu. Jadi adapun kita memperingati Maulid Nabi, baik itu tanggalnya bulan, dari segi tanggal kan ada masalah ya. Tanggal bulan itu kan hanya hari ini, besok, lusa, segala macamnya hari. Namun kita mengambil esensinya yaitu menjadikan momen ya, momen tanggal bulan kelahiran baginda Rasulullah itu untuk lebih ya mengenal beliau, bagaimana sifatnya, pribadinya, akhlaknya, kepemimpinannya dalam rumah tangga, kepemimpinannya dalam mengurus umat, kepemimpinannya dalam mengurus pemerintahan dan semuanya, termasuk dalam perang pun beliau memberi contoh ya, ada perang namanya perang Suraya, perang yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, sampai dengan beliau wafat itu tidak kurang 28 kali ya beliau memimpin perangnya, seperti itu. Jadi sudah tepatlah yang disampaikan Ustaz Satrio, kita bersyukur ya bahwa Allah menghadirkan beliau, menjadikan beliau sebagai tuntunan kita ya, sebagai contoh yang like, yang harus kita ambil kepada beliau. Para pendengar, para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita sudah paham ya bahwa kalau ditanya ya adakah ibadah-ibadah khusus dalam menyambut lahirnya beliau, bulan kelahiran beliau, memang tidak ada ya, tidak ada ibadah khusus yang beliau bilang tanggal sekian harus, tidak ya. Namun kita mengikuti para ulama kita yang coba memahami ayat-ayat suci Al-Quran, yang coba memahami hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW gitu ya, yaitu sampai pada kesimpulan ya Imam Nawawi dan imam-imam kita yang lain itu ya mengizinkan kepada kita untuk memperingati ya, menjadikan momen Maulid Nabi ini sebagai suatu peringatan yang di dalamnya sekurang-kurangnya berisi. Nah ini, jadi kalau kita mau mengadakan sekurang-kurangnya berisi, satu, harus ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, jadi jangan pula kita ini kadang agak salah-salah juga Ustaz Satrio, ngaji Qurannya 10 menit, kegiatan yang lainnya bermenit-menit lebih banyak gitu ya. Nah, itu ini mesti kita juga tinjau ya, supaya Quran itu dapatlah kita pahami dengan baik ya. Saya senantiasa kalau punya momen kesempatan itu, kalau ada yang menjadi qori-qoriah membaca suci Al-Quran, maka saya akan sarankan baca juga terjemahannya. Ya, kita jangan silau dengan bacaan qiraatinya, dengan musabaqahnya tadi. Oh, enak benar kita mendengar lagunya, namun artinya enggak paham, akhirnya kemudian kita pula yang melanggar ayat yang kita dengarkan itu. Nah itu maka diupayakan ya, para takmir masjid, para pengurus, para panitia, kami menghimbau kalau ada peringatan Maulid Nabi, ada bacaan suci Al-Quran, sertakanlah ya, sertakan terjemahannya biar umat ini mengerti. Jadi jangan sampai nanti ayat itu mengutuk kita, mengancam kita, malah kita tawa. Allah berarti tawa pula, senang pula, ya aduh mak bagus nah bacaan ini ya. Jadi yang pertama haruslah ada ya bacaan suci Al-Quran. Yang kedua harus ada solawat ya. Malam ini kita nanti Ustaz Satrio kita adakan sedikit solawat. Mau solawatnya ribut lagi, solawatnya yang enggak diajarkan Rasul segala macam. Ah ini karena apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, hukum itu diambil dari keumuman lafaz, bukan kekhususan dalil. Jadi selagi salat-salat untuk mencintai Rasul, ya kita kan diperintahkan dari salawat. Ya kita ingat tuh begitu baginda Rasul memasuki Quba, memasuki Madinah, kan para sahabat yang bersalawat. Rasul orang itu baru datang kok, enggak ada yang ngajarkan begitu ya. Jadi kita tak usah pusing-pusing ya, mau salat berbagai salawat itu silakanlah untuk kita memuji. Gitu ya. Jadi sampai kita mengecam, kita sendiri tidak baca salawat ya, ini apa nama melampau lah kata orang Melayu ya. Jadi yang kedua itu, yang ketiga apa yang mesti ada, harus adalah nasihat kepada kaum muslimin ya, ada tausiahnya, ada, jadi ada salawatnya, ada tausiahnya ya. Kemudian ya akan lebih lengkap rasa syukur itu ya, di banyak tempat ada yang makan-makan ya. Ada makanan untuk rasa syukurnya kita, salah satunya gembiranya begitu. Nah ya gini, para pendengar program Para Remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini ya kita ingin peringatan Maulid itu, saya terima kasih nih Ustaz Satrio, judulnya persiapan. Ya. Ya karena sesuatu itu butuh persiapan. Kita ya. Belajar ilmu manajemen itu ada P A O A C N V ya. Ada planning ya. Nah, ya. Itu ada planning, ada perencanaan untuk kegiatannya, perencanaan. Nah, demikian pula lah kita menyambut kebahagiaan kita menyambut Maulid Nabi ini dengan perencanaan. Jadi perencanaan itu ya persiapan ya. Karena persiapan itu siap-siap itu ada yang kita rencanakan. Nah, ini penting untuk kita ingat-ingatkan lagi. Kita ini kan lupa, sibuk kerja sana sini duniawi aja kan. Nah, sampai-sampai lupa bahwa kita hari ini menikmati kejayaan ilmu pengetahuan, kebenaran-kebenaran itu dari baginda Rasulullah SAW yang Allah berikan karunia kepadanya untuk kita teladani. Ya, jadi baguslah kita diingatkan ini. Ya, kalau enggak ingat Maulid Nabi ini, siapa lagi yang mau diinikan? Gitu ya. Jadi jangan sampai kita nanti salah menempatkan ya, Ustaz Satrio, misalnya ada peringatan mengenang 1 tahun, 2 tahun wafatnya ini, mengenang ya begitu Maulid Nabi, bid'ah katanya. Ini kacau, ini gagal faham, gagal pikir. Ya namanya mengenang tuh juga sebenarnya peringatan kan begitu ya. Nah ini jadi itu. Nah jadi kita mesti pahami mengapa persiapan ini penting sehingga kita menyambut bulan bulan Rabiul Awal itu kehadiran baginda Rasul makin dekat dengan apa-apa yang menjadi yang layak kita contoh. Tadi disinggung oleh Ustaz Satrio bagaimana beliau makan, minum, berjalan lain itu akan lebih dekat lagi. Ya walaupun kita pahami, ya kami ingin ingatkan dalam mencontoh baginda Rasulullah itu, kita ulang lagi kajian kita bahwa hukum mengikuti Rasul itu wajib. Hukum mengikuti Rasul itu wajib. Mengapa? Perintah Qur'annya jelas tadi disampaikan oleh Ustaz Satrio. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya sungguh telah ada pada Rasul itu contoh-contoh yang baik. Nah, namun mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasul itu oleh para ulama kita dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Ini saya ingatkan lagi, kita ulangi kajian kita, ya. Pembagian yang pertama itu pembagian yang sifatnya tadi yang disebut oleh Ustaz Satrio tadi ada bersifat jibiliyah. Jibiliyah itu artinya manusiawi. Jadi Rasul itu lapar, Rasul itu buang hajat, Rasul itu kentut, Rasul itu punya jalan sendiri karena bentuk fisiknya seperti itu, maka itu jibiliyah. Hukumnya mubah. Namun untuk kalau kita niatkan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti apa yang beliau cara berjalan dan lain itu, gitu ya, maka itu menjadi sunnah. Kok begitu? Mungkin bingung ya. Kami ambil contoh begini. Bagaimana kalau orang fisiknya cacat? Kan tentu tidak bisa mencontoh jalannya Rasul. Nah, tapi dia berkeinginan untuk semuanya mengikuti Rasul, maka menjadi berpahala. Yang kedua, ya, yang kedua para imam-imam kita membagi yang sifatnya ghairu jibiliyah, yang bukan manusiawi. Inilah maka Rasul menjadi teladan buat kita. Nah, teladan ini juga nanti kita pilih lagi nih. Nah, para pendengar yang berbahagia, yang ghairu jibiliyah ini ya, yang satu sifatnya khas pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua yang sifatnya adalah untuk menjadi tadi uswatun hasanah. Apa yang khas untuk baginda Rasulullah SAW kami ketengahkan, misalnya adalah beliau itu punya istrinya itu lebih dari berapa, Ustaz Satrio, istri baginda Rasul itu dalam satu ayat, dalam satu hadis 11 orang. Lebih dari 4, padahal di Quran dikatakan, ya gitu ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum an ta'dilu fa wahidah. Gitu ya. Lah, Rasul kok di Quran bilangnya cuma 4 maksimumnya, ngapa di Rasul? Nah, ini khusus untuk baginda Rasul. Jadi tak usah. Makanya ya kalau ibu-ibu ya, saya ngisi pengajian di ibu-ibu itu, ibu-ibu tidak usah khawatir kalau bapak-bapaknya bilang ini mau poligami, ikut sunnah Rasul, banyak lagi sunnah Rasul yang lain ya. Jadi kalau gitu tinggal bilang, boleh bang, yang mau nak poligami saya izinkan abang poligami, tapi syaratnya satu bang ya. Apa itu? Kalau ditanya sama suami, abang nikah itu ambil contoh ya seperti Ummu Salamah bang. Mengapa Ummu Salamah? Ummu Salamah itu menikah dengan Rasul sudah tua, anaknya 10.
0: Sanggup tak ya?
2: Sanggup tak bang, nah, kalau abang mau silakanlah, lantak lah tuh. Nah ya jadi seperti itu. Demikian pula baginda Rasulullah itu ya diperintahkan oleh Allah wajib sholat tahajud. Kita ini lewat sering, lebih banyak lewatnya Ustaz Satiro ya, sholat tahajud, tapi bagi Rasul itu wajib. Nah ini khusus bagi Rasul gitu. Tapi kalau kita mau contoh Rasul mau tiap malam sholat tahajud, silakan. Tapi perintah itu untuk khusus untuk Rasul. Nah di luar dari itu maka Rasul menjadi uswatun hasanah. Rasul makan tangan kanan gitu ya, sambil duduk. Sekarang nih banyak yang ini Ustaz Satiro ya, tadi saya lihat juga tadi Ustaz tadi siang tadi sore tadi ya habis main olahraga tadi saya tengok dia Ustaz ini ada makan pisang tangan kiri. Nah, sekarang udah anu ya udah nggak diperhatikan lagi nih ya, makan tangan kiri sambil jalan segala macam ya. Nah ini tentu tidak mencontoh baginda Rasulullah SAW. Jadi oleh karena itu momen nanti di bulan Rabiul Awal, lihat bagaimana baginda Rasul itu mempraktikkan sesuatu, kita ikuti. Sehingga gitu ya, peringatan itu tidak hanya pada tatanan teori. Yang terpenting tadi adalah bagaimana mengikuti apa-apa yang diberikan oleh contoh Rasul itu yang sifatnya untuk jadi teladan, bukan khusus untuk beliau itu. Ya, nah, jadi dari situ bagaimana beliau berumah tangga ya, bagaimana merawat keharmonisan keluarga, bagaimana tadi beliau memimpin umat ini mengatur pembagian zakat, usyur dan lain-lain. Begitu ya, kita harus paham. Ya, seperti itu. Jadi untuk sementara itu pengantarnya bagi kita ya untuk memahami baginda Rasulullah itu ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil amin. Tidaklah engkau itu baginda Muhammad sallam ya oleh Allah diutus melainkan untuk menjadi rahmat. Nah, menjadi rahmat bagi alam semesta ini tidak mungkin kalau tanpa Islam itu atau tanpa ajaran-ajaran Rasul itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kami kira itu dulu pengantarnya untuk ini Ustaz Satiro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Muzhar yang sudah menjelaskan kepada kita pendengar dimanapun berada ya, terkait persiapan dan keutamaan menyambut hari atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tentu bagaimana kita ini jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Persiapan itu ya memang ada perencanaan Pak Dr. Ya. Ada persiapan, ada perencanaan. Memang ada sudah diprogram jauh-jauh hari begitu. Tinggal lebih kurang tak sampai 2 minggu lagi. Maka persiapan kita mulai sekarang buat program. Yang kedua tentu persiapan ilmu juga pastinya. Ya kita kembali lagi merujuk bagaimana ya riwayat menjelaskan baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah buku kitab Sirah Nabawiyah. Mesti kita baca lagi. Kita tengok lagi buku bagaimana beliau itu berjalan, makan, beliau itu bergaul, bicara, bercakapnya dalam kitab Asyama'il al-Muhammad di Al-Imam At-Tirmizi. Tak mungkin kita dekat dengan beliau kalau kita tak tahu bagaimana bentuk rupa wajah beliau. Maka persiapan-persiapan ini jauh-jauh hari sudah mulai kita untuk mempelajari, mendekatkan diri dan mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi acara Maulid Nabi tentunya tidak hanya seremonial saja. Bagaimana kita mengambil esensi dari kepribadian beliau, kita ambil contoh, dijadikan sebagai teladan terbaik kita, dijadikan sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita. Seperti Pak Dokter menyampaikan tadi, bagaimana beliau itu ya sholatnya, bagaimana beliau makan, ya kan? Kita praktekkan. Tidak seperti sekarang ini makan sambil ketawa, sambil dalam keadaan lari jalan, kan tidak sesuai dengan ketentuan yang dicontohkan Nabi. Pendengar di mana pun berada, kita buka coba ruang tanya jawab. Biasanya ada Pak Umar muncul, ada Bu Maros dan ada Bu Sinta dan seterusnya. Jadi kita buka ruang tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Okay, belum? Baik, sambil menunggu operator ya, kita lanjut bincang-bincang kita. Ada? Okay, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap.
1: Ayo, bagaimana bahasa saya?
0: Dengan siapa, Pak?
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Lujang Wangi Sarang Teteh Sahaya teh. Sarang ARB sana.
0: Pak, dari siapa, Pak?
1: Oh, hapunten. Iya, sarang Pak Bani di Bukit Timah Kawal Darat.
0: Kawal Pak Bani.
1: Mohon.
2: Ya mangga atuh Kang, mangga aya naon eta mah?
1: Sarang saha ieu abdi Mario?
2: Ah. Puntennya abdi teh sarang Kang Muzahar, sarang Ustaz Dr. Satrio. Mangga atuh.
1: Oh, mohon hatur nuhun.
2: Sami-sami.
1: Kumaha daramang abdi
2: teh? Alhamdulillah, saya abdi teh sarang Ustaz Satrio daramang.
1: Alhamdulillah, paling nolong hibar pangdoa abdi wargi-wargi Sunda. Alhamdulillah di Bukit Timah nuju panas.
2: Oh gitu. Sami wae atuh Kang di Tanjung Pinang kita juga.
1: Oh. Aneh itu dak. Ampunten terus sami ngiringan lembur kuring. Itu kalau nyipun teh anti. Teh anti itu maha masih kena nyonong. Masih kena aktif.
0: Oh gitu. Yeah. Ayo Kang, sila Kang, pertanyaannya apa? Pi kapare ape?
2: Kang aya pertanyaan teh, na ieu tah acara paradigma tos membahas masa-masa keislaman atuh Kang.
1: Oh, gitu.
2: Mohon, mohon. Upamina aya pertanyaan mangga atuh sampaikan.
1: Lawan
0: ya
1: mantap. Ya. Saya nak ngulang yang bahasan mana ini? Jadi ada misal yang mau belajar bahasa Sunda kan kita pakai Sunda.
2: Ente Kang, no ieu teh ayana teh acarana acara dialog keislaman atuh Kang, ayana?
0: Iya, per satu.
2: Upami aya pertanyaan mangga atuh.
1: Mohon mangga mohon. Atuh nuhun bari naros ieu we lah.
2: Ya, sami-sami.
0: Iya, sami-sami. Syukron. Baik. Baik pendengar,
2: ngerti enggak tuh?
0: Ya, ini tadi ada sebenarnya fan kita juga ya. Ya, biasa mungkin di Pro 2, Pro 3 atau Pro 4 atau selalu bertanya ini Pro 1. Baik pendengar, kita kembali pada pembahasan kita terkait persiapan menyambut hari atau bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendengar, kembali kita tema tadi lagi. Ya, ini bulan Safar ya sudah separuh, sudah pertengahan. Tentu kita yakin percaya Pak Dokter, ya. Sebagai masyarakat kita barangkali sudah mempersiapkan diri juga. Karena beberapa WA masuk ke WA saya, bisa Ustaz sebagai penceramah mulai nanti
2: ya,
0: sudah mulai agak terasa.
2: Berarti gitu. Kan umat ini masih ada kepedulian ya untuk itu ingat kepada Kanjeng Nabi gitu.
0: Ya pendengar, kembali kita ke pembicaraan tadi bahwa Nabi Muhammad SAW seorang yang komplit begitu, apapun jago. Oh, ada kita merasa hebat perang. Oh, Nabi juga berperang gitu kan. Ada yang merasa jago, hebat, dia kaya raya, hanya hebat berbisnis. Nabi umur 9 tahun udah berbisnis. Oh, Nabi dia punya keluarga, punya anak, punya Nabi juga punya bini gitu. Nah, artinya beliau adalah manusia yang komplit.
2: Yang bahasa kerennya paripurna.
0: Paripurna. Nah,
2: yang paripurna.
0: Apapun jago begitu. Jadi ini pendengar yang betul-betul kita gali lebih dalam bagaimana kita untuk meneladani beliau. Kita sudah berkeluarga, kita menjadi pemimpin, kita jadi pembisnis, maka merilik tengoklah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita hebat, kata kita, oh Nabi semua bidang hebat luar biasa. Maka ini yang perlu kita dalami lebih dalam lagi. Dan juga tentunya baginda Rasulullah SAW, beliau itu ya ujian cobaan sangat luar biasa. Oh berat ujian saya Pak Ustaz. Nabi umur 2 bulan bapak sudah meninggal begitu. Umur 6 tahun ibu meninggal dunia. Artinya sepedih-pedih seberat ujian kita, Nabi luar biasa lagi, padahal Habibullah begitu. Maka ini yang itu kita teliti lebih dalam lagi, sehingga timbul rasa, oh belum ada apa-apanya kita begitu kan. La nufariku bain hadim mir rusuli, tidak ada satupun nabi dan rasul dan emaskan semuanya diuji. Sama, apalagi Nabi Muhammad menghadapi paman. Kalau orang lain jelas dihadapi. Maka ini perlu kita gali lebih dalam. Bagaimana beliau itu juga ya sebagai manusia biasa. Beliau juga berbicara, tapi cara bicara nabi gimana? Kelakar nabi gimana? Cara makan beliau gimana? Maka beliau setelah makan itu menjilat jalinya yang tiga, salah sama rat begitu. Ibadahnya apalagi, iya kan? Maka nabi itu basyarun la kabasyar. Nabi itu seorang manusia biasa, seorang manusia tapi manusia yang istimewa. Oh kita barangkali punya kelebihan, ya. Oh Nabi punya kelebihan lebih banyak pada kita lagi. Air ludah beliau saja diobat begitu. Ketika Nabi sama Abu Bakar di dalam gua sur begitu kan, dikiki kelajengking, Abu Bakar sampai menangis. Ketika itu ditanya, oh ternyata menangis bukan karena meninggalkan Mekah, karena bukan takut dengan kejaran Quraisy, tetapi karena digigit kelajengking, bahasa kitanya lah, menangis teter air mata beliau. Ditengok, diludai, baca bismillah, sembuh. Itu air ludah beliau. Basyarun laka basyar. Manusia, iya, tapi manusianya beda dengan kita. Kita mengingat Allah. Nabi tak pernah putus mengingat Allah. Tidurnya pun mengingat Allah. Maka ini yang mesti kita coba untuk melihat dari kepribadian beliau yang luar biasa. Mungkin Pak Dokter bisa menambahkan dari sisi yang lain, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter.
2: Baik. Banyak teladan baginda Rasulullah SAW itu yang kemudian hari ini terabaikan, ya. Antara ini sifat-sifat akhlak mulia beliau itu, ya, yang sudah kita kenal, yaitu yang pertama siddiq, kejujuran mahal, ya. Jadi kalau hari ini kita bicara nomor satu trust, kepercayaan, Rasul sudah ajarkan 1400 tahun yang lalu. Kan sekarang ini kan kecerdasan intelijensia itu hanya peringkat sekitar 23. Gitu ya. Keberhasilan seseorang number one, trust, kepercayaan. Ingat, kepercayaan itu berasal dari apa? Kejujuran. Amanah. Nah, itu kan semua ada pada diri Rasul tuh. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Ya, hari ini

0: Ya. Sampai berapa keturunan?
1: Empat gitu, berapa ya. Keturunan? Udah gitu duitnya, duit masyarakat yang diempatnya. Ini nomor satu ya yang hilang ini dari amanah itu apa? Jujur yang banyak hilang sekarang. Yang kedua amanah juga ya. Nah, banyak enggak amanah ya dengan jabatan segala macam itu. Padahal disumpah tuh, karena sumpahnya di atas Quran, di bawah Quran loh. Apa enggak ngeri tuh? Ya itu jadi ini akhlak Rasul yang banyak tuh ya. Jadi siddiq, amanah, fatonah. Fatonah ini bijaksana tadi ya, dibilang Ustaz Satrio ya. Ini hanya orang yang cerdas nih, yang bagi Rasul itu kan cerdas ya. Nah, kemudian menyampaikan kebenaran ya. Nah, ini apalagi beliau tuh orang yang paling santun coba ya, dengan orang Yahudi yang nimpukin dia, yang ludahin segala macam. Kalau kita sekarang nih, kita Satrio, kalau saya lah kayak gitu, aku lenyek-lenyek ini orang nih, ini ya. Nah itu, jadi ini yang berikutnya rendah hati coba. Mohon maaf tadi disinggung Ustaz Satrio, oh yang merasa dirinya kayak semacam, ingat, adakah pemimpin orang kaya yang ketika memotong hewan kurbannya sebanyak baginda Rasul? Coba, baginda Rasul tuh memotong hewan kurbannya 100 ekor unta, 63 ekornya beliau yang potong, sisanya Sayyidina Ali. Coba anggap kita aja, mohon maaf ini kadang saya nggak usah nyinggung-nyinggung orang lain nih ya, korban aja nih akhirnya pakai sistem arisan. Ustaz Satrio potong yeah. Bulan ini gaji yeah. Selama 10 bulan berapa, 350, 1 tahun 10 bulan dapat 3,5 juta. Tapi alhamdulillah masih mau berkorban yeah. Masih banyak lagi orang yang mampu, dia tak enggak. Ya ini contoh. Yang apa lagi, Rasul tuh penyayang. Ya, nah, kalau enggak sayang enggak mungkin istri-istrinya itu demikian cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Yeah. Nah, ini penyayang ini enggak mudah loh Ustaz Satrio ya. Nah, apa itu, istri kalau mau disayang itu gampang. Salah satunya apa? Perbanyak itu gambar Pak Kano Pak Hatta tuh. Nanti dia merasa disayang, tapi enggak semua ya ibu-ibu
0: merah,
1: begitu ya.
0: Yang merah jangan nyapati
1: murah. Ah iya, gitu ya. Jadi yang penyayang Rasul itu. Yeah. Orang yang paling apa lagi? Pemaaf ya, beliau lagi. Orang yang paling sabar, ya beliau lagi. Ingat tuh, ya ketika beliau tuh mau hijrah dari Mekah ke Madinah, mau dibunuh tuh malam ya. Nah itu, kalau gak sabar ya gak bisa bertahan di bukit, di gua sur itu sampai 3-3 malam. Ya. Saya nengoknya waktu itu ditawarin, begitu kami pulang dari Taif tuh.
0: Karena bukitnya terjal
1: ya? Ya terjalnya anak Uzbillah. Ya, jadi waktu kami dari Taif, ditunjukkan sama guide. Itu loh Pak, gua surnya ma'ai. Yeah. Tinggi begitu. Nah, kita lihat bagaimana pengorbanan. Kemudian dari segi apa lagi? Kedermawanan. Yeah. Ya, kedermawanan yang gak usah diragukan lagi. Jadi apapun wajarlah terilah. Qad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ya, itu. Ya, bu'ithtu li'utammima makarimal ahlak. Mau apalagi, semuanya ada pada baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita mengaji nih, para pendengar yang berbahagia, ngaji ya hadis-hadis Rasul itu silakan di kitab Bukhari Muslim dan lain, dan kitab-kitab fikih kita akan temukan. Rasul ngajarkan bagaimana sih dalam interaksi sosial, ada. Gitu ya. Aturan tata ekonomi ada. Kita aja yang enggak belajar. Hari ini kita belajarnya ekonomi kapitalis kan? Yeah. Semuanya dengan bunga, ya bunga segala macam. Nah, kita tidak mengkaya hazanah ekonomi Islam. Apalagi semuanya ada kok, ya karena apa? Itu tadi nggak mungkin ya. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa kafatalinas basyiran wa nadhiran. Ya untuk seluruh manusia. Mu'ithu ilal aswad wal ahmad, aku diutus untuk kaum yang berkulit hitam maupun yang berkulit merah. Gitu ya. Yang kulit hitam siapa? Ya saudara kita yang dari Afrika. Yang kulit merah siapa? Negro. Orang-orang Indian tuh kulitnya merah. Ya tapi maaf, dulu banyak tuh kalau kita belajar sejarah, hari ini sejarah itu dibolak-balikkan. Ya sejarah Amerika lihat tuh, orang Indian sudah banyak itu dulu di Amerika. Sekarang berapa yang tersisa? Ya. Nah, okay, masih banyak di Peru, ya masih banyak di Bolivia, ya masih banyak di negara apa lagi? Ah, itu orang yang ahmar, yang kulitnya merah. Artinya Rasul itu diutus untuk seluruh manusia. Agin, jadi itu apa ya? Tadi Allah sampaikan kepada kita.

0: ya. Kana huluk al Quran. Akhlaknya baginda Rasul itu kata kepada Israel Anha adalah semacam al Quran. Jadi semuanya ada. Apalagi ya kepemimpinan. Ingat tuh kalau kita buka tadi singgung oleh Ustaz Satrio Sirah Nabawiyah, ada Ibnu Hisam, ada Rawas Al-Kahji, ada Hayatul Sahabat Muhammad Husin Aikal, ada Al-Ghazali, ada yang telah disinggung tadi yang pemenang penulisan riwayat hidup Rasul itu adalah Al-Mubarak Furi. Itu semua kita akan dapatkan ya apa semuanya. Nah, hanya hari ini kita tidak melihat secara utuh apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul itu. Kenapa? Ya kitanya enggak pelajari. Nah, inilah momen nanti cari ustaz-ustaz yang mampu menyampaikan kepada kita tentang apa dan bagaimana Rasul itu secara paripurna dari semua sisi kehidupan. Ya sampaikan semua itu dengan kebenaran, dengan kejujuran. Enggak usah ditutup-tutupi. Kenapa? Ingat loh, ya mubalig ustaz itu bertugas menyampaikan ya balighuni walau ayat, sampaikan walau satu ayat, sampaikan oleh kalian itu walaupun dengan karena apa walaupun terasa pahit. Nah ya jadi apa yang disampaikan oleh Rasul itu ya kita harus jujur, harus fair, tak usah dipilih-pilih, jangan aja semuanya kita sampaikan ya. Jadi dengan itulah kita akan mengenal perjuangan Rasul itu, suka dukanya, bagaimana kehidupan beliau itu dalam semua aspek kehidupan. Ya. Jadi dengan demikian, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasul itu benar-benar kecintaan yang sepenuh hati, yang rindu akan bertemu dengan beliau. Ya, sehingga dengan itulah kita akan mendapat syafaatnya. Kalau enggak ya cuma kata orang Melayu, bual-bual kosong aja lah, ngacah aja kalau kayak gitu ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengingatkan diri kami pribadi dan mengajak kita bersama, mari kita lebih mendekatkan diri mengenal beliau untuk kita laksanakan yang diteladankan oleh beliau itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara ya hari ini dengan berbagai tantangan. Kami kira itu Ustaz Satrio. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. yang sudah menjelaskan kepada kita dengan terstruktur dan berdalil supaya kita bisa untuk mengambil ya pesan-pesan pada malam hari ini, bagaimana kita sama-sama untuk bersiap-siap menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Persiapkanlah ilmu, persiapkanlah hati yang lapang, hati yang bersih, gembira. Persiapkanlah yaitu tidak hanya kita untuk seremonial saja memperingati hari kelahiran beliau sebentar lagi, tetapi bagaimana kita untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita tentu pastinya. Pertama kita sama salawat dulu Pak Dr. ya. Habis itu nanti kita coba silingin dengan kagak gembira, senang hati kita sebentar lagi. Bulan Rabiul Awal, tinggal hitungan hari, tinggal hitungan pekan lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan kita sama-sama bergembira, senang, lapang untuk menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW.

0: Masyaallah, tabarakallah.
1: Amin.
0: Terasa lapang hati kita, gembira, rindu kita dengan kedatangan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran
1: Agina
0: Sayyidina wa Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam. Salli wa sallim.
0: Masih ada 21 menit lagi Pak Doktor, mungkin pesan-pesan singkat Pak Doktor. Silakan. Ya.
1: Baik. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersama-sama senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah, yang dengan itulah insyaAllah, ya Allah, berikan kelak kami syafaat-Mu dengan izin-Mu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, sehingga kami dapat berkumpul bersama orang tua kami, istri, anak-anak kami, dan orang-orang yang soleh dalam surga-Mu. Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, mudah-mudahan Allah SWT mengkabulkan
1: Amin.
0: Segala niat-niat baik kita, dan juga tentunya kita merindukan yaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapat keberkahan, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Pendengar, pas jam 21 dan kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kesehatan, umur panjang, sehingga berjumpa dengan bulan Rabiul Awal, dan lebih semangat gembira lagi bagaimana kita untuk menyiarkan, menyambut, bagaimana kita memperingati ya kelahiran Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa memberikan bercontoh beliau dan bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih Pak Doktor sudah hadir. Mudah-mudahan pencerahan kita pada malam ini bisa bermanfaat bagi masyarakat
1: Amin.
0: Dimanapun mendengarkan malam ini. Baik, terima kasih juga pendengar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: itu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali kita kembali bersama ya dalam program Ruang Rindu untuk edisi Jumat malam 31 Juli tahun 2026. Silakan bersama saya Rika, tentunya kita di lagu Indo Manca pendengar ya. Lagu Indonesia dan juga manca negara itu merupakan lagu kita di malam hari ini tahun 80 sampai dengan tahun 2000. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Yusuf lagi di mana sekarang, Yusuf?
1: Lagi istirahat nih kak, di kosan.
0: Oh, lagi istirahat ya. Oke.
1: Iya.
0: Di Batam berarti ya, Yusuf ya?
1: Iya, di Jacinta Kapling Punggur Batam.
0: Iya, langsung lengkap ya alamatnya Yusuf ya. Gimana, udah makan malam belum?
1: Alhamdulillah, tadi sore dikasih lauk, jadi tinggal masak nasi aja.
0: Ih, masya Allah baiknya. Yang ngasih siapa? Ibu-ibu yang ada di situ atau ibu yang punya kos?
1: Ibu-ibu Padang, dia kan jualan di tempat kerja, jadi kan mungkin ada sisa lauknya, jadi dikasih. Terus pulangnya tinggal masak nasi aja.
0: Ih, masya Allah, alhamdulillah Yusuf.
1: Masya Allah,
0: ya.
1: Tabarakallah.
0: Itu juga rezeki loh itu. Silakan Yusuf, mau request lagu apa Yusuf?
1: Lagu manca ya kak ya?
0: Iya, iya, Indonesia mancanegara boleh, bebas.
1: Saya minta lagu Sis Gun bisa nggak ya?
0: Sis Gun boleh. Buat siapa lagunya?
1: Salam yang pertama buat Kak Rika Pertiwi, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya.
0: Amin.
1: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Ahmad Irwan, Pak Umar juga, Mas Prabu, buat Kak Deli, Mama Berlian, Mama Dani, Kak ya. Sarina, buat Pak Demang ya.
0: Pak Demang.
1: Buat Kak Dang Merdu, Ibu Napsia, Bunda Sulami, Bang Uya, dan buat semuanya
0: okay.
1: Dari penelpon yang kedua sampai yang terakhir. Terima kasih Mbak Rika Pertiwi.
0: Sama-sama Yusuf.
1: Selamat malam, selamat bertugas, hati-hati pulangnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusuf dari Batam tadi pendengar ya. Di belakang Yusuf, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu tetangga kamu.
0: Aduh, ya Allah, tumben nih masuk penelpon kedua. Biasa kan nanti-nanti dulu, mantau dulu.
2: Habis tadi kan telepon, rupanya Yusuf pakai telepon ini,
0: WA.
2: Bukan WA kan?
0: Oh, kalau enggak tadi perdana nomor satu ya?
2: Iya, tapi kita belum dibuka kan?
0: Udah dibuka, dua-duanya langsung buka tadi.
2: Oh, berarti yang lain tuh yang putus.
0: Gimana?
2: Iya, berarti yang lain tak masuk. Berarti pengundian ini kan nomor 2 kan?
0: Tadi Yusuf dulu. Oke. Bang Udin mau dengar lagu apa, Bang Udin?
2: Ya, lagu Manca dengan Indonesia ya.
0: Betul, 80-90. 80-2000.
2: Lagu baru tak bisa ya?
0: Tak bisa lah, lagu kan terakhir tadi itu tahun 2000. Mau lagu apa?
2: Oh, iyalah.
0: Cek.
2: Kita coba lagu-lagu dari Maria Melina aja lah ya.
0: Maria Melina yang mana, Bang?
2: Di ujung malam.
0: Oh, di ujung malam. Ya,
2: berarti di ujung malam itu dekat subuh lah ya.
0: Kemarin udah bilang gitu, diulang lagi.
2: Atau yang lain lah, Mbak Rika. Nostalgia biru aja lah, nostalgia biru lah ya.
0: Iya, kemarin udah loh itu.
2: Ya?
0: Nah, kemarin udah lagu itu di ujung malam.
2: Itu,
0: nostalgia biru aja ya.
2: Ya boleh lah nostalgia biru. Iya ya juga ya, kemarin sama Mbak Rika juga ya.
0: Iya betul.
2: Pantun sedikit ya.
0: Boleh.
2: Biar Pak Demang nanti bisa pantun pula ya, Pak Demang ya.
0: Oh, Pak Demang balas nih pantunnya.
2: Ah, ini pantunnya Pak Demang, tapi kita pantun memori untuk yang rindu aja, bukan untuk siapa-siapa, enggak.
0: Oh, ya? Bukan berbalas pantun ya?
2: Bukan.
0: Oh, dia tak jual.
2: Suasana indah di malam ini, wah enak ya. Teringat nostalgia di masa lalu.
0: Aduh.
2: Indahnya malam di kala sepi, berhibur hati dengan ruang rindu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, Yusuf ya, Yusuf coba-coba lah bikin pantun tuh, biar semangat penyiar-penyiar itu. Ya, dengan Pak Rudi sama Pak Damang yang pantun.
3: Pak Damang emangnya pernah pantun?
2: Pak, biasa aja pantun sama Mbak Erisa, sama Mbak Liza. Kalau sama Mbak Liza, Bang Udin jarang masuk loh.
3: Kenapa?
2: Dia cuma tiga telepon, kita nelepon tak dilayani, dia tiga untuk tiga telepon aja kan. Kalau Mbak Rita, Erisa sampai empat telepon baru putar lagi kan. Kalau Mbak Liza jarang masuk Bang Udin, kalah Bang Udin. Kalau Mbak Rita sampai 4 atau 5 baru diputar lagi kan.
3: Enggak juga, tergantung kadang 2, kadang 3.
2: Tapi 4 biasanya.
3: 4 tergantung ya. Kalau banyak yang masuk terima, kalau enggak ada lagi ya gimana.
2: Pasti banyak lah, kalau hari ini pasti banyak yang masuk. Kadang ada kebahagiaan. Yang selalu ngeluh ini Kak Berlian. Selalu ngeluh tekan ini capek katanya.
3: Iya, karena Kak Berlian itu kan masuknya di WA.
2: Iya.
3: Karena kan kita lagi terima telepon, Kak Berlian tuh nelpon. Jadi ya udah enggak diangkat.
2: Yalah, salam pertama Mbak Rika ya.
3: Makasih.
2: Yang sedang bahagia ceria bersama keluarga ya.
3: Amin ya Bang.
2: Mungkin ada nanti Pak Umar. Tadi Usup lah ya, Usup yang kedua ya.
3: Usup.
2: Salam Usup ya. Usup tuh ada Fauzi juga yang di Batam. Kak Serina di Batam juga ya.
3: Fauzi itu nelpon.
2: Fauzi itu pernah masuk loh, maka abang catat di buku nih karena biasa masuk di protasi.
3: Jadi setiap ada penelpon tuh abang catat tuh.
2: Yalah, supaya kita salam sama dia, supaya ingat pula kita salam nih.
3: Patutlah.
2: Jadi kalau Bang Udin ini ya, banyak lah yang disalam nih. Banyak orang pesan kopi sama Bang Udin, kata Pak Umar. Ya Pak Umar, Bang Herman, ada Bang Bayu di Sengajang ya.
3: Iya.
2: Ada Kak Dangberdu atau Putri Pondok ya, ada Kak Berlian, Liganet, Kak Sarina Siu, Ibu Natia, Ibu Sinta ya. Yang Ucu, ada Kak Wati juga, ada Bunda Selasi, lama tak masuk ini. Itu mendengar aja dia kan. Ada Kak Rina, Putri Merica, Ibu Irma, Ibu Yeni, salam Bunda Sulami juga ya, Mak Anjang dan Bunda Permata di Pulau Penyengan. Ada di Lari Karas yang masuk Aida Lestari ya.
3: Iya Kak Aida.
2: Kadang Mak Dini jarang masuk juga nih. Ada Mak Cikma, ada juga Nek Manda, Pak Kumis ya. Tak lupa juga yang dari Jambi Ika ya, Alistiawan dan Bang Hamzah Yusuf ya. Dari Jambi. Ilek juga ya, dari Kejang ada Mak Dani dengan Kak Ipa ya. Salam buat Edo juga dari Kalimantan. Dan nama Suri ini siapa ya, dulu pernah masuk nih.
3: Siapa?
2: Suri.
3: Laki-laki perempuan?
2: Perempuan, dia luar kota Tanjung Pinang dia tuh. Suri. Dari mana lah ya, atau kan baru kan mana ya. Kalau Kakak Ria ya dari ini,
3: Bogor.
2: Dari... Bukan.
3: Kak Ria, Ria Jakarta?
2: Bukan.
3: Ya mana?
2: Dari daerah Palembang sana, Ria, Kak Ria.
3: Dulu dari Jakarta juga ada namanya Kak Ria?
2: Bukan. Ini, karena di mana ya? Pokoknya dengan kampung Abang Andi itu tak jauh lah. Apa Bangka Belitung lah salah Kak Rian.
3: Oh Bangka Belitung ya.
2: Kalau Bang Andi Lampung kan.
3: Sekarang kan di Bengkulu juga, dia.
2: Oh iya Bengkulu ya. Salam juga buatnya Kak Siska Bacalapan Ibu Hani ya. Di Sulawesi ada Mbak Perida ya. Ada juga dari Pulau Penyala ya, kampung istri Bang Udin ya, Kak Jamila. Ibu Erna, tetangga kita Kak Rika, batu 13, tapi tak pernah jumpa.
3: Tapi pernah masuk kemarin.
2: Pernah telepon. Masuk, dia masuk.
3: Mungkin pernah jumpa, cuma gak tahu kan.
2: Iya, dia tak mengenalkan diri lah dia.
3: Iya, soalnya kan kadang mungkin jumpa belanja, beli sayur gitu ya Bang Udin ya.
2: Bang Kak Rika, Mbak Rika, kalau jumpa di Kartini sama Bang Udin mungkin lupa mungkin kan. Sering gak di Kartini belanja?
3: Sering, hampir setiap hari.
2: Jam berapa tuh Mbak Rika?
3: Enggak tentu, kadang saya pagi, kadang siang, kadang malam.
2: Oh iya, itulah mungkin lupa ya.
3: Apalagi kalau malam tuh paling sering kan, pas jemput anak ngaji kan.
2: Iya.
3: Saya ngaji ada di situ, di tempat Umi.
2: Tempat Umi istri Pak Pur ya, atau istri Pak Haji?
3: Yang rumahnya di bawah itu loh Bang.
2: Pak Haji Husin lah itu, Pak Haji Husin.
3: Batu Bata.
2: Iya, iya.
3: Hah?
2: Pak Haji Musin kan guru ngaji itu, cucu saya situ juga belajar ngaji sore.
3: Oh itu Pak Haji?
2: Iyalah, imamnya masjid itulah.
3: Abi itu?
2: Iya suaminya. Pak Haji Muhsin.
3: Iya, iya, iya.
2: Ya, kita terus salam ya, ada Bang Lukman juga, ada Bang Jais ya. Salam juga buat Haji Handarlin ya, misalnya Bang Udin ya. Biasa kalau Mbak Lika ini Alif pasti masuk nih, masuk Alif.
3: Iya, karena Alif kan memang udah lama.
2: Senang dengan Mbak Rika.
3: Udah lama.
2: Ada Dinda di Bogor ya, ada yang gula-gulana ya, dia Bang Amar Ridwan ya. Salam juga.
3: Cariin, bedeng nggak gula-gulana.
2: Salam juga TBK ya. Gombal maut terpuji TBK. Salam juga yang di Mak Rika ya, di Pulau Ladi ya. Ada juga Mak Rosi ya. Tak lupa juga Bali, di Balima ya, Baliba, Baliba, Kak Deli ya.
3: Oke, okay. Terima kasih.
2: Terima kasih semuanya dengan cepat. Pak Demang, ya. Jangan lupa Pak Demang.
3: Pak Demang, siap Pak Uya.
2: Pak Demang, Pak Uya ya. Pak Demang, siap pantunnya untuk Mak Rika. Tuh, biar senang sekali dia melawan Bandun Bang Udin ya. Oke, okay, salam sehat, bahagia dan enggak lupa. Salam Meltra.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra. Terima kasih Bang Udin, tetangga saya ini di Batu 13 ya, Bu Erna nih. Semoga Bu Erna juga masuk ya, Bu Erna. Halo. Ruang rindu.
4: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dinunggu depan pintu, putus nyambung, putus nyambung.
0: Iya, Bang Udin tuh catatannya panjang.
4: Sabar, sabar.
0: Rupanya, rupanya dia punya catatan nama-nama penelpon-penelpon.
4: Patut kami tak lah. Pernah kompen, sampai pagi, tak apa, sampai tidur.
0: Apalagi hari ini penat eh, budak-budak sekolah eh.
4: Itulah. Kalau dapat masuk terapa, ada tak pandai komplain.
0: Oke lah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tak pakai salam, memang masuk aja.
4: Pakai itu dia lu kata pendahuluan dia.
0: Oh, pakai password dulu tadi.
4: Iya.
0: Iya, iya, iya, iya.
4: Oke lah, apa kabar? Selamat malam. Sampai selamat jumpa kembali.
0: Sehat kan ini tadi?
4: Padang tuh tidur. Ini lagu manca Malaysia bisa?
0: Bisa kak, yang mana kak?
4: Oh, kalau begitu terima kasih. Minta lagu ini ya, Bila Diri Disayang dari apa, Elsa atau siapa tuh?
0: Bila Diri Disayang kak.
4: Udah pernah minta sama Rika dulu?
0: Bukan UKES ya?
4: Ya, ya betul.
0: Ah, UKES?
4: Mm-mm.
0: Nah, ya, ya, ya, oke, okay, suka.
4: Nanti kan Alip maksud minta ini, Nike. Dia kan favorit Nike Adila.
0: Kau tak Nike, Poppy, kau tak Arif. Cuma Arif tak boleh. Arif tu masih baru tuh.
4: Ayolah, salam ya.
0: Buat siapa?
4: Terutama untuk Rika PTV sama tugas. Sehat selalu. Yang makin, aduhai, dah lama juga tak jumpa. Yang kemarin kakek kirim yang baru itu.
0: Yang mana, yang foto tuh? Oh, iya iya kak eh.
4: Yang bulan ini juga baru juga. Terus kan lama tak jumpa kan?
0: Iya makanya saya kaget. Kak gadis
4: melotot ya?
0: Enggak.
4: Kaget melotot?
0: Bukan waktu itu dilihat tuh, aduh kayaknya syahdu tenang gitu.
4: Iya dekat
0: kan,
4: kijang
0: dulu kan waktu kita ketemu dulu kakak belum pakai hijab kan?
4: Iyalah, ya, makanya, kita hidup kaget. Kan gimana gitu ya?
0: Makan, makan kita hidup, makan, tidur, kerja.
4: Iya, semakin semakin dan semakin kita kan dan perubahan lah. Tidak akan kita gitu terus sampai ya, kapan ya kan?
0: Ya, harus menjadi orang lebih baik ya, lebih taat.
4: Amin, amin, Allahumma amin.
0: Ada lagi salamnya?
4: Terus, iya lanjut. Tadi fotokopi Bang Udin, fotokopi Yusuf dari Pak Hamzah Yusuf. Nanti kalau masuk ada Kak Sarina, Mak. Mak Cima ya,
0: iya.
4: Mak Belian yang lucu, Pak Kumis. Terus ada nanti ada Ilek, terus Ilek ya, Alif, Mas Prabu, Bang Gapar, Bang Iman, Bang Lukman, dan Bang Udin ya. Tak terlupa sama Bang Herman. Oh, Bunda Yeni sama Bu Sinta ya, Pak Umar. Yang lain-lain ada Aida fotokopinya tadi ada Bang Udin ya. Oke Rika.
0: Udah lagi cukup.
4: Udah lah, ada fotokopi kan banyak, tambah satu Mbak Ria.
3: Karya yang
4: itu aja lah.
3: Terima kasih Kakak, sama istirahat.
4: Oke deh, makasih deh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mak Rosi lupa. Oke. Tececer kata Ile.
3: Udah.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ali?
1: Alhamdulillah sehat, Karika sehat.
0: Alhamdulillah Karika juga sehat kabarnya. Lagi ngapain nih Alif malam hari ini?
1: Lagi duduk-duduk aja.
0: Waduh, lagi duduk aja. Tumben nih, gak ada kerjaan rumah.
1: Udah selesai.
0: Oh, udah selesai ya? Anak-anak udah pada tidur?
1: Udah. Belum jadi kamar.
0: Oh, masih main-main ya?
1: Iya.
0: Oke. Silakan Alif, Alif mau lagu apa Alif?
1: Minta lagu Slam bisa gak?
0: Slam yang mana?
1: Tak mungkin berpaling.
0: Tak mungkin berpaling dari Slam.
1: Iya.
0: Oke. Buat siapa lagunya?
1: Slamnya buat yang ujung, Kak Gadis, Kak Sarina, Mama Rosi, Mama Dani, Bang Udin, Ile, sama Mas Prabu.
0: Oke.
1: Biasanya buat Kak Rika jamat malam bertugas pulangnya hati-hati.
0: Makasih.
1: Makasih Kak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat istirahat buat Alif ya, juga istri dan anak-anak di sana di Kijang ya. Di belakangnya Alif, silakan untuk penelpon selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Demang.
2: Iya, nggak lupa ya.
0: Nggak lupa, ingat saya sama Pak Demang nih. Ruang Rindu, Pak.
2: Oh, ini tunggu ada pantun satu boleh?
0: Oh, boleh, pantun untuk Bang Udin ya.
2: Untuk penyiarnya lah.
0: Untuk saya kan, soalnya tadi kan Bang Udin ngasih pantun.
2: Oh, saya baru-baru monitor lihat Bang Udin tadi. Nah, pantun tak dengar.
0: Oh, pantunnya gak dengar. Tadi pantunnya buat Pak Demang tuh.
2: Oh, iya nih.
0: Iya, silakan Pak.
2: Duduk termangu mengenang lagu. Lagu tersiar lewat RRI. Ruang Rindu berbagi rindu. Bersama penyiar Rika Pertiwi.
0: Waduh, terima kasih Bapak.
2: Itu mau nanya apa lagi? Gak ada nanya kan?
0: Nanya apa ya?
2: Maaf,
0: paling seneng dengar lagu apa di Ruang Rindu?
2: Lagu inilah 80-an.
0: Lagu 80-an maksudnya itu lagu apa? Lagu Indonesia kah? Lagu barat? Ini,
2: Ari Kusmiran.
0: Ari Kusmiran. Oh.
2: Ya, ya, lagunya enak tuh, lama tak dengar tuh.
0: Oke.
2: Judulnya?
0: Apa? Yang mana?
2: Semurni Cintamu, apa tuh? Setulus Hatimu, Semurni Cintaku gitu.
0: Setulus Hatimu, Semurni Cintaku.
2: Ada. Yeah.
0: Saya udah lama sih nggak dengerin lagu dari Ari Kusmiran. Jarangnya minta soalnya.
2: Iya, kalau sering diputar kan nanti ada yang minta ya.
0: Oke, kita putar ya Pak Demang ya. Pak Demang lagi ngapain nih malam hari ini Pak? Oh, duduk termangu tadi ya. Kayak mana sih duduk termangu itu Pak?
2: Iya, ya lebih kurang kayak melamun gitulah.
0: Oh.
2: Duduk. Melamun siapa yang lewat gitu loh.
0: Diam, melamun, menung gitu ya.
2: Oh, kebetulan gak Rika gak lewat.
0: Tapi kalau saya lewat gak dihitung.
2: Iya, soalnya gak. Oh iya ya.
0: Iya, gak masuk dalam hitungan saya kan soalnya kan. Ya udah ngapain saya lewat situ, gak diakui juga saya sebagai orang. Pak Demang, Pak Demang. Yuwin tuh di mana sih Pak?
2: Pernah lewat Yuwin tak?
0: Yuwin itu bukannya ini apa yang di Sulaiman Abdullah itu Pak?
2: Iya, ya, berdekatan lah Gandeng.
0: Iya, yang gapura itu kan, yang ada gapura tuh.
2: Gapura.
0: Iya.
2: Gapura masuk.
0: Iya, di situ kan ada rumah ini saya juga tuh.
2: Siapa?
0: Bukan saudara
2: rumah
0: sih.
2: Siapa?
0: Bukan saudara sih, tapi sama-sama ini, sama-sama orang pasar kita. Rumah ini Pak Almarhum Haji Tarmizi.
2: Oh iya, yes. Dia di sebelah timur masjid, saya di sebelah barat masjid.
0: Oh, beda arah ya Pak ya?
2: Ya sedikit aja, paling selisih 80 meter gitu lah.
0: Iya, dulu tuh ada rumah pensiunan RRI juga tuh, almarhum Pak
2: Tukiman. Tukiman Gono, saya sederetan itu.
0: Oh, deretan Bapak, oh gitu. Berarti saya pernah mungkin lewat sana Pak ya, kan saya pernah ke rumah almarhum, waktu itu almarhum masih hidup.
2: Nanti kalau lewat lagi senyum-senyum gitu, wah ini pasti Reka ini gitu. Nanti saya ada di depan.
0: Kami nyari rumah Pak Demang gampang, cuma Pak Demang nggak tahu kami. Kami kan tinggal nanya, ya mana rumah Pak Demang gitu. Pak
2: gak Demang tahu nggak?
0: Pak Demang mana? Pak Demang Suparwiyoto. Iya kan nama bapak ya pak ya.
2: Kalau tahu nomormu saya kasih ini lah, kasih Sherlock.
0: Aduh berat nih.
2: Itu enggak, tapi
0: enggak usah. Nanti jadi termangu berdua lagi di situ kita.
2: Oh iya ya. Nanti Uya lewat, Uya lewat iri.
0: Bang Uya itu juga di situ rumahnya.
2: Samping masjid.
0: Oh samping masjid. Oh iya berarti situ juga Yuwin juga.
2: Masuk lorong sedikit.
0: Iya dekat-dekatan berarti kita ya.
2: Nah, kalau kan duri dapat tuh.
0: Dapat juga.
2: Dapat diundang itulah.
0: Oh, berarti nanti ini berbagi kue lah nanti Maulid Nabi ya?
2: Iya.
0: Bulan depan ya?
2: Kesinilah.
0: Jauh kali Pak, saya sampai situ kue udah habis Pak. Ya udah deh, Pak Demang mau salam-salam nggak
2: sih Pak? Karika batu 13 ya?
0: Iya, tapi saya besarnya di Taman Bahagia, Pak. Makanya saya tahu kawasan situ.
2: Oh, 13 Uban, Kijang?
0: Kijang saya. Saya orang Taman Bahagia, Pak. SMP saya SMP 1, jadi dulu saya sering main situ juga.
2: Bapak yang tadi, Pak Udin dengan Bu siapa tadi?
0: Yang mana?
2: Mungkin pernah
0: Bu ini.
2: Mungkin pernah ketemu dengan belum tegur siapa.
0: Kak Gadis.
2: Yang tadi siapa Gadis ya?
0: Iya Kak Gadis, Kak Gadis Putri itu. Pondok Kendedes sama.
2: Nanti kalau ketemu mungkin nggak tegur siapa atau belum kenal gampang ngasih ciri-ciri. Pak Udin mungkin topinya dibalik gitu kan? Oh nanti yang belum kenal jadi kenal gitu.
0: Oh, gitu. Bang Udin mau tak Bang Udin topinya dibalik?
2: Pak Udin gitu.
0: Ada lagi salamnya?
2: Oh iya salamnya belum ya?
0: Belum buat siapa?
2: Sampai kebanyakan ngobrol yang lain pada mengguru tuh nggak ya?
0: Nggak tahu. Makanya udah nyampe belum kue bolunya?
2: Nyampe baru separuh.
0: Oh, baru separuh.
2: Oh. Nah yang separuh entah dibikin entah belum entah nyangkut di mana gitu loh. Nah, nyasar di mana? Kirain
0: udah habis setengah, tinggal setengah.
2: Separuh baru dikirim.
0: Aduh Pak, baru separuh dikirim ya Pak. Bapak juga mungkin bayarnya baru setengah kali, nggak full bayarnya. Ngutang dulu ya Pak.
2: Iya. Ketahuan.
0: Gila. Spesialnya buat siapa Pak? Salamnya Pak.
2: Untuk si yang di siapa? Nabil Risman.
0: Oh iya.
2: Ada Pak Irwan di Bandung, ada Pak Udin tadi ya, ada Mas Bayu. Mas Bayu di mana Batu Lima ya?
0: Bayu Sungai Jang.
2: Oh Sungai Jang, belum masuk?
0: Belum.
2: Kok besok mau rujaan, Mas Bayu jangan lupa gitu. Mau ngumpul-ngumpul rujaan gitu lah, ada patungan buah itu.
0: Di mana, rumah Bapak ya?
2: Iya, gampang aja itu. Oh. Di hari-hari boleh, di tepi laut boleh.
0: Oh baru rencana?
2: Iya, baru inilah.
0: Baru ngajak.
2: Baru ngajak.
0: Nyari kawan.
2: Baru ngajak, rencana terlaksana. Baru ngajak, rencana terlaksana.
0: Amin. Kalau terlaksana kasih tahu ya. Terus?
2: Kasih tahu taunya nggak ada, yang ada tempe.
0: Ada lagi Pak, salamnya Pak.
2: Untuk Ria di Babel, ada Kak Isa di Jambi, yang satu lagi yang semuanya Jambi lah ya.
0: Okay.
2: Ada siapa lagi Kak Rosi, ada yang lucu, ada Putri Permata, Putri Perlian, Sarina Kiyuki, ada Uya tetangga yang paling, ya sebenarnya paling aduhai lah gitu lah.
0: Waduh.
2: Ada ya, di tetangga itu, di Batu Lima itu siapa nama? Kak Deli, Deli Batu Lima. Nanti lupa pula. Lupa nggak single ngomel sama Pak Demang nggak?
0: Pak Bang Uya aduhai Kak Deli berarti ini gagah.
2: Mungkin ada Pak Umar, ada Bu Yus di Pekanbaru.
0: Oke, makasih ya.
2: Mari, tunggu satu lagi.
0: Ada lagi siapa?
2: Dari yang lagi niar pada malam hari ini lah, kan belum disenggol tadi.
0: Oke, saya ya Pak ya. Ntar setengah lagi buat saya ya Pak, kue bolunya Pak ya.
2: Gampang tuh, pokoknya nanti kalau sampai kasih tahu nanti. Saya WA lah.
0: Udah nyampe setengah, udah habis. Makasih ya Pak Demang.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, selamat malam Pulau Rindu. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gafar.
3: Ini sama Mbak siapa?
0: Dengan Mbak Rika malam hari ini, Bang Gafar.
3: Salam kenal ya, Mbak Rika ya.
0: Oke. Okay.
3: Malam ini lagu apa gitu, Mbak Rika?
0: Kita lagu Indo Manca, Bang. Gabung Bang Indonesia, Mancanegara.
3: Oke, okay. Rindiani satu ya?
0: Rindiani?
3: Iya, saya satu.
0: Iya, satu. Tak tambah lagi? Cukup?
3: Satu kita habisnya deh nih.
0: Yakin, Rindiani nih tak ganti nih. Nanti kan Nopi masuk aja ganti gitu deh.
3: Nah, dia tidur lah, pernah capek tadi.
0: Nanti di, ini curiga pula siapa pula Rindiani itu, ganti nama aku bukan Rindiani.
3: Gitu ya.
0: Nama saya Nopi, gak apa pula Rindiani gitu pula nanti kan.
3: Rika. Rika tahu tak perbedaan buku sama Rika?
0: Tak tahu bang.
3: Jangan tahu, betul tak tahu ke pura-pura tak tahu.
0: Tak tahu, apa bedanya kan, bang?
3: Kita kan kemarin kuliah, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah lagi. Kita kan tak tahu perbedaan buku sama Rika gitu.
0: Kirain mau ngerayu tadi.
3: Enggak lah, ini pertanyaan. Perbedaan buku sama Rika itu apa gitu kan.
0: Apa bedanya ya? Kalau buku kalau itu buku, kan buat dibaca, gudangnya ilmu.
3: Kalau buku, apa? Ya kalau buku itu betul. Kalau buku itu kan gudang ilmu.
0: Kalau saya apa?
3: Kalau Rika tuh gudang rindu gitu loh.
0: Aduh, gudang rindu. Oh, gemes ya. mau numbuk-numbuk tuh gak ada yang mau ditumbuk. Gak mungkin numbuk mic kan. Gedebuk-gedebuk nanti bunyi radio kan. Bang Gafar.
3: Komputer aja di gedebuk-gedebuk tuh gitu.
0: Bang Gafar cute. Mau bayangin Bang Gafar tapi nggak tahu kayak apa. Kalau Mas Prabu saya tahu, kalau Bang Gafar saya nggak tahu.
3: Oh, nantilah WA-nya ditaruh profil deh.
0: Ayolah, taruh profil dengan kakak kami itu biar kami bisa lihat. Oh, ini dia Bang Gafar kami.
3: Oke lah. Malam besok siapa siaran lo?
0: Malam besok Bang Ardian dong yang kebagian.
3: Oh, Bang Ardian ya?
0: Jeruk makan jeruk dong.
3: Oh, nanti ya tunggu Marika siaran nanti ya.
0: Lama lagi nawarin. Okay,
3: jangan lupa itu nanti Rendian yang diputar ya.
0: Tak lupa kami dah susun dah, dah standby dah.
3: Oke lah. Salamnya untuk Rika, sehat selalu, bagi selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segurusannya ya.
0: Amin.
3: Kalau nak salam satu-satu nih ya Bang Gaparase, lambat pula keluh pula lidahnya bersatu-satu ya. Yang jelasnya Bang Gafar salam satu untuk semua lah, untuk fan-fan di Pro 1, Tanjung Pinang, untuk kru-krunya juga, sama istirahat yang di rumah, ya kan?
0: Iya. Yang nak masuk Rika subuh, pula. Tidur cepat.
3: Apanya?
0: Yang besok nak masuk subuh, tidur cepat.
3: Oh, masuk subuh?
0: Yang besok masuk subuh, tidur cepat.
3: Oh, yang kerjanya masuk subuh gitu.
0: Nah, kan besok Kak Liza masuk subuh tuh, siaran subuh. Tadi kan abang salamin kru. Bang,
3: iya.
0: Bawa tidur lah bang.
3: Apanya?
0: Bawa tidur lah.
3: Kenapa tidur?
0: Ya tak nyambung tuh. Tadi dicakap salah bawa kru. Jadi kami bilang yang besok masuk subuh tidur cepat.
3: Yalah, situnya ya. Oke lah. Rika, sehat selalu, bagi selalu. Terima kasih karena anda sudi angkat telepon Bang Gafar eh?
0: Iya, makasih.
3: Pulangnya hati-hati gitu. Nah, nanti kasih tahu anak-anak tuh, kalau buku tuh gudang rindu, kalau mama gudang rindu gitu ya.
0: Iya.
3: Makasih
0: ya.
3: Yuk, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gafar dari Tanjung Balai Karimun, terima kasih. Oh, Kak Gadis WA. Mohon maaf ya Kak Gadis, diriku baru buka WA nih. Salam katanya untuk Pak Demang Rika. Pak Demang dapat salam dari Kak Gadis ya, Pak Demang ya. Oke. Pak Demang tadi lagi nyari kawan tuh ngerujak. Pak Demang udah. Oh, Mas Sulami, selamat malam Barika. Selamat malam juga Mas Sulami, ruang rindu, ruang berbagi.

0: Kemana
1: Iya.
0: aja? Eh, sama yang lain sering gabung ya?
1: Dibilang sering, tergantung sih.
0: Ada, tapi ada.
1: Ada ya.
0: Diriku kayaknya baru sekali ini deh ngomong sama Kak Ika.
1: Iya kah?
0: Iya, sudah berapa
1: Iya.
0: tahun aku siaran di RRI nggak pernah ngomong sama Kak Ika. Tahu tahu aja orang nyebut-nyebutin gitu. Kak Ika Jambi,
1: Iya.
0: Awang Set, Bang Awang di mana ya sekarang? Nggak pernah
1: Kalau
0: kontak.
1: Setiawan memang nggak pernah sama sekali sih. Biarpun di Radio Jambi, pertengahan puasa kan beliau pernah sempat sakit gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi ya memang nggak pernah gabung sih, walaupun di Radio Jambi memang nggak pernah gabung lagi semenjak sakit itu pertengahan puasa. Gitu. Jadi nggak tahu kabarnya. Cuman mudah-mudahan sehat selalu lah dari postingan Facebook. Sehat sih.
0: Oh, alhamdulillah. Itu kemarin itu
1: Alhamdulillah.
0: siapa tuh yang dari Tanjung Balai dulu ya? Siapa tuh?
1: Tanjung Balai, Pak Umar.
0: Bukan, kan ada dari Tanjung Balai itu dulu zaman-zamannya Kak Ika tuh. Aku lupa lagi siapa namanya. Aduh, lupa.
1: Nah, itu dia. Ingatnya cuma Tanjung Batu.
0: Enggak, soalnya dulu yang sakit itu yang di Tanjung Balai.
1: Oh,
0: Abang itu,
1: gitu.
0: aduh siapa ya namanya ya?
1: Tanjung Balai Karimun.
0: Iya, nggak salah Tanjung Balai Karimun dia ya. Capung, abang almarhum Bang Capung.
1: Udah, iya benar almarhum.
0: Iya, diriku
1: Iya.
0: ingatnya dia.
1: Itu udah setahun lebih enggak sih kalau nggak salah habis lebaran tahun lalu. Bukan
0: Meninggal
1: tahun
0: ya.
1: kemarin, tahun lalu iya. Soalnya pas lebaran masih ngucapin minal aidin gitu kan, minta maaf. Jarak loh kok meninggal ya sudahlah berarti dia memang sih gitu.
0: Ya
1: Tapi
0: Kak Ika.
1: komunikasi dengan Ika
0: Iya, diriku
1: sempat
0: taunya Kak
1: juga.
0: Ika tuh dia juga sering nyebut buat Ika gitu. Iya. Kak Ika gimana cuaca di Jambi?
1: Hari ini panas banget loh Kak Rika.
0: Waduh, kalau panas di Jambi tuh sering karhutla kali ya, kebakaran hutan kali ya?
1: Kayaknya sudah peringatan waspada lah, udah dianjurkan pakai masker gitu sih kan?
0: Oh, udah dianjurkan pakai masker. Iya,
1: Iya.
0: temanku ada tuh tugasnya memang jaga hutan tuh, tapi di Palalawan beda tempat ya.
1: Oh, jauh kali ya.
0: Jauh kali
1: Iya.
0: ya.
1: Iya,
0: Iya,
1: ini
0: emang jauh sih.
1: monitor sih dari Bang Udin tadi sih,
0: Oh,
1: Pak,
0: dari Bang
1: sebelum
0: Udin.
1: salam-salam ya. Sempat masuk, ini yang ketujuh kali masuk.
0: Waduh, bener juga. Kak Ika mau dengerin lagu apa, Kak?
1: Lagu dari Judi Doris boleh nggak sih?
0: Boleh lah, Kak. Lagu apa judulnya?
1: Jangan pisahkan aku dan dia. Itu sih, jangan pisahkan kalau nggak salah
0: Ya
1: judulnya.
0: ampun, suaranya imut sekali. Jangan-jangan nih, kakak ini masih
1: Suaranya.
0: di bawah diriku nih. Jangan
1: Iya.
0: pisahkan.
1: Udah kepala empat ini nih.
0: Udah kepala empat.
1: Iya.
0: Oh, nggak kelihatan ya. Mikir tadi masih, oh, kayaknya masih-masih 20-an atau 30-an lah nih.
1: Enggak. Udah kelempar. Lebih dua. Dua garis. Lebih dua on.
0: Saya terus
1: Iya.
0: ya. Silakan
1: Sehat
0: Kak Ika.
1: selalu.
0: Buat siapa lagunya, Kak?
1: Yang pastinya buat Kak Rika juga ya. Tetap semangat dalam siarannya. Kalau pulang hati-hati.
0: Makasih.
1: Sehat dan sukses selalu juga.
0: Amin.
1: Terus ada Pak Umar, Pak Herman. Tadi ada Bang Udin ya. Sehat selalu ya. Gak pernah telat sih dengerin. Kadang monitor cuman mau gabung nih. Enggak lah gitu kan.
0: Dia
1: Jangan monitor
0: nyebutin
1: doang.
0: tadi buat Ika
1: Iya.
0: katanya. Terus?
1: Panjang katanya catatannya ya.
0: Panjang, Kak.
1: Iya.
0: Asal ada orang
1: Bang.
0: baru masuk tuh catat lagi, ada lagi yang baru nih.
1: Bener. Kalau Ika sih nyatetnya ini
0: Apa?
1: pen tadi ini RRI Batam baru dicatat karena
0: Oh.
1: banyak sekali
0: Iya,
1: full.
0: banyak ya Batam ya.
1: Iya Batam. Ini Bang Aril yang siaran. Sudah tuh ada Bang Jais ya kadang gabung juga. Iman Tanjung Batu kayaknya nggak monitor soalnya nggak nyamper nyamperin biasanya kalau Ika gabung dimanapun biasanya miss call kan ini nggak ada miss call.
0: Oh iya ya, kadang nih masuk sih, mungkin nggak monitor kali ya malam ini terus.
1: Belum, iya. Yeah. Ya udahlah, yang dari Pak Kumis ya kadang ada masuk juga. Tadi ada siapa? Di Demang, Pak Demang.
0: Demang, Demang.
1: Oh, Demang, ya salam kenal. Baru dengar soalnya. Iya dah. Untuk semua-semuanya lah ya Kak Rika ya. Salam
0: Makasih
1: kompak,
0: Kak
1: salam
0: Ika.
1: sehat ya. Buat yang Kak Rika. Kadang salah nyebut kemarin
0: Apa?
1: pas ke Ernita yang siaran.

0: Rita.
1: Iya. Salahnya buat namanya Rika malahan kesebut gitu.
0: Gak apa-apa, Kak, sama-sama aja. Makasih ya, Kak
1: Iya.
0: Ika.
1: Oke, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika, terima kasih. Perdana saya ngobrol dengan Kak Ika ya. Manis sekali suaranya. Halo, selamat malam, Pulau Rindu.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi tadi ngintai-ngintai tak dapat dapat. Baru dapat, baru dapat ke sebelah sama Ardi.
0: Jadi tadi lewat-lewat aja jeling-jeling.
2: Masuk pantun, masuk sama Ardi tak pandai pantun, minta lagu aja berbual sama Ardi kan.
0: Siapin dulu pantun, minta dulu pantun dengan Bang Udin.
2: Bang Udin pandai di pantun, fotokopi aja orang yang berpantun tadi. Yang udah masuk kan banyak orang, itu kan pantun bukannya satu aja yang masuk.
0: Jadi kakak catat?
2: Masuk 3, 4, 5, mana nak nyatat, tak bisa nak nyatat. Foto kopi aja foto anu dia pantun dia dah.
0: Makanya kau nak masuk dengan Ardi itu petang tuh dari karang pantun.
2: Namanya tak pandai nih kakak-kakak nih mang buta huruf betul-betul dengan pantun.
0: Telepon Yowan, Yowan buatkan agak pantun Yowan.
2: Dulu almarhum Bu Juna kadang yang ngirim pantun kan di WA kan dia. Nah ini nih pilihan pantun, pantun kan ini nanti waktu masih di Gurindam awang awang bujang tuh kan awang si awang siaran. Sekarang dia udah meninggal, awang pun dah tak siaran lagi di Gurindam.
0: Awang sekarang di mana? Kemarin di online, di mana sekarang ya?
2: Di kemarin di online apa nih tadi? Sudah tuh di Gurindam dia dah ini berhenti di Gurindam, tak tahu di mana dia. Dia kan sibuk ini pantun-pantun diundang dekat pengantin, yeah. Jadi
0: kadang ngandam.
2: Jadi protokol sekali di situ. Jadi dia tak ada waktu lagi nak siaran.
0: Betul. Iyalah, semoga makin sukses kawan kita tuh Bang Awang .
2: Betul, badan tambah gue semangat, perut. Macam orang lah, apa nama perut dia macam orang bunting nak melahirkan. Kalau dibukakan ya katuk perut dia, Awang, Awang perut kau ni kebanyakan makan. Awang tak banyak makan, Mak, kata dia. Tu apa perut tu buncit? Tak banyak makan Awang-awang diet tapi masih juga perut ni boncet kata dia. Tak olahraga mungkin.
0: Ya tak ada olahraga, makan malam mungkin. Silakan Kak Berlian, nak lagu apa Kak Berlian?
2: Lagu apa ni? Nostalgia.
0: Ya, lagu 80 sampai 2000 Indonesia mancanegara. Gabung.
2: Dunia Indonesia mancanegara, mancanegara apa ya? Indonesia ajalah, dunia belum kiamat. Masuk tak?
0: Dunia belum kiamat boleh. Buat siapa lagunya?
2: Buat yang baru turun siapa?
0: Yang baru turun itu tadi Kak Ika, Kak Ika Jambi.
2: Oh, Ika Jambi. Buat Ika Jambi, buat Ika Jambi. Salam kenal, dah kenal dah. Tapi kenal suara je. Ada masuk kan?
0: Ada.
2: Masuk di perempat. Buat Bang Udin, Bang Udin lah panjang lebar salam dia. Buat Pak Demang, buat Mak Dani, buat Ilek, buat Bang Uya, buat Tedinda, Kang Irwan tadi, buat Bang Aye, buat Pak Amzah Yusof. Siapa lagi ya? Fotokopi aja lah yang lain tuh. Bang Bayu juga fotokopi. Bang Udin aja tadi itu, Rika.
0: Okay.
2: Bang Udin lah banyak tuh, udah satu provinsi dah dia nyalam. Ajalah, buat Rika selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian dari Gane, terima kasih Kak Berlian. Tak mungkin berpaling dari Slam.

0: Oke, silakan untuk penelpon selanjutnya pendengar di 27100 atau juga di 0811-77-89830. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Lukman, apa kabar Mbak Lukman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Silakan Mbak Lukman, mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya Tiada Lagi Kata Cinta.
0: Tiada Lagi Kata Cinta lagu siapa?
1: Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi, Tiada Lagi Kata Cinta. Rati Purwasi. Oke, buat siapa lagunya Bang?
1: Sekarang sama berikas, orang tugas.
0: Makasih.
1: Nah, terus salamnya ada Yusuf, ada Kak Serina, ada Mas Prabu juga, ada Pak Demang juga tadi yang udah masuk, ada Kak Belian juga. Terus ada siapa lagi ya? Ada Pak Kumis, ada Pak Muden, Bang Herman juga, ada Mak Danu, ada Teh Dinda juga. Terus ada Pak Irwan juga, ada Bang Andi, terus ada Ria juga di Bangka Belitung, ada Damardu juga, ada Aida di Karas. Pokoknya buat semua,
0: semuanya
1: ada,
0: aja ya.
1: Buat Ile juga lupa. Pokoknya buat semua aja.
0: Makasih.
1: Dari pertama sampai terakhir, salam semua tanpa kecuali. Warika, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lukman dari Teluk Bakau tadi. Terima kasih tuh Mbak Lukman, lagunya dari Rati Purwasi ya. Tiada Lagi Kata Cinta. Oke, semangat selalu untuk Mbak Lukman. Oke, sehat-sehat selalu ya Bang ya. Dari Pak Hamzah Yusuf nih, Marika baru baca lagi pesannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Katanya Ruang Berbagi Rindu. Marika requestnya lagu Jangan Sakiti Hatinya dari Rinto Arahab. Salam yang sudah difotokopi Bang Yusuf tadi, juga Bang Udin tadi, semuanya fans Pro 1 Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu. Oke, salam persahabatan selalu lewat udara dari Bang Haye di Jambi. Terima kasih Bang Haye, Bang Hamzah Yusuf. Nanti lagunya dari Rinto saya putar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Iman.
2: Oh iya Kak.
0: Monitor rupanya ya. Tadi kata Kak Ika kayaknya Bang Iman enggak monitor, soalnya dia enggak masuk Batam.
2: Enggak. Enggak monitor, baru monitor.
0: Oh, baru monitor. Kemana aja tadi?
2: Lagi beli makan, beli makanan tuh, Kak.
0: Oh, beli makanan. Cemilan.
2: Beli makanan, gorengan kan?
0: Oh, jajan dulu tadi.
2: Iya, ini kan udah Ika udah miss call ya.
0: Siapa? Oh, itu Kak Ika masuk.
2: Baik, Kak.
0: Oh, Kak Ika miss call ke situ dia.
2: Iya.
0: Iya. Kirain tadi ada lagi ada kerjaan mungkin, makanya enggak monitor. Enggak,
2: ada, cuma beli itulah, beli gorengan aja kan.
0: Dapat goreng apa sih? Jam segini masih ada yang jual gorengan, Bang?
2: Masih ada, pisang keju juga masih ada.
0: Oh, kalau goreng pisang memang ada, tapi kalau goreng kayak tempe, bakwan kan udah enggak ada lagi jam segini, Bang.
2: Betul ya, enggak ada lagi ya? Biasanya di depan tuh banyak kah? Depan.
0: Di depan ini udah tutup, udah nggak ada lagi gorengan di depan ini.
2: Nggak ada lagi.
0: Sekarang gorengan tuh di sana tuh di nggak jauh juga sih, dekat juga, dekat lampu merah tuh.
2: Oh, dekat lampu merah tuh. Di Pak Medan nggak ada jual lagi, Pak Medan.
0: Ya itu gorengannya cuma satu itu.
2: Oh iya.
0: Dulu kan di depan erat ini kan dulu ada gorengan kan.
2: Betul.
0: Tak ada lagi, Serabi pun tak ada lagi. Cuma depan Pak Medan tuh aja lah orang jualan. Tapi kalau udah malam gini udah tutup lah Bang, ke sore jadi buka.
2: Tutup ya, betul udah tutup.
0: Emang Tanjung Batu masih ada jual gorengan jam segini?
2: Masih. Masih ada.
0: Iya.
2: Masih rame.
0: Oh iya, gorengan ya? Oh masih rame yang beli.
2: Masih rame gorengan.
0: Oh di sini kalau malam pesan goreng.
2: Martabak, segala macam. Mataku kan.
0: Martabak bukan gorengan Bang.
2: Batagor.
0: Batagor.
2: Nah, masih banyak ini.
0: Ya kalau jajanan kayak gitu ada, batagor, martabak, pisang aduh, goreng, sate, ketoprak itu ada. Ya. Tapi kalau gorengan kan ada, biasa kita bilang bakwan, tempe, tahu kan.
2: Betul betul. Kali ini masih banyak jualan.
0: Oh, iya sedap kalau macam itu. Silakan Bang Iman, nak lagu apa?
2: Lagu apa malam ini?
0: Hah?
2: Lagu apa malam ini, Bukus?
0: Lagunya apa? Indonesia mancanegara, Bang, nak lagu apa?
2: Kalau mancanegara, The Power of Love dah, udah.
0: The Power of Love?
2: Belum.
0: Belum.
2: Nah, udah. Belum. Belum, itulah.
0: Itu aja.
2: Itu aja.
0: Buat siapa lagunya?
2: Pertama dan sama buat Rika yang lagi tugas.
0: Iya.
2: Kali ini ada Rika tadi dah masuk ya.
0: Kak Ika.
2: Masukan duluan tadi kan, oke. Okay. Lagi miss call dia tadi kan.
0: Miss call jadi masih monitor berarti dia. Terus buat siapa?
2: Betul, Pak Kumis ya. Ada Kak Blian kita juga, ada Kak Dia di Karas ya. Ada Manga, dua Manga juga nih. Kemudian Mas Prabu bangkit, udah masuk belum?
0: Mas Prabu belum. Bang Gafar yang udah masuk tadi.
2: Oh, Gafar juga ya, Bang Gafar ya. Ada Bang Jais katanya deh, di mana Selat Panjang nih.
0: Ya, Jais Selat Panjang.
2: Ada Nyang Ucu, Bang Uden. Kak Serena kita di Tanjung Piayu deh. Tahu, tahu tak Tanjung Piayu?
0: Tahu lah, kan kami udah nyampe.
2: Udah nyampe?
0: Udah, marah. Kenapa?
2: Suai lah.
0: Udah pernah?
2: Belum.
0: Oh, belum. Oh, jadi enggak.
2: Kalau Punggur ada, Punggur.
0: Oh, Punggur tuh tempatnya ini, tempat kerjanya si itu Yusuf.
2: Yusuf ya, gitu ya.
0: Yusuf di situ di Punggur dia.
2: Ya juga tuh.
0: Ada lagi.
2: Terus ada Kak Dia udah tadi ya, ini Kadang Madu ada Sekarwangi. Pak Putri Malaysia juga. Siapa-siapa yang belum masuk, yang belum disenggol?
0: Yang belum disenggol banyak sih.
2: Banyak sih. Pokoknya buat semua lah ya. Buat semua ya. Buat semua lah. Buat ikan yang lagi tugas.
0: Kasih.
2: Udah minum belum?
0: Belum, Bang.
2: Ya udah lah.
0: Kasih ya, Bang Iman.
2: Kasih ya.
0: Yuk.
2: Biasalah, cobaan.
0: Dengar pula abang okay beli lah, gorengan. Iya.
2: Oke lah kak, buat kak lagi tugas sama kak ya.
0: Oke.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, siapa tadi? Bang Iman dari Tanjung Batu. Di belakangnya Bang Iman, halo selamat malam.
3: Halo selamat malam, assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cima, apa kabar Mak Cima?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ini Mak Cima nih sering betul disebut-sebut sama fans nih.
3: Ya.
0: Ya, tapi Mak Cima dengan saya jarang masuk, tapi diorang sebut.
3: Ini dah masuk nih.
0: Iya memang jarang. Dua kali baru masuk dengan saya dengan ini nih.
3: Iya. Oh, nantilah. Nanti kami tiap hari masuk sama Mbak Rika ya.
0: Lagi sibuk apa sekarang nih?
3: Sekarang kami baru siap makan mereka.
0: Ya Allah. Yang satu baru siap makan, yang satu baru siap beli gorengan.
3: Iya.
0: Kita air putih pun tak ada kat sini ya, ha.
3: Datang sini ya.
0: Ada.
3: Datang sini depan kami bikin apa air kopi biar mata tak mau tidur.
0: Oh, tahu eh. Dari tadi mata ni terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Dengar pula lagu-lagu permintaan hari ni, malam ni sadu-sadu betul. Ya Allah.
3: Iya ya.
0: Jadi ngantuk. Silakan Mak Cima, nak salam-salam buat siapa? Mak Cima dari request lagu belum?
3: Ya.
0: Belum minta lagu kan?
3: Belum.
0: Lagunya apa Mak Cik?
3: Lagunya lagu apa tu? Lupa jadi.
0: Ya Allah.
3: Mbak Rika.
0: Iya.
3: Mungkin kekenyangan tak?
0: Iya, kenapa lupa?
3: Melupa, habis makan jadi lupa.
0: Ya ampun.
3: Minta lagu dari ini aja lah, dari ini lagu apa nih?
0: Indonesia mancanegara.
3: Oh.
0: Jadi bebas kakak nak lagu apa kita putar.
3: Lagu ini dah diputar tadi ya. Apa? Bui Jadi Permadani dah diputar ya.
0: Bui Jadi Permadani belum.
3: Oh, itu aja lah ya.
0: Oke, salam.
3: Salamnya buat Mbak Rika, selamat malam Mbak Tuga. Sepuluh hati-hati, sehat selalu Mbak ya.
0: Iya, Maci.
3: Terus tadi baru lewat tadi siapa tuh?
0: Itu tadi Bang Iman, Tanjung Batu.
3: Buat Bang Iman, Tanjung Batu. Buat yang Tanjung Batu semuanya disenggol. Terus yang di Teluk Bakau tadi. Teluk Bakau tadi siapa tuh?
0: Bang Lukman.
3: Baluman. Terus buatnya Dang Merdu, buat Putri Merica, buatnya ini siapa tuh Ilek, buatnya Kak Berlian sama siapa tuh, pokoknya penempatnya pertama sampai yang akhir aja Mbak Rika. Okay, ya
0: terima kasih.
3: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macima, terima kasih Macima. Balai Rejo, Arah Uban tadi ya. Di belakangnya Macima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Aduh, suaranya baru bangun tidur.
4: Aduh, enggak. Aduh, tadi monitor. Apa kabar?
0: Sehat kabar saya kakak. Kakak sehat kabarnya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Untuk apa kak? Ngantuk ya kak?
4: Mata kita ini masih 100 watt.
0: 100 watt. Aku udah setengah sebenarnya nih kak.
4: Oke.
0: Awal nanti. Enggak, awal siaran tadi tuh semangat kali kan. Senang kali. Nah, diminta lagu lembek-lembek. Entah kenapa pula nih jadi
4: nak tidur lagu-lagu.
0: Tidur dengar lagu macam itu kan. Okay. Kakak lagu apa kak?
4: Apa Oscar Harris Janet belum?
0: Siapa?
4: Oscar Harris.
0: Belum.
4: Song Penny Children.
0: Itu lagunya ini apa? Siapa Mbak yang suka ya?
4: Ya.
0: Iya. Tapi kakak tuh jarang masuk sekarang lah.
4: Iya. Yeah. Makanya kita naikkan biar dia masuk.
0: Iya, dia suka ngopi.
4: Oh, kalau aku kopi hitam gak bisa Kak Rika.
0: Enggak, dia suka, maksudnya itu suka pergi-pergi sama kawan ngopi. Iya. Cerita ngopi, oh. Sampai situ mungkin minumnya air susu kali.
4: Iya, kalau aku sendiri. Kalau kopi hitam gak bisa Kak Rika.
0: Dirimu gak bisa juga ya?
4: Gak bisa.
0: Sama, aku juga gak minum.
4: Kopinya kopi luwak.
0: Hah?
4: Kopi luwak.
0: Siapa?
4: Bedanya. Luwak kopi.
0: Oh, kakak minum itu.
4: Kalau kopi hitam, tapi nggak tahu ya kalau kopi hitam yang dari Manado kemarin aku bawa, bisa pula aku minum tuh.
0: Kenapa kalau nggak bisa minum tuh? Kenapa? Ciri-cirinya apa? Mual, sakit kepala, pusing?
4: Ya Allah, kalau aku minum kopi yang di sini tuh, yang di Kapal Tengger itu kan, habis minum tuh kayak keringat dingin aku.
0: Oh, nggak cocok berarti.
4: Makanya aku tak perlu dulu bisa nak. Tapi karena udah cukup lama tak minum, udah berapa tahun gitu tak minum kan. Jadi kan baunya itu kan enak loh. Buatlah padahal seperti gelas kecil satu sendok teh itu kan. Masya Allah, kok langsung minum kok kayak kok lain gitu ya. Tak mungkin minum
0: tuh. Gak cocok bahasa mungkin tuh. Ya gak cocok. Biasa kalau gak cocok tuh debar-debar juga ya kan.
4: Terus aku mual.
0: Oh, dirimu mual ya kak. Hamil? Gak cocok berarti tuh kak. Jadi tubuhnya ngerespon ya. Oke. Kalau diriku memang gak ngopi sih kak. Gak pernah ngopi.
4: Ke... Luwak aja lah.
0: Hah?
4: Luwak aja. Luwak itu pun satu hari satu.
0: Nanti kebiasaan ngopi jadi nanti. Ayo kak, salam-salam buat siapa kak?
4: Oke. Iya, Bang Aduhai udah masuk belum?
0: Aduhai siapa? Bang Demang?
4: Pada nggak masuk belum?
0: Udah masuk dia. Dia tadi cari bang siapa tadi? Bang Bayu. Bayu itu di mana ya? Kata di mana? Kata dia. Jadi aku bilang Sungai Jang ya, bukan?
4: Seputaran situ, RRI Batu Empat.
0: Iya kan di sini kan. Kenapa itu nak ngajak ngerujak kata kayak gitu?
4: Oh iya, aku tak monitor dia masuk.
0: Jadi aku bilang gimana kue bolunya? Udah datang setengah lagi belum?
4: Ya, aku dengar dari Pak Demang masuk, aku dengar. Uya udah masuk.
0: Uya belum lah, Pak Demang yang masuk. Uya tuh sama diriku baru sekali loh, jarang kali dia masuk.
4: Iya, aduhai.
5: Aduhai. Makanya dia bilang buat Uya aduhai. Alamak, kalau Bang Uya aduhai, Kak Deli apa dong? Gagah.
4: Iya lah, selamatnya semua aja lah ya.
5: Iya. Yeah.
4: Mereka sama langsung bertugas lah ya.
5: Makasih.
4: Minum air putih aja.
5: Iya benar, minumnya air putih diriku.
4: Betul. Iya memang kalau dengar lagu melo-melo itu enggak tidur.
5: Iya jadi ngantuk. Tambah pula di sini AC dingin kan, luar biasa kan.
4: Iya lah dingin. Tadi ada kawan tadi jadi kurang monitor juga tadi.
5: Oh pantes lama masuk.
4: Nggak tahu. Udah tadi aku sebuah berapa hari ini kawan datang melulu. Aku kadang malas aku layan di dress.
5: Padahal jam segini jam ruang rindu ya.
4: Iya.
5: Kenapa
4: kalau pulang sih nggak tahu, janganlah pulang tak lama-lama lagi. Karena mana sih kita kan bukan apa kita ada acara juga sendiri. Iya Pak Demang tadi juga tempatnya selalu. Kalau Pak Demang masuk jujur ya, mungkin ketawa orang.
5: Iya lucu ya.
4: Cairkan suasana kalau Pak Demang masuk.
5: Enak sih canda-candaannya.
4: Iya, dan aku sih makanya kalau dia masuk aku tertarik juga masuk kalau tak masuk rugi.
5: Ada lagi?
4: Dengar, ya assalamualaikum Mas Bima aja tadi ya, ya. Semuanya.
5: Oke.
4: Okay. Baru udah masuk tuh.
5: Siapa?
4: Bang Nabil udah masuk belum?
5: Hah?
4: Bang Nabil.
5: Belum, tak ada. Biasa WA dia, tumben dia tak WA.
4: Dia tak monitor ya, senggol ya semua lah ya. Tunggu ya, masuk ya. Kalau lagi monitor. Gak tau deh kalau lagi di mana dia. Ya lagunya ada kan?
5: Ada.
4: Sunny Children ya lagunya untuk Karika dan Kak Kondak kan tuh. Biar berangkat semua lah ya.
5: Oke.
4: Okay. Selamat malam, bye-bye.
5: Sama, selamat malam. Terima kasih buat Kak Deli dari Batu 5 tadi pendengar. Oke, selamat malam juga buat Kak Hani. Kak Hani Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu dari Poppy Mercury ya kan, antara Jakarta dan Penang. Terima kasih. Salam untuk Bu Farida di Palu, Bang Udin, Kak Yeni, Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Pak Bayu, Bang Uya, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, Alif, Ilek, dan Yusuf ya. Mak Dani juga, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, Mak Cikmah tadi, dan juga untuk fans RRI di mana saja berada. Terima kasih Kak Hani, lagunya dari Poppy nanti saya putarkan ya. Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita ke lagu dulu ya. Kalau begitu, lagu selanjutnya dari siapa tadi ya? Ari Kusmiran ya pendengar, setulus hatimu semurni cintaku. Ini lagu permintaan Pak Demang nih.

0: Oke, lagu Dedi Dores dan juga Mayang Sari Tendi pendengar, jangan pisahkan ya. Balik lagi ke line telepon kita 27100 juga di 0811778930 untuk penelpon yang bergabung di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Baik, silakan untuk penelpon. Selamat malam untuk semuanya yang masih mendengarkan siaran Pro 1 tentunya di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk request lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Pak Demang tadi Karika, terima kasih lagunya sudah diputar. Baik, terima kasih juga masih monitor ya Bapak ya. Oke, untuk lagu-lagu yang belum diputar nanti Mbak Rika pasti akan putar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Karika.
0: Lewat lagu, apa kabar nih?
1: Lewat lagu,
0: Mas
1: iya.
0: Prabu.
1: Iya, alhamdulillah. Gimana Karika nggak mau ngantuk?
0: Ya, gimana?
1: Yang membuat hore-hora itu baru nelpon nih. Iya.
0: Yang ibu baru udah masuk ya.
1: Iya, biasanya memang kalau Mas Prabu ini memang cocoknya terakhir.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Pertama biasanya opini publik.
0: Jadi kalau gini-gini maunya tengah-tengah.
1: Tengah-tengah nanti itu ilek udah masuk ya?
0: Enggak. Belum masuk dia.
1: Belum masuk?
0: Belum.
1: Itu tumben ilek.
0: Mungkin lagi ini kali lagi ngelurusin kali.
1: Ngelurusin dompet ya.
0: Ngelurusin duit kali digosok ya.
1: Iya. Sehat ya Karika ya?
0: Sehat kabar saya.
1: Alhamdulillah. Besok pagi siapa yang itu Karika?
0: Kaiza.
1: Opini publik. Oh, Kaliza lagi.
0: Iya, Liza kemarin kan dia kan? Bukan Liza itu kalau dia sekali subuh dua kali dia. Berturut-turut. Hari ini subuh, besok dia pasti subuh lagi gitu. Dia berturut-turut dia.
1: Berarti kalau ikut arisan dapat banyak deh ya.
0: Kalau dia main banyak, dapat banyak. Main satu ya dapat satu, dapat lebih mah. Wah.
1: Keren. Iya. Jadi enggak. Ini lagunya
0: Siapapun, penelpon yang lain tadi masuk saya enggak ngantuk. Cuman lagunya mungkin.
1: Karena kan memang yang didengerin kan lagu.
0: Iya.
1: Bukan yang didengerin itu bola.
0: Udah habis. Ulangan-ulangan aja lagi.
1: Dikasih ini.
0: Kasih apa?
1: Apa ya? Niki Astri udah naik ya?
0: Belum.
1: Yang agak bikin ngantuk lah.
0: Apa tuh?
1: Jarum Neraka.
0: Oh, Jarum Neraka.
1: Nah, itu bikin ngantuk kayaknya.
0: Iya, benar juga sih bikin ngantuk nih. Pas banget ntar lagi pulang soalnya ya.
1: Ntar lagi imsak.
0: Ntar lagi imsak. Jam 12.
1: Jarum Neraka. Terasa ya?
0: Iya, enggak.
1: Enggak terasa udah mau puasa loh.
0: Puasa Mas masih lama.
1: Iya. Enggak bulan 2.
0: Oh, bulan 2.
1: Iya, udah tinggal nih bulan besok bulan 8, 9, 10, 11,
0: 11
1: 12 saat, ya 6 bulan lagi lah kurang lebih lah.
0: Aduh senengnya.
1: Iya, kita harus berbangga dan berbahagia.
0: Amin, semoga kita ketemu lagi ya. Ramadhan
1: iya,
0: ya,
1: betul.
0: Panjang umur ya.
1: Siapa tahu ada kuis.
0: Semoga makin banyak hadiahnya nanti.
1: Iya, betul.
0: Emang kemarin dapat?
1: Dapat kan udah dikasih itu yang Ucu.
0: Oh,
1: di sebelah dapat sembako.
0: Sebelah mana dapatnya? Prompat.
1: Di Prompat.
0: Oh, Mas Prabu dapatnya di Prompat bukan di Pro 1.
1: Pro 1 hampir. Yang ngaji itu kan yang dapat Pak Irwan. Akhirnya Pak Irwan dikasih siapa tahu lah.
0: Pasti Madani lah.
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya.
1: Kasih Macima.
0: Oh Macima.
1: tadi Macima tumben ya?
0: Dia.
1: Iya, udah lama loh dia.
0: Dia baru siap makan dia.
1: Oh.
0: Baru siap makan masuk dia tadi.
1: Pak Demang belum masuk Pak Demang ya?
0: Pak Demang dia tadi udah masuk. Itu tadi dia ini ngajak ngerujak. Hah? Siapa yang mau ngerujak tuh?
1: Masa?
0: Iya, mau enggak ngerujak dengan Pak Demang? Maulah, dia belum ada temannya tuh ngerujak.
1: Ya, yang ngidam siapa? Yang makan rujaknya Pak Demang.
0: Entah tuh, yang ngidam Mas Prabu tahu. Mas Prabu tuh udah berapa bulan tuh?
1: Yang hamil itu, ilek.
0: Ah, eh, yang lucu nih, tak lagi masuk nih. Yang lucu udah ini nih, udah ngintai-ngintai nih.
1: Belum masuk dia.
0: Ini lagi ngintai-ngintai nih di WA nih.
1: Loh. Oh, dia tadi habis sibuk di Batam. Ah? Habis berbual-bual.
0: Oh, dari Batam.
1: Iya, dari Batam dia. Mm-mm. Kan dipikirnya kan Mas Abu kan di Tanjung Pinang, udah lah dia ke Batam gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kemarin diundang semua itu penyiar Batam kan. Mm-mm. Entah ada yang datang apa enggak. Nanti kalau masuk tanya, itu ada enggak yang datang gitu.
0: Yang undang siapa?
1: Diundang.
0: Siapa?
1: Yang lucu lah.
0: Oh, ngundang ke itu ke tempat yang lucu.
1: Iya, makan rambutan.
0: Iya, makan rambutan. Iya, aduh, yang lucu masuk lagi.
1: Hah? Masuk deh.
0: Masuk nih.
1: Mana?
0: Nanti lah, Pak. Mas Prabu turun dulu. Iya, Mas Prabunya belum turun gimana dia mau masuk ganti-gantian.
1: Iya. Orang... Yang lucu itu dia enggak boleh itu, enggak boleh Mas Prabu senang dia. Tadi padahal udah Mas Prabu ngalah loh, nggak mau masuk duluan biar yang lucu gitu pada masuk-masuk semua kan, gitu. Buat Kak Rika, semoga sehat, rezeki lancar Kak ya.
0: Amin.
1: Iya, insya Allah doa mau perempat malam ya, seperempat malam apa? Iya.
0: Sepertiga malam.
1: Iya, seperempat. Ini seperempat.
0: Ini seperempat ya.
1: Sepertiga nanti. Buat Pak Bayu, Pak Bayu orang lama rupanya beliau.
0: Iya, memang lama dia.
1: Iya, masih ingat aja katanya itu buat Mas Prabu yang pendiam katanya.
0: Mm-mm. Dulu dia pendiam.
1: Iya.
0: Sejak bekal sama sekarang... yang lucu nih.
1: Si Yusuf keren ya.
0: Kenapa?
1: Dapat subsidi ya dari tukang nasi ya. Tukang nasi. Tadi Mas Prabu denger.
0: Iya.
1: Iya, keren loh Yusuf itu. Amalannya apa dia ya?
0: Enak ya. Masak nasi aja di rumah.
1: Mas Prabu pun dikasih, tapi habis dimakan bayar.
0: Yusuf mah memang dikasih dia bawa pulang.
1: Iya, itu dia, makanya amalannya apa dia gitu kan.
0: Makanya Kak Yusuf santun, manis.
1: Kata Kak Rika kan beruntung yang dapat Yusuf ya. Iya, jadinya dia gak ngeluarin gaji dia utuh kan.
0: Beli beras aja.
1: Hah? Beras pun dikasih katanya?
0: Enggak lah, tadi kan dapat nasi masak sendiri.
1: Dikasih Kak Rika, cuman dia karena mau menutupi itu. Dikasih, Yusuf itu baik dia, enggak sakit dia. Yusuf baik, enggak sakit. Kalau sakit di rumah sakit.
0: Iya.
1: Iya, salam buat Ilek, Alif. Ya udah salamnya nanti dilanjutin sama yang ucu lah. Yang ucu pun nanti fotokopi Mas Prabu pula dia.
0: Iya. Dia cuma nyalamin Alif doang. Pak Bayu, Pak Demang, siapa lagi tadi? Yusuf.
1: Fotokopi, iya, Bang Iman. Bang Iman ya, mau spesialin Bang Iman deh itu lagu Niki Astriannya buat Bang Iman spesial lah.
0: Bang Iman, Kak Ika, Ika Jambi, dia masih
1: Bang Iman.
0: Iya, Bang Iman.
1: Bang Iman. Iya, beliau dia sering nyebut kata Mas Prabu bangkit, Mas Prabu bangkit kan kadang lupa sama Bang Iman. Iya, Bang Iman semoga beliau sehat ya. Udah pernah ke Batam. Dia nanya gorengan pula memang di Tanjung Pinang ini kalau udah tengah malam udah susah. Makanya kalau untuk diet bolehlah Tanjung Pinang.
0: Nah.
1: Iya, karena dia jarang yang jualan kan kalau apalagi di Sungai Jang.
0: Ah, Mas mainnya di sini jarang jualan. Coba Mas ke Ganet. Waduh, orang jualan semua isinya, Mas.
1: Tadi kata Kak Rika yang jual gorengan udah gak ada.
0: Gorengan gak ada, tapi diriku bilang kalau malam pisang goreng ada. Gorengan gak ada, pisang goreng keju maksudnya Mas.
1: Piscok.
0: Tapi kalau gorengan yang kayak dimaksudkan Bang Iman gak ada.
1: Yang 5.004.
0: Iya 5.004, ada 5.005 kok yang di Pamedan.
1: Ih keren ya.
0: Iya dikasih bonus lagi satu, kadang dapat 6.
1: Jujur banget Kak Rika.
0: Makasih ya.
1: Keren lah mulai marketingnya ya.
0: Hilang nih, yang lucu langsung hilang, gak telepon lagi.
1: Enggak deh lagi, itu dia lagi.
0: Iya tadi masih ada, tutup nyambung, ini tutup beneran ya.
1: Oh biarin lah tidur ya, Kak Rika pun nanti kualat loh, orang udah jam segini. Apalagi kan yang lucu besok ulang tahun yang ke-17 tuh ya. Ngapain pula disuruh masuk, orang udah mau istirahat.
0: Oke baik, kasih ya.
1: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu bangkit, terima kasih. Masuk lagi nih yang lucu nih. Teh Dinda tadi juga udah miss call Teh Dinda tapi belum masuk ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat
2: ruang rindu,
0: malam.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat
2: Assalamualaikum.
0: Lagu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ucu, apa kabar Yang Ucu?
2: Gila, baru habis makan.
0: Sama.

0: putus.
1: Udah?
0: Halo.
1: Halo.
0: Agak naik lah.
1: Aduh, udah.
0: Agak naik, manjat kursi, manjat kursi dulu. Hah? Kemana kita nih?
1: Halo.
0: Halo.
1: Ah, ya. Tuh udah. Udah kan?
0: Lumayan. Tadi barusan Mas Prabu masuk.
1: Iya. Yang bilang dia pasti menggibah yang kan?
0: Tadi tak gibah yang aja, dia bilang ini besok yang ulang tahun yang ke-17.
1: Oh. 17. Iya. Kalau 17 enggak, cuman tanggal 17 nanti itu Mbak Rika.
0: Ulang tahun tanggal 17 Agustus.
1: Iya, insyaallah. Esok dengan 17 hari lagi.
0: Iya, maksud itu Eyang ulang tahun.
1: Itu dari besok tanggal 1 kan?
0: Ah.
1: Beneran tanggal 17 ini Mbak Rika.
0: Eyang ulang tahun tanggal 17 Agustus.
1: Iya, jadi enggak dirayain.
0: Ih, bagus
1: sekali. Nusantara kan ngerayain kan?
0: Di RRI itu ada yang ulang tahun tanggal 17 Agustus apa Mbak Mini Triman ya?
1: Ya? Yeah?
0: Saya lupa. Di RRI itu dulu ada yang ulang tahun tanggal 17 Agustus.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, tak salah apa Mbak Mini?
1: Yang ulang tanggal 17 Agustus Mbak Rika.
0: Oh, yang juga tanggal 17 Agustus.
1: Astaga,
0: luar biasa.
1: Betul lah kata Mas Prabu, cuman bukan yang ke-17 tahun.
0: Iya.
1: Mungkin 3 kali 4 kali lipat lah.
0: 15
1: dari 17.
0: Enggak ada yang bercanda
1: aja. Mas Prabu.
0: Ada bercanda. Itu kemarin teman-teman Batam datang yang ke Tembeling.
1: Enggak, itu nanti Mbak Rika.
0: Aduh, Mas, nanti, Mas.
1: Bulan 11 nanti insyaallah Mbak Rika, nanti Mbak Rika dikabarin ya. Kan udah dikabarin sama Mbak Rika ya?
0: Saya udah diundang, tapi saya enggak datang.
1: Bulan 11 nanti Mbak Rika, masih lama.
0: Oh, bukannya diundang ini makan rambutan ke kebun?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Bulan 11 nanti insyaallah.
0: Oh, makan,
1: kan udah kasih tahu Mbak Rika kan?
0: Makan nasi minyak kita tanggal 17. 17 bulan 11.
1: Iya, bulan 11 nanti insyaallah. Nanti dikabarin lagi Mbak Rika.
0: Oh, ini ya temannya Yusuf kemarin ya?
1: Ya?
0: Ini temannya Yusuf kemarin.
1: Teman Yusuf?
0: Iya, yang itu.
1: Adiknya Mbak Rika.
0: Oh, adiknya. Iya.
1: Adiknya, insya Allah Mbak Rika ya.
0: Semoga lancar ya.
1: Iyalah.
0: Iya, salam.
1: Mbak Rika.
0: Hari apa nanti mau bikin? Hari Minggu ke?
1: Iya Mbak Rika.
0: Bikin acara hari apa?
1: Nanti dikabarin lagi Mbak Rika ya.
0: Oh, sedapnya itu hari Sabtu atau hari Minggu.
1: Dikabarin lagi nanti. Kayaknya seperti itulah Mbak Rika.
0: Iya, soalnya kan hajatannya jauh tuh. Kalau satu minggu kan kita kan banyak libur kan.
1: Itulah Mbak Rika, tanggal-tanggal ini, tanggal-tanggal awal kan.
0: Juga ya, tanggal-tanggal awal ya. Yalah, salah-salah.
1: Tanggal belasan,
0: gak minta. Iya, salah-salah buat siapa yang?
1: Yalah, kalau memang Pak Demang mau ngerujak kan, Mbak Rika kan? Nanti yang bawa petis Mbak Rika ya?
0: Oh, bawa petis. Yang bawa petis.
1: Kencur ya Mbak Rika ya?
0: Apa?
1: Sama kencur.
0: Oh, sama kencur.
1: Ya, kalau rujak kan kencur baru enak kan? Sama petis.
0: Petis sama kencur udah dari yang lucu nih. Ayo, siapa yang bawa gula merah?
1: Mas Prabu nanti bawa bengkoang kan?
0: Mas Prabu bawa bengkoang. Iya.
1: Nanti Bang Ile bawa ini kalau mangga kan?
0: Mangga, ayo.
1: Makcik Ma bawa nanas nanti ya.
0: Makcik Ma bawa nanas. Ada lagi siapa lagi yang nak ikut?
1: Bang Ile bawa mentimun nanti. Mbak Rika tak usah lah, makan aja Mbak Rika ya.
0: Bawa perut aja lah.
1: Mbak Rika nanti ngajaknya di tepi laut kan Mbak Rika kan.
0: Itulah di tepi laut dia sedap ya. Nengok-nengok sunset.
1: Makan rujak Mbak Rika kan. Mana angin kencang lagi kan.
0: Iya.
1: Orang makannya yang hangat-hangat. Bakso Mbak Rika kan. Rujak. Aduh.
0: Dia ini. Oh iya. Kok sama? Hah? Macam mana cerita nih? Kata
1: apa,
0: kata Pak Demang rujakan yang ucu yang bawa nanas tadi, yang ucu

0: nak buat apa?
1: Kencur sama petis.
0: Oh enggak katanya. Yang Ucu bawa nanas. Mas Prabu bawa
1: kerubah ayam, kerubah nanas.
0: Iya, Mas Prabu benar bengkoang.
1: Oh, Prabu bawa bengkoang. Pak Demang ya. Kasih ringan aja.
0: Kami bawa daun sop aja lah.
1: Ah, Barika bawa piring aja Barika ya.
0: Bawa piring. Bawa daun sop. Apa daun sop?
1: Ya mana ada. Kecuali mau makan buat pakai daun sop. Mau makan bakso. Iyalah. Yang belum jago lagi.
0: Oh ingat juga. Sangka tak ingat. Tak ingat sudah lah.
1: Nanti marah pula Alip.
0: Lagunya apa?
1: Barika ini minta inilah.
0: Apa tuh?
1: Dari Ella lah Mbak Rika.
0: Ella, yang mana?
1: Ada tanggi.
0: Apa?
1: Ada, tiada tangis lagi.
0: Tiada tangis lagi.
1: Iyalah.
0: Ada.
1: Ada?
0: Adalah. Kalau tak ada, ada kami cari.
1: Mas Prabu satu karung uangnya nanti ya.
0: Tuh Mas Prabu.
1: Soalnya jauh dari Batam kan.
0: Oh dek. Dia bilang dia bawa kulit.
1: Sekalian mampir ke RRI ya.
0: Dia bilang dia bawa kulit durian.
1: Siapa?
0: Mas Prabu.
1: Bawa kulit durian.
0: Rujak kulit durian enak banget kata dia.
1: Suka dia lah.
0: Kak Berlian nak ikut. Boleh tak?
1: Mama Berlian ikut.
0: Iya dia bawa belacan.
1: Oh iya betul-betul belacan sama gula merah ya mak itu mak beliannya.
0: Ah tuh dah lah tuh, dah ada belacan.
1: Ya, harus pakai ada gula merah Mbak Rika kan.
0: Bawa cabai rawit ya agak-agak 2 biji Kak Berlian.
1: Siapa yang mau 20 biji Ben? Kalau nggak pedas nggak enak kalau rujak Mbak Rika ya harus 20 biji Mbak Rika ya.
0: 2 biji? Jangan 20 biji.
1: Jadi?
0: Kalau 20 biji itu awas sakit perut pula kita nanti.
1: Kilo.
0: Boleh juga sekilo buat masak ya kat rumah ya.
1: Nanti mampir ke RRI ya Mbak Rika ya.
0: Iyalah. Nah jadi iyalah. Nih pada mengerucak nih. Jerawajalah
1: kalau memang betul Mbak Rika ya. Tak ada salahnya Mbak Rika ya.
0: Dah tanggalnya dah diputuskan nih Mas Prabu.
1: Tanggal berapa?
0: Esok tanggal 32 kata dia.
1: Oh tanggal 32. Lama lah sebulan lagi. Iyalah. Iyalah kita coba Rika ya.
0: Okay.
1: Yang belum minta udah lagu tiada tangis lagi.
0: Salam-salam ya. Tuh tak ada.
1: Gitu aja Mbak Rika ya.
0: Oke, makasih.
1: Nanti disambung aja nanti ngerujak Mbak Rika.
0: Oke, nanti
1: udah
0: ya.
1: Udah malam nanti.
0: Udah malam.
1: Makan rujak. Ya, makasih.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Eyang Ucu dari Tembeling Tanjung. Oke, baik pendengar menjadi penelpon yang terakhir ya di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Pak Demang sudah punya teman buat ngerujak ya Pak Demang ya. Tinggal tunggu nanti tanggal 32 nanti sebulan lagi nanti. Baik, terima kasih buat semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulung

pendengar seiring terdengarnya musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali sepagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Mariani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selalu mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital serta di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari Sabtu ya, hari pertama di bulan Agustus tahun 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat ya, apalagi di awal bulan ini, di awal bulan kemerdekaan negara kita pendengar ya. Semoga Anda tetap semangat dan semakin semangat, apalagi ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Saya Liza Andriani akan menemani di Tajuk Pinang Pagi jelang ke pukul 10 nanti. Dan kita akan awali Tajuk Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97 dan Al-Baqarah ayat 196 hingga 197 yang akan dibacakan oleh Nurlisan.

semuanya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah sebagai pengingat bahwa segala usaha kita didasarkan pada kehendak-Nya, dan sebagai permohonan akan berkah dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah. Bismillah, buka setiap pintu dengan doa dan tawakal. Serahkan segala urusan kepada-Nya yang Maha Mengetahui. Dengan bismillah, rasakan ketenangan dan kekuatan di dalam hati. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan-Nya. Bismillah, ungkapan dalam setiap langkah yang kau ambil, dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dengan bismillah, berikan yang terbaik darimu dalam pekerjaan, hubungan, dan seluruh aspek kehidupan. Bismillah, perhatikan bahwa setiap kebaikan bermula dengan niat yang ikhlas. Tanamkan dalam dirimu motivasi yang tulus dan penuh rasa syukur. Dengan bismillah, hadirkan keberkahan dalam setiap perbuatan, dan saksikanlah bahwa langkahmu dipenuhi dengan kelancaran dan keberhasilan. Bismillah, jangan lupa untuk berdoa dalam setiap langkahmu. Mohon petunjuk dan bimbingan-Nya dalam menghadapi tantangan. Dengan bismillah, tingkatkan kesadaranmu akan kehadiran-Nya, dan rasakan kedekatan dengan Sang Pencipta dalam setiap hela nafas. Bismillah, jadikanlah kata itu sebagai pijakan dan pegangan dalam menjalani hidup yang penuh dengan liku dan rintangan. Dengan bismillah, kau akan merasakan kekuatan yang tak terhingga, sebab di dalam nama Allah terkandung kekuasaan yang abadi. Bismillah, jadikanlah ini sebagai panggilan untuk memulai. Allah Ta'ala akan selalu menyertai. Dengan bismillah, kau akan merasakan kedamaian dan ketenangan, sebab kau tahu bahwa segala sesuatu terjadi dengan seizin-Nya. Jadi, mulailah semuanya dengan bismillah, sebagai pengingat bahwa kita adalah hamba-Nya. Dengan bismillah, kau akan merasakan kehadiran-Nya yang nyata, dan hidupmu akan dipenuhi dengan berkah

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar atau selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa untuk pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan bersama Liza saat ini pendengar sudah ada Ustadz Abdul Malik yang kali ini tersambung via telepon. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana? Iya, bagaimana kabar Ustadz Malik? Lama tidak bersua ya kita.
2: Alhamdulillah baik sekali, sehat pulang.
0: Alhamdulillah. Ustadz masih di Jakarta ya kabarnya ya?
2: Betul, Jakarta. Doakan bulan hadapan sudah kembali.
0: Amin, amin, amin, amin. Sukses, sehat selalu ya Ustadz ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri nih untuk pagi hari ini Ustadz.
2: Baik.
0: Oke, topik kita untuk pagi hari ini apa Ustadz?
2: Topik kita adalah tawakal bukan alasan untuk malas.
0: Tawakal bukan alasan untuk malas. Nah, untuk Anda pendengar ya ingin bertanya kepada Ustadz Malik, nanti bisa ikutan via telepon 2700 ya. Untuk WhatsApp tidak bisa kami gunakan via teleponnya. Kalau mau ikutan via WhatsApp cukup bisa kirimkan pesan saja karena kami sedang tersambung via telepon WhatsApp dengan Ustadz Abdul Malik untuk pagi hari ini. Sebelum kami buka kesempatan untuk Anda ingin bertanya kepada Ustadz Malik, kita akan dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Abdul Malik dengan topik tawakal bukan alasan untuk malas. Oke, silakan Ustadz Malik.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ahya ba'da. Wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan yang ya, adalah diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Tidak ada yang tidak pernah bersalah dalam hidup. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Maka mestilah kita manfaatkan nikmat hidup ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat syukur, dengan nikmat hidup ini pula kita mampu melaksanakan yang kedua setelah kita bertobat kepada Allah, yaitu beramal saleh sebagai perbendaharaan kita, sebagai wujud kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nikmati, mari kita syukuri nikmat ini sama-sama melepaskan kesempatan. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat dengan ucapan Allah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta bersyukur dengan ucapan serta bersalam dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan coba sama-sama merenungi tema kita, yaitu tawakal bukan alasan. Ada kalimat yang terdengar religius, tetapi kadang dipakai untuk keengganan dalam usaha. Saya tawakal saja. Seseorang tidak belajar lalu menyerahkan hasil ujiannya kepada Allah. Tidak mencari pekerjaan, tetapi menunggu rezeki. tidak berobat ketika sakit, namun berharap sembuh. Atau bekerja tanpa disiplin, lalu menyebut kegagalan sebagai takdir. Sikap ini bukan tawakal. Jangan-jangan ia adalah kemalasan yang diberi nama agama. Islam tidak mempertentangkan antara iman kepada takdir dengan kesungguhan bekerja. Tawakal justru menyatukan dua gerak. Satu sisi, anggota badan menggunakan sebab yang halal sebaik-baiknya. Dan satu sisi yang lain adalah hati yang bersandar kepada Allah dan menerima keputusan. Ikhtiar tanpa tawakal mudah melahirkan kesombongan dan kecemasan. Tawakal tanpa ikhtiar berubah jadi angkuh. Seorang mukmin harus tekun pada proses tanpa mempertuhankan proses, serta tenang menghadapi hasil tanpa meninggalkan tanggung jawab. Para pendengar RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna tawakal kalau kita lihat dari akar bahasa Arab itu berasal daripada wa kalam. Wa kalam atau wakala. Yang secara bahasa maknanya adalah menyerahkan urusan dan mempercayakan penanganannya kepada orang atau kepada pihak lain. Ya, kita juga namanya di dalam keseharian kita menyebutnya dengan wakil. Wakil, wakilkan, menyerahkan. Nah, dalam pengertian syariat, tawakal bukan pengosongan usaha, melainkan kepercayaan hati kepada kecukupan Allah setelah melaksanakan kewajiban dan sebab yang dibenarkan. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tawakal sebagai keadaan hati yang lahir dan taufik. Seseorang mempercayai Allah sebagai pengatur, tetapi tetap bergerak menurut hukum sebab akibat yang Allah tetap. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut tawakal sebagai amal dan penghambaan hati. Karena tempatnya di hati, gerak badan jalankan sebab tidak membatalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 109. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila, maka kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Susunan ayat ini, Allah menyebut kata azamta, menyebut satu tindakan tekad, keputusan, kemudian fatawakkal, bertawakal. Maka para ulama tafsir seperti Imam At-Tabari misalnya menjelaskan bahwa ada semacam keputusan, ada semacam tekad, misalnya bermusyawarah menetapkan keputusan dalam ini Nabi Muhammad SAW, barulah Nabi kemudian diperintahkan melaksanakan apa yang diputuskan sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Asyur misalnya dalam At-Tahrir wa Tanwir itu menegaskan bahwa tawakal datang sesudah pertimbangan dan keteguhan hati. Ia bukan alasan untuk meninggalkan perencanaan, sebab kaitannya dengan ayat ini, syawarah sendiri adalah salah satu sebab untuk menentukan atau menemukan tindakan yang paling tepat. Nah, kalau kita lihat lagi dalam ayat ini lebih terinci, kan, tawakal itu adalah satu kesatuan. Ada tiga unsur di sana. Pertama, tawakal itu adalah hati yang yakin bahwa hanya Allah yang menentukan. Yang kedua, manusia mengambil sebab secara sungguh-sungguh dan halal. Dan yang ketiga, berusaha menerima hasil tanpa putus asa, tanpa protes kepada Allah, atau halalkan segala cara. Inilah yang disebut dengan tawakal yang aktif, bukan pasrah yang pasif. Pak, jangan sampai kita salah di dalam menginterpretasikan kata tawakal itu yang kemudian kita berlindung kemalasan kita. Padahal tawakal itu menghendaki hati yang berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengerahkan segala potensi untuk berusaha sebagai sebab akibat. Dan ketiga adalah kita betul-betul menerima hasil tanpa ada putus asa. Yang

0: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
1: Ya, pendengar, sudah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Malik di pagi hari ini ya, terkait dengan tawakal, pendengar. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Malik, silakan di line telepon 27100 ya. Di luar kota menggunakan kode area 0771-27100. Sedangkan untuk WhatsApp hanya bisa via pesan saja, ketikkan pesan Anda, nanti akan Liza bacakan pertanyaannya untuk Ustadz Abdul Malik ya. Silakan di line telepon dan juga WhatsApp. Kalau belum teleponnya, kita ke WhatsApp dulu. Ada dari Pak Tio di Bintan. Ya Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Tio di Bintan. Assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum.
1: Ya Ustadz, ingin bertanya bagaimana cara menanamkan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa tawakal itu harus diawali dengan ikhtiar, bukan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Oke, mungkin bisa dijawab dulu Ustadz.
2: Iya. Baik, terima kasih Pak Tio yang ada di hutan. Bagaimana caranya ya menanamkan pada kita pribadi, ya, anak-anak kita terkait dengan tawakal ini adalah sesuatu yang kita laksanakan. Kita ada usaha terlebih dahulu. Baik, kita lihat di dalam Al-Quran, surah An-Najm, surah yang susunannya 53 dalam Al-Quran, ayat yang ke-39 sampai 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Maksudnya adalah bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya telah akan diperlihatkan. Nah, ayat ini berbicara tentang pertanggungjawaban amal, tetapi sekaligus menanamkan kaidah moral. Manusia dinilai atas sa'yunnya, yaitu usahanya, usaha yang benar-benar itu. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa seseorang itu tidak memperoleh pahala kecuali dari usahanya. Sementara karunia Allah tetap lebih luas daripada amal hamba. Karena itu, doa dan harapan harus melahirkan langkah, bukan menggantikan. Artinya, bahwa manusia ada usahanya. Jadi, dan karunia Allah itu luas, tetapi ya karena saking luasnya, memang sudah semestinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia-Nya, tetapi ada jalan kita ke sana. Jadi doa itu bukan, atau begini juga di dalam ayat yang lain misalnya, yaitu biasa dibaca oleh para imam salat Jumat, yaitu ayat surah Al-Jumu'ah, yaitu surah yang ke-62 ayat 10. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Yaitu apabila sholat telah dilaksanakan, pertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lihat di sini, sholat kemudian suruh bertebaran. Artinya bahwa ya kita sholat sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat juga ada sebab. Itu sebabnya ya, kalau kita mencari rezeki ya harus bertebaran. Nah itu, jadi seperti itu. Maka jangan sampai kita hanya melaksanakan satu sisi, ya, sisi keyakinan. Keyakinan itu sudah satu hal yang mesti kita ada di dalam diri kita. Tetapi yang lebih lagi adalah ada unsur kita memenuhi sebab akibat. Karena sebab akibat itu pun Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan hukum itu atau sun.
1: Kira-kira. Oke. Ya itu dia Pak Tio di Bintani ya. Semoga jelas jawaban dari Ustadz Abdul Malik. Dan ini juga ada WhatsApp dari Ibu Sinta di Jalan Jawa Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya bagaimana supaya kita tidak sombong dan malas. Kiat-kiatnya bagaimana nih Ustadz? Dari Ibu Sinta di Jalan Jawa, mohon penjelasannya, terima kasih. Iya, yeah. Supaya kita tidak sombong dan malas, ya kiat-kiatnya bagaimana Ustadz? Silakan.
2: Baik, ya. Bagaimana kita supaya tidak sombong dan tidak malas? Nah, tadi kita menyebutkan di awal bahwa ikhtiar tanpa tawakal itu mudah melahirkan kesombongan dan kecemasan.
1: Yeah.
2: Karena mengapa? Nah, ini berarti orang ini betul-betul memegangi bahwa apa yang dia apa yang terjadi pada dia itu adalah benar-benar atas usahanya. Itu bisa melahirkan kesombongan. Padahal tidak begitu di dalam kenyataannya. Coba sekarang pagi ini kita itu membuat dalam bahasa Melayu senarai kegiatan kita. Kita buatlah ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, mungkin ada rancangan 10 kegiatan. Nah, apakah kemudian kita mampu memastikan 10 pekerjaan kita itu selesai pada hari ini? Ini barangkali ada yang tidak, berarti segala sesuatu itu bukan atas kendali kita. Nah ini, jadi orang yang menyombongkan diri itu terkadang adalah menganggap bahwa usahanya itulah yang mengantarkan dia kepada kesuksesan, kepada terlaksananya sebuah itu. Padahal tadi kalau kita tadi belajar, kita buat senarai, ternyata tidak seluruh senarai itu bisa kita laksanakan. Nah, tapi juga mesti ingat, tawakal tanpa ikhtiar itu berubah jadi angan-angan. Ya. Nah itu tadi malas, berharap sajalah, tidak begitu boleh. Nah, makanya ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa nanti. Ya kan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah tawakal ini? Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruzqtum kama turziqut tayr taghdu hisama wa taruhu bitan. Apa kata Nabi? Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, niscaya kalian diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang pada petang hari dalam keadaan kenyang. Ini pesannya bagaimana? Ini pesan tertangkap. Di sini, iya benar bahwa Allah itu menjamin, kita meyakini sebagai seorang muslim Allah itu menjamin rezeki kita ini. Tetapi bagaimana di sini kalimat hadisnya yaitu taghdu hisama wa taruhu bitana, dia itu pergi pagi hari untuk mencari burung tadi, kemudian pulang dengan kenyang. Artinya apa? Ada usahanya. Dia tidak seharian itu berdiam di sarangnya, tidak. Tapi dia pergi pagi hari. Dari sarangnya itu pergi dia mencari. Kemudian pulangnya itu adalah dengan kenyang. Artinya ini ada usaha. Kira-kira begitu.
1: Oke. Ya Bu Sinta ya, sudah tahu ya. Sudah dijawab sama Ustadz Abdul Malik ya, semoga jelas. Dan ada lagi dari Ibu Rina ya. Untuk Anda yang ingin telepon juga boleh ya, tapi hanya bisa di line telepon 27100 pendengar, atau bisa WhatsApp ke 0811 7789830. Ini ada dari Ibu Rina di kilometer 9. Assalamualaikum Ustadz Malik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Bagaimana nih Ustadz agar kita tidak terjebak menggunakan kata tawakal sebagai alasan untuk menunda atau menghindari kewajiban? Kadang-kadang saya merasa ingin mengerjakan sesuatu, tapi besok sajalah. Lalu membenarkan diri dengan berkata, ya sudah tawakal saja. Apakah itu termasuk tawakal Ustadz atau justru mengikuti rasa malas?
2: Baik ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi tawakal di dalam hidup kita ini, ya. Nah, jangan sampai kemudian kita terjebak kemalasan. Yang pertama, langkahnya. Sepertinya barangkali ini juga penutup bagi kita. Ya. Yang pertama itu bagaimana itu supaya kita betul-betul menerapkan tawakal dalam hidup. Yang pertama, tetapkan tujuan yang halal dan jelas. Ya. Tawakal itu tidak dapat menjadi pembenaran bagi tujuan yang haram. Ya, mintalah rezeki, ilmu, kesehatan, keberhasilan dengan jalan yang diridhai Allah. Nah, ubahlah harapan umum jadi harapan yang dapat terjaga. Ditetapkan dulu. Sama kalau kita mau mengerjakan sesuatu, ini kerjaannya ini halal atau haram. Ya. Itu yang terlebih dahulu supaya kita jelas. Jadi yang kita bertawakal pun tujuannya adalah tujuan yang jelas halal. Yang kedua itu bedakan mana wilayah usaha dan wilayah hasil. Ya. Yaitu seperti apa wilayah usaha itu? Maksudnya waktu belajar, ya. Kemudian mutu sebuah pekerjaan, kedisiplinan, kejujuran, konsultasi kepada orang yang lebih tahu, mengevaluasi di dalam wilayah usaha kita. Nah itu adalah wilayah usaha. Nah wilayah hasil, nilai akhir, keputusan orang lain, kalau nanti berusaha keadaan pasar, kemudian bahan faktor eksternal tidak sepenuhnya berada di dalam kendali kita, wilayahnya adalah wilayah hasil. Jadi itu seperti itu. Ya. Jadi yang kedua itu bedakan wilayah usaha dan yang ketiga, ya, supaya kita menerapkan tawakal di dalam kita, siapkan sebab dengan ihsan. Ya, siapkan sebab. Artinya perangkat-perangkat. Ya, seperti apa? Buat rencana, pelajari keterampilan, minta nasihat kepada yang asli, yang ahli, ukur risiko, siapkan alternatif. Nah, itu strategi kita. Jadi tawakal tidak meniadakan datang.

0: tanpa menceladak diri. Jika gagal, periksa strategi, bagaimana keterampilan, bagaimana waktunya, dan keputusan yang dapat diperbaiki. Nah, mengakui kesalahan manusia tidak berarti menolak takdir. Sebaliknya, belajar dari kesalahan adalah bagian dari ikhtiar berikut. Kira-kira. Dan yang keenam, tentu saja terima hasil dan terus bergerak. Artinya ridho. Ya. Nah, ridho itu bukan berarti berhenti mencoba. Seorang mukmin menerima kejadian yang telah berlalu, mengambil pelajaran, lalu memulai ikhtiar baru. Ia tidak sombong saat berhasil dan tidak lumpuh saat gagal. Kira-kira begitulah mendeteksi tadi. Nah, bagaimana tadi perkara terkait kita menunda-nunda? Nah, jangan sampai nanti bertawakal padahal itu karena kegagalan kita di dalam memanage waktu yang seharusnya. Yang seharusnya itu waktunya apa? Kita melaksanakannya pada waktu itu, kita undur. Berarti kita tidak mampu di dalam memanage waktu. Nah, jadi kira-kira begitu. Sebabnya kita tidak lalu. Padahal kesempatan hadir, dan kita tidak. Itu karena kita tidak mengetahui kapan kita sakit, kapan kita mungkin punya kesibukan yang lain. Yeah. Selagi kita waktu senggang,
1: jangan tunda,
0: mestilah
1: ya?
0: Kita jangan ditunda. Kira-kira begitu.
1: Oke, nah itu dia Bu Rina ya, semoga jelas. Dan kita udah di ujung acara nih Ustadz, mungkin kesimpulan atau pesan untuk pendengar kita di pagi hari ini Ustadz, terkait dengan tawakal.
0: Ya, baik, mari sama-sama kita menghindari sikap malas kita ini, dan jangan sampai kita berlindung di kalimat atau kata tawakal ini. Nah, tawakal itu adalah ada tiga komponen di sana. Yang pertama adalah kita benar-benar menautkan hati kita, kepercayaan kita bahwa Allah lah yang menentukan. Yang kedua adalah manusia mengambil sebab secara sungguh-sungguh dan tentu saja dengan cara yang halal. Usaha kita. Dan yang ketiga, setelah berusaha nanti, ia menerima hasil tanpa ada. Dan mari banyak juga berdoa terhindar dari kemalasan ini, berlindung di kata tawakal ini, dan Allah makinni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Salam. Selalu mengajarkan kita doa Allah makinni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada kamu, minal ajzi, daripada ketidakmampuan, wal kasal, ajas, tidak mampu melakukan kebaikan. Sedangkan kasal, kemalasan itu apa? Enggan, padahal mampu melakukan. Kalau ajas, itu memang tidak mampu. Tidak ada kekuatan. Tetapi kita juga berlindung. Mudah-mudahan kita mampu melakukan kebaikan. Tapi ada yang kita mampu, tapi kita enggan. Namanya malas. Nah, itu dia.
1: Oke, okay. Itu dia ya kesimpulan untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi tapi kita sudah di ujung acara nih Ustaz. Mohon maaf untuk Pak Ahmadi. Mohon maaf Pak Ahmadi, mungkin lain waktu ya Pak Ahmadi ya. Oke, okay. Ustaz terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di pagi hari ini. Sehat selalu Ustaz.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, yeah. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Abdul Malik terkait dengan tawakal bukan alasan untuk malas. Semoga kita dihindarkan ya dari sifat malas ini ya Ustadz ya. Oke, kita tutup Mutiara Pagi hari ini dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. BKHIT Kepulauan Riau mengamankan 120 koli komoditas hortikultura ilegal di Pelabuhan Sri Payung, Tanjung Pinang. Upaya penyelundupan 17 gram sabu dan 11 butir pil ekstasi ke lapas narkotika kelas 2 Tanjung Pinang berhasil digagalkan petugas. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Sabtu, 1 Agustus 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau mengamankan 120 koli komoditas hortikultura ilegal di Pelabuhan Sri Payung, Tanjung Pinang.
1: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau mengamankan 120 koli berisi bawang putih, cabai, dan berbagai jenis bawang ilegal di Pelabuhan Sri Payung kilometer 6 kota Tanjung Pinang. Komoditas hortikultura tersebut rencananya akan dikirim menggunakan kapal barang menuju Sendanau, Kabupaten Natuna pada Senin 27 Juli 2026. Pejabat fungsional BKHIT Kepri Wilayah Tanjung Pinang, Nataliana, mengatakan tindakan pengamanan dilakukan karena komoditas tersebut diduga tidak memenuhi ketentuan lalu lintas media pembawa sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2012. Menurutnya, bawang yang berasal dari kawasan bebas memiliki ketentuan peredaran sehingga tidak dapat dipasarkan ke wilayah yang tidak termasuk kawasan bebas.
2: Hari ini kita kembalikan ke gudang dan kita segel di sana sesuai ini, pakai segelnya karantina. Karena sesuai dengan peraturan Permentan 43 2012 bahwa bawang itu untuk kawasan bebas, tidak bisa diedarkan di luar-luar dari sini.
1: Seorang pemilik barang, Aan, mengatakan menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas. Namun ia menyayangkan pengamanan tersebut karena komoditas yang dibawa diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di Sendanau Natuna yang masih merupakan bagian dari Provinsi Kepri.
3: Masih sama-sama Kepulauan Riau, Bang. Justru ini juga yang kita pertanyakan, kan. Kenapa sesama Kepulauan Riau pun kita agak ini. Jadi bingung juga, orang itu lagi butuh bawang, kita pun gimana. Ini lagi cari juga solusinya ini. Ini perlu kita dudukkan, karena nggak ada, sana kan masyarakat, bagian dari masyarakat Kepulauan Riau juga, Bang.
1: Proses pemeriksaan administrasi diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. Namun apabila diperlukan pengujian laboratorium, waktu penyelesaiannya akan menyesuaikan dengan hasil uji terhadap media pembawa. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penyelundupan sekitar 17 gram sabu dan 11 butir pil ekstasi ke lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang berhasil digagalkan petugas.
4: Lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang diduga dibawa masuk oleh seorang pengunjung. Barang haram tersebut diduga disembunyikan di dalam anus pelaku. Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang, Fauzi Harahap, mengatakan pengungkapan kasus itu merupakan hasil kerjasama lapas dengan Satres Narkoba Polres Bintan dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan permasyarakatan. Peristiwa tersebut terjadi pada 20 Juli 2026. Fauzi menjelaskan, petugas sebelumnya menerima informasi akan adanya upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Menindaklanjuti informasi itu, pengamanan dan pengawasan pada layanan kunjungan langsung diperketat. Dari hasil pemantauan kamera pengawas atau CCTV, petugas mencurigai gerak-gerik seorang pengunjung yang beberapa kali memasuki kamar mandi. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu paket yang dibungkus kondom dan diduga berisi sekitar 17 gram sabu serta 11 butir pil ekstasi.
5: Kita dengan jajaran melakukan penggagalan penyelundupan narkotika yang diduga itu adalah dibawa oleh salah satu pengunjung kita waktu itu berkunjung dengan warga binaan. Yang kemudian tim kita di lapangan mendapat informasi itu dan melakukan pengawasan pemantauan lewat CCTV. Langkah pencegahan itu dilakukan di lapangan dan ditemukan barang bukti yang diduga jenis sabu dan obat terlarang. Yang kemudian selanjutnya kita berkoordinasi dengan pihak Polres Bintan untuk melakukan penyidikan terkait dengan barang bukti dan pelaku yang terkait dengan.
4: Fauzi juga menambahkan hingga saat ini petugas lapas narkotika kelas 2 Tanjung Pinang telah 5 kali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Menurutnya pengawasan akan terus diperketat dan sinergi dengan kepolisian terus ditingkatkan untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan lapas. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Tanjung Pinang menggelar perkemahan orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan tahun 2026 yang diikuti 75 kepala sekolah SD dan SMP.
7: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Kota Tanjung Pinang menggelar upacara pembukaan perkemahan orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Mabigus tahun 2026 di Bumi Perkemahan Bukit Manuk, Tanjung Pinang. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari 2 malam itu diikuti 75 kepala sekolah jenjang SD dan SMP negeri maupun swasta sebagai ketua Mabigus di sekolah masing-masing Jumat kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Ramansyah mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menghadirkan inovasi pembinaan karakter melalui kegiatan kepramukaan, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat. Lis menjelaskan, seluruh peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan selama 3 hari 2 malam dengan dukungan fasilitas yang telah disiapkan panitia, termasuk pos kesehatan.
8: 3 hari 2 malam ya, mereka menginap di sini dengan segala kita siapkan semua, juga ada pos kesehatannya dan segala macam yang sudah disiapkan oleh Kuarcap sebagai pelaksana ya.
7: Ia berharap pengalaman yang diperoleh para kepala sekolah dapat diterapkan di sekolah masing-masing guna memperkuat pembinaan non-akademik melalui gerakan pramuka. Ketua Panitia Perkemahan Orientasi Mabigus, Surjadi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kepemimpinan para kepala sekolah selaku ketua Mabigus. Hal ini agar mampu memberikan dukungan terhadap pembinaan, pendanaan, serta penyedia sarana dan prasarana kepramukaan di gugus depan masing-masing.
9: Memperkuat peran kepala sekolah sebagai ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan dalam mewujudkan pembinaan pramuka yang berkualitas.
7: Ia menambahkan, penyelenggaraan kegiatan mendapat dukungan dari Pemkot Tanjung Pinang, Dinas Pendidikan serta berbagai perangkat daerah. Pembiayaan kegiatan berasal dari kontribusi peserta dan dana operasional kuartir cabang yang dikelola secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendukung seluruh rangkaian perkemahan orientasi Mabigus tahun 2026. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Stunting tidak hanya membuat anak bertubuh lebih pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi kecerdasan, kesehatan, hingga produktivitas saat dewasa. Ikatan Dokter Indonesia Kota Tanjung Pinang mengingatkan bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun.
10: Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang dampaknya dapat dirasakan hingga anak memasuki usia dewasa. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi pada masa awal kehidupan, terutama dalam 1000 hari pertama, sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Tanjung Pinang Dr. Devi Atriani menjelaskan bahwa stunting bukan sekedar persoalan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Menurutnya anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, kemampuan belajar yang lebih rendah, daya tahan tubuh yang lemah, serta lebih mudah terserang penyakit. Dr. Devi Atriani juga mengatakan dampak tersebut dapat berlanjut hingga usia dewasa. Mereka yang mengalami stunting saat kecil berpotensi memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah, pendapatan yang lebih kecil, serta berisiko lebih tinggi mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.
11: Kalau waktu apa namanya masanya usia anak-anak ya, mungkin penyakit-penyakit infeksi bisa mudah ya, seperti TBC misalnya, atau penyakit yang lain, penyakit infeksi apapun lah. Nah, tapi untuk jangka panjangnya, stunting sendiri itu berisiko untuk menyebabkan penyakit-penyakit metabolik. Karena di sini dia terjadi kegagalan tumbuh dari sel-sel tubuh, semua sel tubuh termasuk sel otak, dia pasti pengaruh ke kognitif, nanti mempengaruhi kecerdasan. Kemudian kalau dia kenanya ke ini sel-sel pankreas, di mana pankreas itu menghasilkan insulin, nah nantinya dia bisa resiko untuk terjadi diabetes mellitus pada usia dewasa. Jadi kaitannya sama penyakit metabolik jadinya, gitu. Hipertensi, diabetes mellitus, stroke ya seperti itu.
10: Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Tanjung Pinang Dr. Devi Atriani menghimbau para orang tua untuk untuk memastikan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita terpenuhi, memberikan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, serta rutin memantau pertumbuhan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Dengan pencegahan sejak dini, anak-anak diharapkan dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Maraknya peredaran rokok ilegal di masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari disparitas harga hingga kebutuhan daya beli masyarakat terhadap rokok ilegal.
12: Maraknya peredaran rokok ilegal di masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari disparitas harga hingga kebutuhan daya beli masyarakat terhadap rokok ilegal. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Tanjung Pinang, Setia Handaya, mengatakan bahwa disparitas harga menjadi salah satu faktor utama masih maraknya rokok ilegal di tengah masyarakat. Harga rokok legal lebih tinggi jika dibandingkan dengan rokok ilegal. Selain itu, daya beli masyarakat yang merokok tetapi hanya mampu membeli rokok yang murah menyebabkan kebutuhan akan rokok yang terjangkau cukup tinggi di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan peredaran rokok ilegal sangat tinggi di masyarakat.
13: Masyarakat daya beli hanya mampu untuk beli yang itu gitu. Jadi peminatnya tuh masih tinggi. Ketika peminatnya masih tinggi, otomatis penyediaannya juga akan terus menyediakan. Apa ya? Siklusnya masih nyambung terus gitu ya. Kenapa penyediaannya masih menyediakan? Ya karena untungnya juga banyak buat dia gitu. Akhirnya ya masih banyak beredar itu jadinya.
12: Menurut Handaya, dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap rokok ilegal, penyedia rokok ilegal pun akan semakin terus menyediakan produk tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya dalam melakukan pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Guna mencegah kenakalan remaja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan melaksanakan program Gerakan Cegah Nakal Gegana.
14: Gerakan Cegah Nakal atau Gegana merupakan inovasi baru dari Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bintan dalam rangka mencegah kenakalan remaja untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Inovasi ini diperuntukkan bagi anak usia sekolah di tingkat sekolah menengah pertama SMP sederajat. Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Suarsono mengatakan program tersebut merupakan bentuk implementasi peraturan daerah Perda nomor 2 tahun 2016 yang salah satu pasalnya mengatur tentang jam belajar malam bagi anak sekolah. Dalam pelaksanaannya nanti, Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Setiap hari Senin, pejabat Satpol PP secara bergantian akan menjadi inspektur upacara di SMP yang ada di Kabupaten Bintan.
15: Sebagai implementasi Perda nomor 2 tahun 2016, satu pasal dia tentang jam belajar anak sekolah yang pernah dicanangkan oleh zaman bupati terdahulu itu. Jadi sebagai kegiatan, Satpol PP telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk menjadi inspektur upacara setiap hari Senin bergiliran di SLTP yang ada di wilayah Kabupaten Bintan.
14: Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Suarsono, momentum tahun ajaran baru menjadi waktu yang tepat untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik, terutama siswa yang baru memasuki jenjang SMP, mengenai aturan jam belajar malam.
15: Karena banyak anak-anak, ini kan pas tahun ajaran baru, banyak anak-anak sekolah dasar yang masuk ke SMP, nggak tahu ada jam belajar malam itu. Sekarang sosialisasi dan mulai malam-malam belajar ini, Satpol pun mengadakan patroli untuk mengurangi kenakalan-kenakalan remaja lah yang ada di Kabupaten Bintan.
14: Program inovasi Gegana ini akan dimulai Agustus 2026 ini, direncanakan pada Senin 3 Agustus 2026 dilakukan sosialisasi ke sejumlah sekolah. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
6: KONI Kota Tanjung Pinang matangkan persiapan kontingen hadapi Porprov Kepulauan Riau 2026.
16: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan kontingen menghadapi Porprov Kepulauan Riau ke-6 yang akan digelar pada tanggal 1 hingga 8 November tahun 2026. Sebagai tuan rumah, Kota Tanjung Pinang menargetkan tampil maksimal melalui penguatan pembinaan atlet, pemusatan latihan, dan koordinasi lintas sektor. Ketua KONI Kota Tanjung Pinang, Abdul Halim, mengatakan persiapan kontingen telah memasuki tahap yang cukup baik. Dirinya menjelaskan Kota Tanjung Pinang berencana mengikuti seluruh 32 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Porprov Kepri tahun 2026. Program training center juga telah dimulai berjalan di sejumlah cabang olahraga dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemusatan latihan penuh bersama Dispora Kota Tanjung Pinang.
17: Posisi khusus Tanjung Pinang di posisi TC berjalan. Nanti akan dilakukan TC penuh bersama Dispora Kota Tanjung Pinang.
16: Pengamat olahraga Kepri, Bura Milan menilai Kota Tanjung Pinang memiliki pengalaman yang cukup sebagai tuan rumah penyelenggaraan Poprov. Ia menekankan pentingnya sinergi antara KONI Kepri, KONI Tanjung Pinang, pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan pemerintah Provinsi Kepri agar seluruh tahapan persiapan, mulai dari infrastruktur, jadwal kegiatan, hingga pendanaan dapat berjalan secara terkoordinasi.
18: Yang perlu diingat mungkin ya, di samping yang teknis penggaraan seperti logo, seperti venue, ya, seperti maskot dan lain-lainnya, yang penting adalah waktu. Waktu dari sekarang tuh, karena waktunya tidak lama lagi. Yang kedua, infrastrukturnya termasuk venue yang kami sebutkan tadi. Yang standar tentunya, karena kita akan menghadapi PON ke-22 tahun 2028.
16: Menurut Ketua KONI Kota Tanjung Pinang, cabang olahraga renang dan atletik masih menjadi andalan Tanjung Pinang berdasarkan capaian pada Popda dan Poprov sebelumnya. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan venue latihan yang dimiliki Pemkot Tanjung Pinang. Hal tersebut mengharuskan beberapa cabang olahraga menyewa fasilitas seperti kolam renang, lintasan atletik, hingga lapangan futsal. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar daerah yang berjudul Menekan Inflasi di Daerah Kepulauan, disampaikan oleh Aryo Wisnu.
19: Pendengar, selamat pagi. Mengendalikan inflasi di Provinsi Kepulauan Riau bukanlah pekerjaan sederhana. Sebagai daerah kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau, Kepri menghadapi tantangan distribusi barang yang lebih besar dibandingkan daerah daratan. Sebagian besar kebutuhan pokok masih didatangkan dari luar daerah, sehingga kenaikan ongkos angkut, cuaca buruk, maupun gangguan pasokan dapat langsung mempengaruhi harga di pasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau, pada Juni 2026 mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 4,67% dengan indeks harga konsumen mencapai 113,15. Angka ini naik dibandingkan bulan Mei 2026 yang tercatat sebesar 3,92%. Angka tersebut menjadi sinyal bahwa stabilitas harga masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan. Inflasi memang tidak selalu berdampak buruk. Dalam batas waktu tertentu, inflasi mencerminkan aktivitas ekonomi yang bergerak. Namun ketika harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan masyarakat, kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Daya beli melemah, biaya hidup meningkat, dan kesejahteraan masyarakat pun ikut tertekan. Karakteristik Kepri sebagai wilayah maritim mengharuskan strategi pengendalian inflasi berbeda dengan daerah lain. Penguatan konektivitas antar pulau, kelancaran distribusi logistik, peningkatan produksi pangan lokal, serta pengawasan terhadap ketersediaan stok menjadi langkah yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Gerakan pasar murah dan operasi pasar juga perlu dilakukan secara tepat sasaran, terutama menjelang hari besar keagamaan ketika permintaan masyarakat meningkat. Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, Bank Indonesia, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha, hingga distributor menjadi kunci keberhasilan menjaga stabilitas harga. Di sisi lain, masyarakat juga dapat berperan melalui belanja secara bijak, tidak melakukan pembelian berlebihan, dan mendukung konsumsi produk lokal agar rantai pasok semakin kuat. Pada akhirnya, keberhasilan menekan inflasi di Kepulauan Riau bukan hanya diukur dari rendahnya angka statistik, tetapi juga dari terjaganya daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah. Dengan kolaborasi yang kuat, distribusi yang semakin efisien, dan kebijakan yang tepat sasaran, Kepri memiliki peluang besar untuk menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian komentar.
6: Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BKHIT Kepulauan Riau mengamankan 120 koli komoditas hortikultura ilegal di Pelabuhan Sripayung, Tanjung Pinang. Upaya penyelundupan 17 gram sabu dan 11 butir pil ekstasi ke lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang berhasil digagalkan petugas. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, seperti biasa kita akan dengarkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini bersama BMKG Tanjung Pinang. Pagi ini dari BMKG sudah ada Mas Fadris ya. Halo, selamat pagi Mas Fadris.
2: Halo, selamat pagi Pak.
1: Pagi.
2: Pagi, semangat.
1: Semangat ya Mas ya. Mau malam mingguan nih semangatnya. Awal bulan nih.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya Mas?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Oke Mas Fadris, hari ini pagi ini saya sudah lihat nih ada matahari. Tapi kira-kira bagaimana nanti, apakah akan ada potensi hujan atau ada informasi penting Mas Fadris di awal bulan ini? Silakan sampaikan informasinya.
2: Baik Mbak Liza, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, yang berlaku untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal atau tidak merata. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Bintan. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 93%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang. Untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk wilayah utara, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan skala lokal pada siang hari nanti. Demikian dapat disampaikan, terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga informasinya Mas Fadris. Selamat pagi.
2: Sama-sama, selamat pagi Mbak.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar di mana saja berada, sebelum kami terima telepon Anda di pagi hari ini, kami sampaikan terlebih dahulu ya surat edaran hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari Pemkot Tanjung Pinang ya pendengar. Jadi semalam Pak Abdul Qadir sempat menanyakan, ada edaran nggak nih dari pemerintah terkait dengan pemasangan bendera. Kita bacakan secara lengkap nih ya, Liza bacakan surat edarannya. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 400.10.1.1-5487/SJ tentang sosialisasi tema dan logo hari ulang tahun, disampaikan jadi pendengar tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi dihimbau juga nih untuk memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho, atau hiasan turunan lainnya di lingkungan kantor menggunakan logo yang sudah disediakan ya. Kemudian juga kepada masyarakat juga dihimbau untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan wilayah masing-masing mulai hari ini pendengar, tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Itu diantaranya isi dari surat edaran ya yang kami terima terkait dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Jadi jangan lupa mulai hari ini pendengar diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan wilayah masing-masing. Oke, kita terima di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang menyampaikan informasi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sili Jandiani, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Rasino.
1: Sehat, Pak. Ya, sehat, Pak Rian, ya.
0: Amin, Bapak juga sehat-sehat, ya.
1: Ya, ini informasi, ya. Caranya informasi dulu, ya. Ya. Tanggal hari ini, Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026 tidak terasa kita sudah mencapai bulan baru, bulan yang penuh sakral ya. Jadi ini kondisi cuaca di Bintan Timur, cuaca cukup cerah ya. Semoga kita tetap 5S ya, yaitu sehat, selamat, sukses, semangat, dan sejahtera.
0: Amin. Masya Allah, 5S.
1: Diawali dengan bulan yang sangat berbahagia bagi bangsa Indonesia ya. Dan lalu lintas pada hari ini Cilija tidak begitu ramai. Namun ya, saya kira masyarakat harus menjaga diri, menjaga orang lain, menghormati orang lain dalam berlalu lintas agar kita tetap selamat sampai tujuan. Pada pagi ini kita ingin menyampaikan terkait dengan lahan-lahan di Kijang, Bintan Timur ya. Pada umumnya sejak tahun 70-an lahan di Bintan Timur itu juga saya dikelola oleh Antam yang merupakan badan usaha milik negara, sampai ke Sejang, kemudian sampai ke bahkan sampai ke Tanjung Uban dan Batu Lapan Tanjung Pinang ya. Bahkan jalan-jalan aspal dari Kijang sampai ke bandara dikelola oleh Antam. Makanya bandara dulu dinamakan Bandara Kijang Cilija. Termasuk lahan alumina yang 128 hektar itu diberikan kepada pemerintah provinsi Kepri atau pemerintah daerah. Sering perkembangan waktu lahan-lahan ini berubah status ya. Di area saya Soenam dan sekitarnya itu sudah serahkan kepada pemerintah provinsi Kepri. Sedangkan di Kijang kota setelah pasca tambang banyak yang berubah status ya. Ada lahan yang milik masyarakat, ada surat, ada hak alat hak, dan juga tidak ada surat dari Antam. Ada sertifikat tapi juga tidak ada surat dari PT Antam. Ada surat alas hak dan ada izin dari PT Antam tapi tidak bisa bersertifikat. Nah, ini pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah ke kelurahan atau kecamatan memang tidak berani mengizinkan masyarakat untuk membuat sertifikat. Karena memang sekarang ada aturan dari kemudian ya, bukan aturan, edaran dari Kementerian SDM bahwa lahan antam ini sekarang tidak dihibahkan lagi ke mana-mana, tapi juga bisa disewa atau dibeli. Nah, jadi ini aturan dari edaran dari Kementerian SDM. Tidak kemudian ada yang saat ini kan sudah ada program pemerintah, yaitu program percepatan sertifikat agraria dari pemerintah Provinsi Kepri. Saya kira ini di daerah harus dipilah-pilah ya, bagi masyarakat yang sudah ada izin dari PT Antam. Memang ada pengusaha yang atau pejabat yang memiliki emplasmen di PT Antam. Saya kira harus ada win-win solution kepada masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun di situ tinggal dan juga mempunyai izin dari Antam maupun surat arsak, sehingga bisa kiranya diizinkan untuk membuat surat sertifikat. Apalagi sekarang sudah ada program percepatan agraria dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kepri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino, silakan, masih ada waktu sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Kami terima untuk Anda yang menyampaikan informasi di pagi hari ini. Sedangkan nanti opini publik, seperti biasa, Sabtu Minggu tidak ada topik pendengar. Nanti di opini Anda bisa menyampaikan opini Anda terkait apapun itu di line telepon dan juga WhatsApp kami. Pendengar, informasi dulu untuk Anda dari rri.co.id ya. Kita semalam sudah mendengarkan dialog terkait dengan Porprov Kepulauan Riau. Jadi pendengar, Kota Tanjung Pinang memiliki modal pengalaman yang cukup kuat dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau ke-6 yang akan berlangsung pada 1 sampai 8 November 2026. Sebagai tuan rumah, Tanjung Pinang dinilai siap ya. Telah siap karena sebelumnya beberapa kali menjadi penyelenggara ajang olahraga tingkat provinsi. Pengamat olahraga Kepri yaitu Bura Limar mengatakan berbagai tahapan persiapan seperti pembentukan panitia besar, koordinasi antar organisasi olahraga, peninjauan venue, dan juga penetapan cabang olahraga yang akan dipertandingkan diperkirakan sudah memasuki tahap finalisasi. Dan ia menyarankan agar seluruh tahapan hingga November disusun dalam jadwal kerja yang terukur. Jadi agenda juga punya target penyelesaian yang jelas. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Dan masih kami tunggu di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830 untuk Anda menyampaikan informasi di pagi hari ini. Untuk yang barangkali berolahraga ya di luar sana, cukup mendukung untuk berolahraga pendengar, jalan-jalan pagi ya, atau meregangkan otot ya, daripada tidak olahraga ya. Jadi walaupun sebentar cukup untuk membantu tubuh lebih bugar dan menjaga kesehatan ya. Setengah jam, 10 menit mungkin ya kalau sempat ya, boleh disempat-sempatin ya pendengar agar tetap sehat. Itu harapan kita, sehat selalu. Apalagi di awal bulan ini, semoga semangat terus. Apalagi ada Pro 1 yang setia juga menemani Anda.
2: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kolapa lepaskan? Nah untuk apa?
3: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
2: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tidak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
3: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
2: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
3: Asik! Farel dan kawan-kawan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pendengar, di kesempatan pagi hari ini masih kami tunggu untuk ada yang ingin menyampaikan informasi dan juga barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan pelayanan publik, boleh ya pendengar ya. Namun ada informasi juga dari rr.co.id terkait dengan dugaan korupsi internet Diskom Info. Pendengar, Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kepulauan Riau masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan layanan internet di Diskominfo Kepulauan Riau. Kasipankum Kejati Kepri yaitu Senopati meminta masyarakat dan wartawan memberikan waktu kepada tim penyelidik untuk menuntaskan proses hukum tersebut. Penyelidikan saat ini berfokus pada tahap penghitungan estimasi kerugian keuangan negara dan tim penyelidik juga sudah melayangkan permohonan audit investigasi secara resmi kepada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Diskominfo Kepri mengalokasikan 2,2 miliar nih pendengar dari APBD 2023 untuk sewa layanan internet fiber optik kapasitas 800 Mbps selama setahun. Jadi langkah ini diambil setelah penyidik sebelumnya meminta bantuan nih kepada auditor internal dari bidang pengawasan Kejati Kepri. Upaya berlapis tersebut dilakukan untuk memastikan nilai pasti kerugian negara dalam proyek pengadaan internet tersebut. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca pendengar di rri.co.id.

0: Coklat bendera pendengar ya. Nah ini ada dari Pak Tio di Bintan juga nih yang sudah menginformasikan kalau pagi hari ini sudah memasang bendera merah putih ya. Selamat pagi Mbak Liza katanya. Selamat pagi Pak Tio di Bintan. Ya sehat alhamdulillah, mudah-mudahan Pak juga sehat ya. Saya sudah memasang bendera nih ya di depan rumah. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Hampir terlupa kalau ini udah tanggal 1 Agustus katanya. Iya ya. Cepat sekali waktu berlalu rasanya ya pendengar. Tahu-tahu kita sudah ganti bulan saja. Tahu-tahu kita sudah di Agustus saja. Nah jadi seperti himbauan surat edaran yang beredar, kalau mulai tanggal 1 Agustus ini sampai nanti tanggal 31 Agustus diimbau untuk memasang bendera di rumah ya pendengar ya. Jadi jangan lupa untuk Anda yang belum memasang bisa memasang bendera sekarang ya. Udah pasang, yang udah pasang boleh informasi-informasi juga seperti Pak Tio di Bintan. Selamat pagi dan alhamdulillah kalau informasi yang kami hadirkan juga bermanfaat. Dan pendengar, kabar baik juga untuk Anda para pensiunan di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. PT Taspen Persero Kantor Cabang Tanjung Pinang terus meningkatkan pelayanan melalui program layanan antar pensiunan. Ya, akan kami teruskan setelah ini ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Liza.
0: Pagi, Tok.
1: Pagi, Liza.
0: Saya.
1: Kau merintahkan orang naik.
0: Dah tahu, saya dah tahu. Saya dah tahu, pasti dah tanya ini.
1: Tapi kau tak tunjuk berapa tinggi dan berapa lebar

0: kadang terlalu tenggak, rendah, pusing, kencing, kena bendera. Ha, jadi supaya dapat dikasih tahu berapa bendera yang untuk rumah, berapa bendera untuk kantor. Jadi sesuai dengan apa yang kita lihat. Dagang pula nanti kita lihat, bendera tak nampak dekat bumbung sana dia pasang tiang terlalu tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong deh ya. Baik, terima kasih. Nanti kita coba cari informasinya juga ya. Liza kurang paham soalnya kalau tinggi-tinggi itu ya, ukuran-ukuran itu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Liza.
1: Pagi, Bu Sinta.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Iya Bu,
2: nah, apa ini Ibu mengenai bendera juga ya. Saya kadang-kadang melihat orang memasang bendera itu pakai gagang sapu. Kadang satu lagi karena rumahnya tinggi, ditempel aja kak bumbung rumah. Satu lagi kalau di kalau di pasar tuh dia tuh memasang pagar, memasang apa bendera tuh di tiang listrik aja. Dan satu lagi betul kata Tok Lundi tadi, dia memasang tidak sesuai dengan ukuran. Kadang-kadang dikasih dia macam apa tuh semen, ditacak aja gitu, dicagak gitu aja, nggak diperhatikan bendera itu kiblatnya kemana, asal aja pasang. Kadang tiang itu menceng ke sana, melenceng ke sini. Saya mohon juga pada pihak pemerintah ya, ini kita kan merdeka sudah 81 tahun, biarpun macam mana kita menghargailah perjuangan pahlawan kita yang mati-matian sampai kita merdeka sampai saat ini, walaupun ekonomi kita sekarang agak merosot. Kita hargailah, mudah-mudahan kedepannya Indonesia kita lebih maju dan lebih baik lagi. Itu aja harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sinta di Jalan Jawa ya. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lisa.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar? Semoga sehat semua.
1: Alhamdulillah, Bapak juga sehat-sehat ya Pak Yanto ya. Silakan Pak Yanto.
3: Amin. 1 Agustus hari Sabtu Mbak Lisa ya. Tanpa disadari memang, dan juga tanpa disuruh, saya karena ingat dan juga sudah bulan yang lalu saya persiapkan dari bambu Mbak Lisa ya. Mengenai tiang bendera itu sebenarnya itu kalau lingkungan kita tanggung jawab Pak RT, kalau menurut saya tegurlah supaya itu memang nggak semarak. Sudah beberapa tahun ini memasang bendera bangsa kita ini nggak semarak. Saya jujur aja ngaku, di mana-mana itu nggak semarak, nggak seperti dulu masih sekolah SD SMP ya, diwajibkan pagar harus dicat segala macam, berlomba-lomba dapat hadiah gapura-gapura. Sekarang ini jauh sempat merosot sekali sekarang ya, harus diseragamkan. Kalau dulu sekarang masa bodoh aja ya. Kalau menurut saya Pak Lurahnya, Pak Camatnya ya, tegurlah Pak RT atau Pak RW-nya menurut saya itu. Suruh warganya kibarkan bendera merah putih yang layak ya tiangnya. Kalau hanya dari mulut ke mulut tanpa diketuk pintunya, sesegera mungkin, enggak usah sekali dua kali, bahkan sampai beberapa kali. Masalah masyarakat kita ini hanya dari mulut, Pak tolong dinaikkan bendera ya. Iya, ianya tuh gampang. Kalau memang ada kayu sapu ya ditempel dekat mangga, di mana ada itu. Sebenarnya memang enggak boleh tidak menghargai lalu. Okay. Saya memang enggak suka seperti, bahkan kalau saya itu lebih satu bulan. Satu bulan itu kencang angin. Oh ya Mbak Lisa, apalagi hari Kamis kemarin BKD ya, bagi-bagi bendera itu di dekat lampu merah bundaran SMP 4, SMP 2 ya. Banyak itu dibagikan pagi-pagi itu. Kebetulan saya lewat di situ ya. Nah, jadi kalau menurut saya, himbauan kepada RT dan RW seluruh bangsa Indonesia harusnya begitu. Bukan hanya dari pemerintah dari atas saja, yang dari atas turun ke bawah disuruh RT dan RW-nya, masyarakatnya naikkan bendera. Dan juga memang alasan tidak mampu, bagikan dong berapa sih bendera itu. Ya memang kalau orang tidak mampu ya 70 ribu bendera satu, bagi orang nggak mampu keberatan. Nah, itulah dibagikan kalau menurut saya.
1: Okay.
3: Kalau memang itu betul-betul peduli. Itu aja Mbak Lisa, semoga ini berjalan dengan lancar semuanya, yeah, beserta

0: mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Yanto di Simpang Korindo. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung di pagi hari ini, dan nanti kita akan lanjut ke opini publik ya pendengar, tapi setelah kita simak dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
4: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
5: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
7: Untuk sekian kalinya di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya.